0: Jadi kami kami gig daya, kami ikut lah, kami ikut ngetong ngan, semakin ngan mengatasi aku suka ketong daya.
1: Saya ada amun yang tak dari atas atas dua dah bro.
0: Yeah.
1: Ada nyetok aku ah. Ha? Saya ada aku tak saya aku elak ada. Elak. Elak aku ngan.
2: Okey.
1: Amai kambi aku yang tak ada. Ha, aku hot temper yang tak ada aku berapa dengan menjadi kaibas. Masa do daya di hot temper ia jadi kaibas bu. Ada dia rapi. Jadi ya, mana daya ada begitu. Ini baik tanya yang tak ada apa boleh buat kami tak bersama di meja lah ngopi yang tak ada dengan dengan menghitung asika asika. Aku kepe gede topikan. Aku nang bro. Minggu bawah tadi misis lah Ani lah aku kedaan ini pasal story ikut sekura jah ini mena, aku kepeng maka topik buku ini mana ayah tak ingat sorry ada ini aku meda korek tiap close lah ya amai kepaat nang ayah babai
0: oh sebab maksud ayah
1: bahaya dia dia tak suap yeah, yeah.
0: Arti arti arti dengan keragi ngetong mana dengan terus kepeg jadi ane ane cara B lah cara A pejam pejam ada teknik B kepeg ada mana meh
1: kepeg nak kata topik beken tak ingat nyah tiap close sebab itu tak jadi jadi mangsa bo
0: tapi tapi di dunia digital Madin bro, begitu daya ngetong daya pakai digital, pakai media sosial.
1: Ana menang, ana 100%
0: insyaallah. Jadi ngan di pemahaman ngan lah, ngan turis parik kah di media sosial ne, jawab kah di media sosial ne, ngan nam kah?
1: Pak Sofa di aku di aku mune di Facebook di meting daya ada nyitong aku dah ni. Amai kami yang tak ada rezeki lagi aku memang ku enam lah. Enam. Mun ayarap ayar respons ke mana ke saya ada bekal ati pengajaran ye di Iqbah. Kami tak tanda ayah jadi. Ayah makin jadi bo. Makin membara. Ayah ndega daya bekal ni mana. Ayah ndega daya bekal ni mana. Sekira mun ata terjadi jengik bengek mun ayah ditong daya tak makin terjadi jengik support bengek leti membatu api
0: betul
1: ayah batu api dengan ayah membatu api dengan kadaya beken mun ayah di daya beken makin jadi ya makin membara jengik anak urah ai.
0: Jadi maksud A agi taruh tip lah ni tip tip A ne pejam ne tip B ne kepeg tukar topik tip C yang ne 6.
1: Mana? Ya, 6. Jadi jadi kok mana? Manyak ya ane bergaul ke? Manyak ya bergaul ke? Bisa apa boleh buatlah kami ya maki kuda atau 6. Pak kata dia mel close enggak mati mana? Dia ngopi mati mana ngang nasung telefon dia nyetik di angin ngopi mana apa boleh buatlah kami adep lagi ayah guru ngata mana tak di kedai kopi dia ayah syok ayah guru ngata apa boleh buatlah apa kami mustad je ni atak ni kepeg topik ni kepeg close tak close lah tak nak ke topik bukan
0: kami ada
1: pun tak biar girlfriend jah lah gaya girlfriend urang girlfriend tak jah lah mana
0: kami bro
1: interesting topik game dia
0: bro kami dah pun tak terus kadi so contact list lah di handphone
1: memang blok ada
0: blok ada
1: blok blok ada pak kami ada pak mandap atau ni ada kami dia paham anda ayo pasar pengenang i ni kita okey dah ata ani retain dawa ayo pak kami mau mendam memang blok adalah
0: tapi bro kami bagi ku lah kami dah bagi ku bagi tengah-tengah daya lah kami daya kemudian bukan ngetong ngetati ngetong nanti maksud ini nanti memang popular lah
1: Dia gaya. Ayah gaya populariti hati. Ayah besok kayu kena. Besok kayu harap. Populariti.
0: Besok kayu harap.
1: Famous dengan populariti, aku ingat beza dia. Aku dah pandai. Dah aku pandai. Pak famous, kayu dan famous, bagi dia mostly esok kayu harap. Pak populariti, esok kayu kena. Jadi, kami populariti, ingin populariti, gain populariti, esok kayu dinang. Okey, pak kami famous, ayah famous, bagi dia kayu di harap. Mesti ya. Apa bezaan famous dengan popular?
0: Jadi dua perkara di de samah lah.
1: Dua. Famous ah. Munani yang tak ada de aku yang tak ada gangster. Refer so yang tak ada gangster KL lah. Anak di filem mana gangster KL ni kita. Bukan anak kena. Tapi famous dah. Famous dah. Tak kami memang populariti pasal Yuna, pasal Bragu lah, Ani lah, pasal Bon Jovi lah, Celine Dion, anu mau populariti ya nak. Anak kena anu.
0: Okay bro.
2: Terima kasih Bidi Sam.
1: So aku anggit sama di Samsung di dengan dua ha. Kau mana bahas barang DJ dengan barang DJ tadi bukan kau mana barang grup-grup ha, barang geng-geng ke awal. Kau mana barang peminat-peminat dikit-dikit lagi mudah aku tengah ngebut dia ni. Dan sudah adanya ingin sama Nisa. So kita terima
2: dia dulu. Okay, terima kasih. Bye-bye. So Midesem.
0: Okay, maksud ni lagi taruh tips so Midesem. Ayah nang kami tip A pejam ada. Kami tip B kami ayah ngetong daya beken.
2: Nuka topik.
0: Jadi mau taruh
2: enam hari
0: menjawab lah. Lagi taruh atau pulang lah. Pulang ini jawab kah tukar topik kah ataupun 6 hari. Pak biasa di media sosial Madin memang si lah tip si. Amai kami tak deh enam. Tak daya di ngetong anda menang. Enggak. Sama dia berani jawab. Dia berani.
2: Pak Kambi nenang ada pun dia puan kio nak betul kata ataupun daya nak di post di media sosial. Ayah senang daya sekiranya nak mengapi-apikan situasi yang dia bisa nenang ada pun rek nyukup kio nak ikuti. Okay, Ibrahim atau Pramu dia ngah ragu ya. So Nemililia bisa bangga Generation B.

0: hari tu anu Alzheimer sedunia 22 September ina anu Alzheimer sedunia penyita ati donna yang kedaan pasal 6 Alzheimer anu ina 6 udah kemut saman peninga adi dah betul pasal 6 anu begusok ngerak di dog 6 ati dogoh 6 dimensia pankah nyanyo manyah tandah kemai atau puan si ana adi de udah kemut penerang adi berguna selalu rirog pasal jam tepat pankah gegep ka berubah sok parat ka personality ngak urah rakah amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dari mengurang kesan enam mati. Kabeda kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam ana sama ngera adi jaga. Soa ati, tema penyita anu Alzheimer sedunia ina lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema ati nak penekan tunduk pengatan awal enam demensia ngak Alzheimer.
1: YFM, YFM, YFM gerak bersama. Segmen Bakat Krimohas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya gerak bersama.

0: Dr. Ban pada Celine Dion ya, ragu Adidon To Love You More. Jadi benda emeh tak merupari ke ruangan komen diki komen so Nurul Atikah ya Ibrahim. Dan apa aku topik berpagi DJ bagi aku ya, inya da elek ngenang tukang gosip ataupun TV3 kuadinya hati kai usah peduli na tandah wang na ngenang ada pilih nyusur na teban sapu aser pankah penyapu lidi lah senapu jawi na meda na jehu mati kuon ceh bigosip pasal ada hati ahi ngan ada manusia tak tukang gosip abak peduli na sinenang pilih kudu-kudu ngundah kerja adep seh ah. Asi dingin ya so.
1: Tapi kamu daya gosip. Ayah dia berani gosip di depan tak?
0: Ya. Ayah terus.
1: Ayah memang ia gosip. Kamu ia gosip. Memang ia di pondok tak?
0: Ya.
1: Kamu ia miu ni tentang ni lah bukan ayah tak hati. Kadang-kadang ayah kamu ia miu di depan. Okey. Perbiasa ia miu di pondok.
0: Ya, ni ai teru dok mantapak. Daya anak kedek gi kedak gi kedak daya berani bah.
1: Ya teru mat nyapu.
0: Ya. jadi anak me anak daya berani de. Mio kenang penok.
1: Anak me kamu ya mio di depan, anak benda gosip.
0: Ya, yeah, anak nang straight to the point lah.
1: Straight to the point, anak ayah dah ngitong. Kami tanang ayah gosip, ayah ngitong daya, ngitong biasa ayah penok tak.
0: Ya.
1: Ngah ayah ngitong ngah si yana, si E ngah si. Di belakang B mana me? Pak kamu ayah berdepan, siap me?
0: Ya. Begit kemungkinan. Begit kemungkinan.
1: Nang ayah man ni ne?
0: Yeah.
1: Man selepas Jepun tu.
0: Man selepas Jepun. Okay, so Cliff, enang komen ku lah di topik pagi ti, kudoh akan mit peduli, tanah saja, kudoh akan layan pedulikan dia. Atik sok ku. Yeah.
1: Ana tip A lah. Tip A. Amai bergerak dengan tanang ni tip A lah. Tanang A lah, tip A. Pejam ada.
0: Okay.
1: Tip B, ayo tak ni tak tukar topik.
0: Tukar topik.
1: Pak ayo kami ayo ngitong tak di depan tak. Pak biasa penting lah.
0: Ya.
1: Yeah. Biasa ngitong daya memang di penok daya.
0: Ya. Yeah.
1: Okay. Ini tip C. Tips ini ya.
0: Tips sih, mende ingat. Enam pari.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, jadi kau mende gesok Nur Azira, enang kalau aku berdepan dengan inya tukang gosip, aku kepinjak. Abak bisaya na dengan abak nyambung senak na. Dengar boleh, percaya jangan. Kalau boleh, juhok masuk manusia dak mung si En. Si En jak komen aku.
1: Anak kami daya anda ngetong daya beken.
0: Ya. Yeah.
1: Pak ani dinang anang tadu hati ngitung
0: ngitung adup ngitung sama sama adup sama adup delah saru kamu daya nang ti kakar tadi tidak kakar tadi ti abo di ti okey lah kedek
1: anak lah anak berdepan okey anak berdepan pak kamu di depan tak ada juin tak ayam miu kena ayam miu kira miu rembus me pak kami di penok tak ayo menang anka sinu ano
0: ya
1: titi anak me di Arab
0: ya
1: kami ibu di depan tak di juin tak bisa me tak nama
0: ya
1: terbiasa kami an tong daya kami di berdepan ayo pakai media sosial
0: ataupun pakai orang tengah
1: lah media sosial ni
0: ya okey jadi kita tinggal dia si
2: hello DJ Marcel DJ Osino DJ Ibrahim ke DJ
0: DJ Ibrahim
1: DJ F cuti
2: ni abang ringan dua
0: pagu ni abang ringan sibuk
2: pagu aku tengah tuk ruang sawit.
0: Okey. Jadi
2: pusing pun.
0: Okey, sibuk lagi ngojit topik pagi ti.
2: Oni ini ngojit kojak ngojit sejuk ya. Oni ini nama moyogit.
0: tips atau pengalaman berdepan tukang gosip lah. Okey, tips kah, pengalaman ringan kah?
2: Bagi aku ada DJ Marshall.
0: Okey.
2: Dia dia nang tiuh dak buak dia doh. Sabe dia yo nang mo gede patutnya mo tok ya. Nyawa ta kalau itu to biar sampai yo obu sampai bila yo akan buat sadik yo akan noni ne. Ni nai nanti dek jawab aku tiwas aku message aku nak inti inoh dek ya jawab. Biar yo sti mau buat nanti ya mau sabako sadi
1: Tip A.
2: Wah tino bagi aku deh tapi kalau di depannya membawang aku di depan lamai kalau aku nikinga. Itu aku odi tulis kode sini kan. Intiin kau jamu yo. Bogo ane dia seorang mau pakai yang itu aku yo. Bogo kedua yo. Inku nang lagi yo tak bogo yo. Tak dosa mau bertambah. Dosa mau bogo. Tak dosa mau bogo. Inku kau mau bu.
1: Ya terus leh.
2: What no?
1: Ya.
2: Duli dah saya tak dosa mau bogo nang lagi mana ini tu aku balas nang lagi sa. Mana mana ada longgit kan ini enggak ain ku. Kau mau bu? Dia boleh aku nasi nak bogo nih.
0: Okay.
2: Yo terus terang wak no sih ada patungnya. Bayo. Aido yo moku nang adopnya message kah? Yo nak tang Facebook kah? Yeah. Biar aja. Nang lege ini nang boh biar saja. Yo sampai bila yo akan pikir adop no. Yo ingat nang adop besok sempurna ke? Otak manusia mesti agi kekurangan, agi kelebihan masing-masing. Jadi otak di manusia tu pangin otak agi lebih, agi kurang. Jadi otak kalau boleh le, kalau bagi aku le, kalau boleh doli aku. Ya nangnya aneh sebab aku tu agi kekuranganku.
1: Yeah. Sosok manusia pun agi kekurangan.
2: Iyo, agi kekurangan. Tapi pokoknya ada memang ya doli mengaku kekurangan di DJ Ibrahim, agi.
1: Iyo mengaku kelebihan.
2: Iyo nangku ane agi, so ane agi ane ku tahu ku. Senuh no ane agi, aku tih muntih menyambah sare. Iyo sangon ke make up pandai, fashion pandai, kereta agi boleh sangon. Ane ku tahu duduk senok reno no. Ane tu agi iyo nak sangon ke ane ke macam nole maksudnya. Api duri ku, aku mau jauh kamu tahu pangin aku muntih. Janji ku idip deku kasonya. Dua aman damai sejak ada dengan bugu-bugu nah ya suka aku DJ.
1: Amin.
2: Amin le, amin. DJ aku minta ragu sejak ada aku ingin noh salam yo. Minta ragu bala dengan sama gapos yo menuju ingan duo ge bala dengan depo anakku le noh sejak DJ.
0: Okay,
2: bye-bye DJ Mase. DJ Ibrahim.
0: Okay, bye-bye. Okay.
1: Ya, sawa Marcel. Kami barang mana ia miu, ia ni ngetong daya. Pandai ia rejuk eh.
0: Mungkin tetap akan rejuk ke?
1: Rejuk me ko nak mau pecam.
0: Pecam. Betul lah kio nang semuklina di sinde kaya. Sa dosa mu bertambah. Sa de saiz mak. Sai de kinya sarah bah.
1: Yeah,
0: so salah hitung kim ti uje. Okey ya.
1: Timbang ka tak lecture ya pari meh. Pakai meh aye tak lecture ya pari. Tak mau aye mau lecture tak pari. Menjadi meh.
0: Menjadi dah psycho dan neg aye mengarah.
1: Kami panas lawan panas jerbu jadi.
0: Okey Ibrahim tak problem dia ngaragu ya. So via Mela ngah Andrew Cree bukan nut diri.

0: Force sangat aku ngerak di denah bala dingan. Jadi tak kira semang peri minit tiga ngata peram bersama dalam segmen Mekat Karimohas. Jadi tak meret ke ruangan komen tak ya. So and Angela JB enang biarkan Dayak gosip aku yang penting bahagia.
1: Biar gosip yang penting bahagia.
0: Okay. Kau menak ke so at yang pakok ya. Ainang aku cerita pasal okay, aku cerita pasal sobot atau ngitongnya ati. Doi oboh dang pikir atau asong DJ sebab aku mau muka oboh odak dingan di doi jujur ti odop eh di kaku sina. Pak ya tano nang sina aku mina odaknya ano odi ngerada aku di boli. Aku mau kanang kanok tia tapi aku lirik saja ngojit oni disobot teh kok no odoku mo tanon du eh lagi sina disobot eh no sua sina odop di kaku okey dengan ku na dengan ku no mo mo diam saja tapi aku tenang saja lama kelamaan yo pondai ge pagu doh aku
1: kira timangka batu api lah dengan i timangka jadi batu api jadi pengasut pengasut pak ane pun ni so bidang kerja lah
0: okay.
1: Kerja sebagai pengasut ayo nang
0: pengasut tapi bahaya dengan
1: bahaya dengan so so ni pengasut ane bahaya so pegetong
0: amai kadang ayo ayo nambah ayo nambah garo ayo nambah micin
1: nama cukup rasa nama cukup rasa ada yang makin makin sedih meh.
0: Ya, makin sedih. Bahayalah sebetulnya atik di tukang ngasut-ngasut ti bahaya ni. So anak di suka ngitong dah ya.
1: Ngitong ati aye kira timbang ka kami-kami peratusan ni memang 40-50 lah. Tapi pengasut ati aye tambah-tambah 70 mai puru.
0: Ya.
1: Dia tu jadi ane menjadi dundan betul meh. Ya.
0: Dek anak di nang dah ya. Ani nang dek sumber i dah betul dah sahih. Ada yang bukan tunggang saya apa?
1: Ya sahih di ATM ada.
0: Okay, jadi mana mesinnya nak di gig gitu nak ke live so Facebook bisa ngiat buat pikir ngan puan ka tips puan ka pengalaman ke so ada pengan puan ka bisa ke telefon ka konti di nombor 2 rimah mai 6 rimah kosong jadi tak tinggal dia si kah dengan tak hati.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Yeah. Siti.
2: Hello.
0: Hello.
2: Nak boy ti.
1: Oh, yang boy.
2: Ni aga.
1: Pagu, pagu.
2: Pagu tepik tu.
1: Ani komen, ani komen yang boy.
2: Suka nak pin tepik. Aku suka lagi kula. Bagi kula, tahin dangai lah. Ya salah manusia ti. Selalu ira jealous, ira ngebecik dengan ani.
1: Iya, iya.
2: Tak tapi buat dek saja lah, kayak payah nyawut lah. Dia nggak menang, tapi dia pelili mengbetak bak mengmon. Emang tekang air.
1: Cara menem saja lah.
2: Ah?
1: Menem saja lah, kayak nyawut na.
2: Ah, kayak payah nyawut na.
1: Ada pengalaman yang boy kah? Nya nyenak kenang.
2: Selalu no semena-mena menangku lah menang. Kadang-kadang nyana wadup lah nama sen menang-menang dep. Tu mai. Nanti boboi menang ke payah nyaut ya mai. Tuhoi. Mu menop mati sen nama sen mu buat pinggang sen dicuci lah tiap-tiap bukan kurus ibu nanti. Agak nana godep wang dep. Lalu kamu munyok ke atau jawi setenam mengharimau sama anak Bidat nak nyesel ni Nggak usuk-usuk lagi Asau ngapu muset Tiba-tiba benar sebenar menang Beli nak nanti kuon mau pergi mana mama boboi mau jalan kuon yeh panoi lagi nang isu do lagi bapak namaiku mana selalu nolah susah lah pemutip lah menop dep hidup tanang okey dep menop lah sentiasa sehat senang lah pemutip dep Kata ayah lah nyaut no si. Biasalah no si rang beji dengan dot jealous lah. Manusia si biik asal
1: yeah, yeah, lah kon oh ya. Kata ayah nyaut. Menang saja lah ya.
2: Ah, menang saja panoi dot. Dap meng coba mungkin Jesus. Mana Jesus itu nyaut no. Dap jadi Jesus ni kuat boy sen. Ah, dap jadi Jesus. Tau dap menang saja wang menang-menang dap lah. Kuatkan iman lah, sabar, semayang yeah, saja lah, terus nak semayang lah. Mesti lah cara dap, kalau dapat caut mati perang ni pomo ya.
1: Betul betul betul. Jadi perang dunia.
2: Perang ketiga mana yeah. Pomo yeah, ya? Yeah, yeah, kalau dap caut, bila udah okey dapat boh, mesti lah. Ira nama kiga daya dap penyumak, dap semua mati darah tinggi dengan dap. Nanti kunyap kenap gula macam-macam. Aduh, susah lah tetap kita beladingan, kadang-kadang enggak nengalah. Wang menang tetap tahu musyad lah.
1: Wang ada mati ini ada yang nak sen jadi stres ya?
2: Nyak sen jadi stres lah.
1: Yeah, mana ingat? Balik stres.
2: Balik stres. Wang abu os mungkin nak miki tetap wang menop mesti lah miki. Oh, ngomel aku selalu kau menang no boy cema. Ti panai yang senang, munti. Mesti nak pi munti manusia lah. Wang kuan wang selalu ngumpat, dap selalu menang. Rezeki dap on mau rezeki dap menengi tua dap. Dap ada pot tua tapak di tapak jini kaki ayam ku no ya. Tahu tu pagu kan ku ngemena ya tepik dengan mu ngemas menang ku tuhoi. Anyap si di action menang pa mu ya. Ti sen semua si di ek kaut na mot radio. Menina menang dap kaut dap di ek radio ti bukan tempat dap pidaru menang ya. Tempat dap ngangon bela iklan sa papago niya sa papago mo tradiyo ba manan o si biik ka mo tradiyo mati polis ngkaping ngap dakup naman na baba sa papago lah dengan bela dingadingan nyap asong dap biik ni wang dap topi-topi suwa dap wang dap lagu tau dap enjoy saja lah mong dap dipantu dapat dap ngono nabuus ku kaya ku dapat mungkin agi bijaga dia betul kuni selalu terlelop kada dengan kugang kelot kada kabuus edu ya.
1: Okey yang boy. Ya,
2: tahu sabar lah kenu ya.
1: Betul-betul
2: sabar. Happy saja lah nini apa kayu do tunan o de biik. Tahu do do paguti menang lah mong Jesus lah do lah. Okey, selamat pagi. Tetap kenu ya. Harap kenu sehat sentiasa ya.
1: Terima kasih yang boy.
2: Bye bye. Terima kasih.
1: Bye bye. Ya. Sawa ke Marcel yeah. Yang nang kami gede bukan ngetong nanti pejam ada
0: tur
1: mainang agi balasan ni
0: tur
1: agi balasan ni kadang-kadang daya di ngetong jadi stres
0: betul kamu yang dah layak dia makin stres
1: ayo de ayo ngetong de ngasih ngetong de ngasih jung ayo jadi stres.
0: Betul okey tertinggal dia si kasun ni kasun ni okey hello.
3: Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Sini.
3: Aku asli komik.
0: Komik, okay,
3: Babai Komik. Babai Tresa.
0: Okey.
1: Babai si? Babai Kesa?
3: Babai Tresa.
1: Oh, Babai Tresa. Aku pergi Babai Kesa.
3: Ya, ya. Anak pun
1: buri. Jadi Babai Kesa. Okey. Komen
0: lah. Pengalaman.
1: Pengalaman lagi kah?
3: Oh, pengalaman ku aji dawe. Masa aku kerja.
0: Okey.
3: Masa aku kerja bara dengan aku di tempat kerja aku hari ngituak aku dipenuh.
0: Okey.
3: Muti paksa kari aku mau pasak ngerekode.
1: Ayo ngitung ini bai, ngitung nang kab handsome kah?
3: Oh, nang korbi handsome. Tebet ni tu meh aku mau pasak kan bisa modified radio nak dawa. Radio kan radio tape ana.
1: Kat
3: lagi sat ker guru di tempat ana yang terus rakam. Aku mau kawuk ku rakam mana aku mari dengar aku buka di jawi nade pandai ku umnyu de aku nah aku. Dia mau beriah jawi.
1: Lagi nam.
3: Dia menang dia ku kaya. Jadi bisa ada ku aku nangis ku miung ku sabar kan nanti taruh bas aku nangis. Lepas sana ini medes ya. Aku pakai.
1: Ayo majuk meh.
3: Majuk. Mending sok saya aku mendaat dia sabar dengan tawa pandai. Nah dia gitu aku daya aku nangis. Nah turuk daya anak. Maku ingat pesan senduk ku dawak bah.
0: Iya. Yeah.
3: Pesan senduk ku kemana dia dah ngetuak daya. Dia nak suak ngetuak kaya. Bu nak suak kena.
0: Betul.
3: Kamu mau bisa kaya. Tuduk daya anak dah dua ngetuak anak. Nak no, turuk sikit saya ini masalah kan. Dia nak bisa kamu dah dapat turuk. Turuk nak nak senduk ku dawak. Jadi aku gagal pak nak nak baca hati aku gagal tempat prinsip cina ku ada lah.
1: Kena ambil prinsip mana? Kena ambil prinsip mana?
3: Maka mana dengar ada yang tuak daya anak bu ada kaya kamu nak juga dapat merah tersapur kamu renang mana bok uah masih kau nak ah dia aku bisa tuak daya lah nganti kena maku aku tak ada dapat turuknya kan mana ada tak nak lagi sebenarnya aku jadi aku menati nak mati rah aku nak prinsip cina ku ada.
1: Steady prinsip mana?
3: Maka mana dengar ada yang tuak daya. Mana dia nak terus tuduh ada daya anak dan dua yang tuak anak. Muti ah. Karena saya ada yang tuak ku. Karena tak nak ada yang tuak dia.
1: Pak agi daya. Ayah memang ayah dicipta tepat sebagai penghitung. Ayah memang kami kaya ada ngitung daya ni anu. Memang ayah rasa.
3: Mana pun tak itu ni.
1: Dia menang takin, bak yang menang. Mana? Ayah mesti ni, anu ayah mesti ngetong daya.
3: Sebenarnya yang sebut grena sana. Saya dah dap dosa tambah.
1: Kena mana?
0: Okey.
1: Tapi ya prinsip, tapi prinsip ngana ne? Aku suka prinsip ngana. Mai, kami titik-titik scan tu daya ne.
0: Ya, ini dah postin lah.
1: Kami dah puas hati tak pakai kasut bau. Tak ada
3: dah kode kasut bau. Terus

0: Kami tengah kejam Adi datang mendekat penerbun segmen. Berterima kasih kasut perengan dia pergi bersama dengan KA join topik me by talk. Komen pun kan gig ke berdengan tak ada telefon. Begitu terima kasih dengan dengan buat pikir dengan puan ke pengalaman dengan yang topik tak di isan isan nanti. Jadi berapa ingat tak di anu beken so aku Marcel?
1: Dengan aku berjangan mungkin terima kasih.
0: Ya.
1: Lebih lagi walau ada telefon kita ada konti.
0: Betul. Terima kasih. Dah peringat. Bye-bye.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah peluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Dan mari kita sama-sama kepingaga de masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: hari tu anu Alzheimer sedunia 22 anugerah September ina anu Alzheimer sedunia penyita ati dong lain keadaan pasal 6 Alzheimer anu ina 6 udah kemut saman peninga adi dah betul pasal 6 anu bengkut sok ngerak di dong 6 ati dogoh 6 dimensia pankah nyanyo manyah tanda kemai atau puan si ana adi de udah kemut pengerang adi berguna selalu rirok pasal jam tepat pankah gegep kak berubah sok parat kak personality nga urah rakah amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dan mengurang kesan enam hati. Kabedak kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam anak sama ngera adi jaga. Soa hati, tema penyita anu Alzheimer sedunia inah lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema hati nak penekan tundu pengatan awal enam demensia nga Alzheimer.
1: Okay, terima kasih semua boleh kita ada setiap bersama ada berupa kita ada habis pengisi segmen yang dengan di Aran berupa kita berupa andu ini dan uti 20 di nomboran peri 2026. Okay, dengan apa kembali lagi pukul peri setengah timati kita rasa sama-sama keping carta lagu dia bersama dengan penerbit Josh Martin ya. Pun bagi bila kita ada kawasan kucing dah berupa kita dah penggepi mena frekuensi ni kusong enang penindik MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan serian dah penggepi mena frekuensi ni kusong ini penicu MHz selamat jalan tugas dan semua bila kita dengar ini pasti mati ya pukul peri setengah kita dah sama-sama keping cerita lagu berdiri.

segmen Yengan Diarun barang anu sopukor pri isan isan nepukor semengdua yunanu kaes di YFM Bidaya gerak bisama.

0: Ya, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Selamat berdapat lagi bawah dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Minggu Iti San episod ke 37. Selamat pagi Nudu Suangan. Pagi Iti Anu Iti 20 ni Anu bulan Pli'i Sawa 2026 Supiah 2 Makila Pli'i Anu lagi ngidi otak kabut bulan Pli'i Iti Saan Odika bulan Semong. Bulan Semong tiap bogor lagi perkara-perkara dari berlaku da, aduk saya tepuan. Jadi Anu Iti leh otak anu tu oni dari berlaku dalam tipu ni minggu dari Nog ya. Alright, jadi dalam pagi ti aku sama dengan Nog pukul 9 pagi magah kedudukan top 10 carta atau saat episod ke 37 pak ngidia ino ja atau sama-sama dia recap kedudukan carta atau minggu de ropas
1: nomor 9.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta rek bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedak ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: cuma Simong Moy Jam Bilang Kono.
1: Top 10 Carta Lagu Budaya bersama DJ Joss.
2: Alright, jadi pada lagi bersama aku dan program Carta Minggu itu sahaja episod ke taruh peruju anu itu 20 di anu bulan Pri'i sewa 2026 supaya dan Pri'i anu lagi ngedi otanya kak ke bulan Semong. Mungkin dalam bulan Pri'i itu lagi kau dah ingat the birthday. Jadi sekiranya ingat lagi the birthday dalam pagi itu happy birthday. Nudu suha ingat dua Quran le sihai dua suha bala dingin-dingan tu di Facebook YFM video ya. Dagi ninggal aku dalam pagi itu. Orang jadi aku ninggal dia si bala ingat ya. Sebab dalam pagi itu aku ninggal pokok ingat the suam komen dalam pagi itu. Lagi kau dah ingat the emoticon. Lagi kau dah ingat tot emoji lagi kau dah ingat tentang anu itu hila Monday Blues pakai anu itu idah Monday Blues anu itu hila ondu carta lagu-lagu bedoyo ya. Anu itu episode carta tu ialah episode ke 35. Dua aku anda juga dia selamat pagi nudu bala dingan tu dia ku ningat Asia don eh. Alright tu lagi Lawrence Mick dah pagi tu selamat pagi nudu Lawrence Mick atau lagi Suvin Igor atau lagi dingan tu dia selalu komen dan meja ngupi ya nama dia Sam atau lagi ke mami cikgu Esther metui dengan ani nangnya nyebut ada nama Mami Cikgu Esther ya dalam pagi ti blessed Monday kah. Alright jadi selamat pagi kan Nudu Nur Azira Azira selamat pagi Nudu David Ikom atau lagi Mick Olik Qli okay nyebut ada nanti depan. Alright atau lagi Donny Lim dalam pagi ti yes ngaroma tim Liverpool menang 2-0 ngalah Bournemouth. Alright selamat pagi kan Dodo Duran Gubes selamat pagi kan Dodo Ronald Dennis atau lagi Pony Moy lagi kukilin gamalingan di dinner ya yeah. Selamat pagi kan Dodo osil lagi ti ino aja lagi dalam pagi ti harap berdengar dengan terbukon sama-sama lah atau nyukung industri music atau lagi ke Simoni Karung ya atau lagi Asfian Mahfuz atau lagi Ben Timos atau lagi Mamat atau lagi Serip Runvia atau lagi James Pengiran Judos atau lagi Connie Navus atau lagi James Dewing Peter Kilan atau yang Pakok atau lagi Peter Bayan ya atau lagi Andy Debos atau lagi Mets atau lagi Double Line Kibaja. Okay jadi mula kalau kau dah ingat lagi ni

0: Bidayu Gerak Bersama.
1: Atau berada ke ragu di tempat nomor
2: nomor moi.
1: Atau berada ke ragu di tempat nomor moi. Itu adalah ragu So Valentine LS. Ragu So Valentine LS itu adalah ragu dia ada cinta kajon-kajon. Jadi minggu lepas ragu itu di tempat nomor ju Rabu, kita pandu memoy.

0: si Mongmoy jam bilang kono.
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTN Sarawak. Penyedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato paket industri music otok.

0: Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta rib bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul Pris Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.
1: Kena kering kot ya. Buka bukan. Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Ngin balik pasal aku.
3: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
3: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga nadonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku bidu dah. Kira penyelamat ke aku ti?
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil ke dia na. Lebih kurang ke dia na. Cikgu. Josh mi pensel ku.
1: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
3: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
2: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang bit pensilnya ah.
1: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
3: Yo cikgu.
2: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: si mongmoy jam bilang kono.
1: Alright, jadi nanti ragu di tapan nomor ju ragu so Freddy Thompson ragu dadon salau ku Kamalia. Osesi dadon Kamalia dan pagi ti selamat pagi Kamalia wiwit. Semoga Kamalia dan pagi ti senyum-senyum ada ngotin ya. Alright, jadi dan pagi ti sekira ingat di luar breakfast ya ataupun di mans pagi on lu mungkin lagi kada ingat nang arang-arang timo pukul mong ti ya. Mungkin rasu je terus man saan tengah hondu. Dua ogi kodanya ada minat man nasi lemak ya. Jadi aku ogi ni nak andingan ti. Sekira iyo man nasi lemak memang dua mos. Pakai ogi dua na apabila iyo man dua mos ino. Iyo selalu bergaul dua mos ino dan ni mos. Jadi roti ya double lah dan mos nasi lemak ino. Pakai ujung-ujung ah iyo dari obuah. Jadi itu ialah boleh tenang memang semangat raan lekman titik memang doras pakai stegar onino rumah akrakal semadi man titik ya mau pandai baus nyama yang mau pandai busuah nyama jong-jong eh medek man. Alright, jadi nasi lemak itu ogi on dua ogi kodanya leman biasa saja. Ogi sambal, royang kemuluah gitu ya. Ogi kepidia dan ogi tuluah yang betubi disapu do aninangnya satan ogi kada. Ogi kada nasi no biasa-biasa saja pakai sambal dan no de cukup nang power de da nya pali-pali raan le milih nasi lemak ino. Dua ogi kekodanya nai nasi lemak itu ia bersapu dua daging daging kombing daging sapi depuan ni pada ogi nyanai nasi lemak daging oyua depuan mungkin ogi kekodanya nai ya. Ogi ke kodaknya ada man nasi lemak itu ya dengan sambal bing. Ogi ke saja biasa teringat ialah sambal sang dua buah blend you know. Pagi kodanya ada man pakai sama belasan, sama belacan ya. Ino sama pinguram. Alright, ino watki pun cara ingat man nasi lemak itu ya. Nasi lemak itu ialah ni so penguman ninangnya signature ataupun penguman dah cukup nanti mogah lah di Malaysia itu. Asas pagi on lu sije man nasi lemak. Asas pagi on lu sije man nasi lemak pakai mbak sekia bogok sebab dah ngatubi ino yo ogi on lu bermasak pakai satan bromak jadi sama-sama ada terjaga kesehatan tu. Okey, jadi ino pasal nasi lemak dan pagi tin de bawa dak toin ku ponai ninangnya pirai loyang ku titu meruah ke tiap pakai tiap kajian selepas program itu right atau adika ragu di tempat nomor 2 atau dalam pagi ti ragu berenta agogo atau bersama dua Patrick Debeng lepas ini bertunak dengan ragu di tempat nomor 5 bersama dua geng atau itu Nazri NJ dengan ambah kai sebarang terus bersama dekoi di carta lagu-lagu budaya
2: nomor 2.

0: Gerak Bersama.
1: Sina, Sina. Sina, ini aku dia Sina. Ni kaki dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua ton.
2: Mak naik orang mu, nakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
3: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
1: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja nak kian sibil ya.
3: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidik kuat eh. Pak turu ku yang mana?
2: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
1: No, no. Aku dia subah sida, jajah abang ketam tak di subah ya.
4: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
2: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
4: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecet barangan tija. Deget i.
1: Pelik. Eh, anti bodong. Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuan ingin.
4: Sedua i.
1: Nah, ni pak suar tempat itu pun nak dakian ya. Betul dat ro dek best. Kau dah pasang malam.
2: Puan mo sebab dah tipi nak kasen kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
3: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
4: Dah bohong Tija. Blup. Tija, aku nyerap ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mun super baik.
2: Adin atau meningat sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
3: Aku suka sungi di brosi. Patah sekian bogoknya orati. Aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun dia dapat. Ya pun katakani je.
2: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobak otak pergi hidupan dep tu.
5: Wat ina lah pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
6: Top 10 Carta Lagu Budaya Zaman DJ Joss.
7: Nomor 5.

0: Gati aku update baru kena pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cuma pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Mek serian, si singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak bidat, ni perang.
7: Duka dutun, padang rasyuk tumbang di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai dia beton.
10: Tiga dua asyongku, kadang-kadang. Matam onak kobok mokat hujan.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-PRI ataupun 25-05-50.
12: Top 10 Carta Lagu Dayoh sama DJ Jones.
13: Ya, ngaji top 10 carta lagu-lagu budaya dalam pagi tip sama doku di Radio YFM Budaya. Ingat dapat ngaji koi di frekuensi di 06.2 MHz. Watina agen di 0.7 MHz. Ingat dapat gaya ngaji koi pakai platform digital di RTM Clicks. Ingat boleh download, install di telefon ingat. Watina agen ingat boleh ngaji koi di laptop. Ingat boleh buka RTM Clicks pun lagi gaya dano ya. Atau dapat gaya ningat oku dalam pagi tip di Facebook YFM Bidoyo. Jadi nunda kau dah dengar nu helmant ya. Iyo di nogi di typing. Jadi sekiranya mer siaran radio dek orang boleh deh install RTM Clicks ya. Sebab itu garanti orang. Nama lagi dah masa adi nogi sukan Asia di Aichi Nagoya di Jepun. Jadi boleh deh semadi-semadi ningga ataupun ngajit radio dalam pagi ti. Ingan pun boleh genukal di ningga TV di platform digital ini ya. Alright, jadi selamat pagi nudu para tinggi-tinggan di Facebook dah pagi itu. Selamat pagi nudu Rachel Marikan. Selamat pagi ke nudu Selina Lina. Tegi Zach Vipers. Zach Vipers. Atau lagi ke Dolly Tawin dah pagi itu. Atau lagi Desus Payne. Atau lagi Jack Colin. Matt Hood. Landi Lamit, Nenek Fira, atau Giga Wellington Imai, yang di LA, Lubu Antu, Ijan, nama Sadin. Alright, sebagai ke nudu usuk pada geng-geng Debokon, lagi bersama Dato' di Radio YFM Bedaya dalam pagi ini. Terima kasih sebab memoyak masa dengan mungkin dom kudu-kudu jam lagi. Ogi kodaknya mulai odi ke tadika dalam pagi ini, odi mit onak ataupun ada mit sukun dalam pagi ini. Nyanang sajak mo mau ogi onak pakai apabila onak kena mau beranak pinak ataupun paksa agak jadi driver nuduk sukun tu lagi ino sama ke aku sikian di cikgu cikgu bihut dong yang saja onak kamu ayu ia tetap gak jadi dreba saan sukun lah ino mau jadi nilainya kitaran ya. Alright, jadi dalam pagi ti segera ingat anda di mit sukun ataupun mit onak dalam pagi ti ataupun mit onak buah ingat mak ingat parking double ya sebab so, itu selalu ingat nyaa parking double di moda orang isok jadi isok lagi setegal nyaa parking double. Okay, jadi ada salah atau parking suam ataupun atau parking juak seat so bingung sekolah penuh ngedayoh dia semadi tu exercise dalam pagi itu mak atau kenapa nyaa bokon terlalu nyahon atau tiap pakai sekiranya ingat kenapa nyaa ingat nak leh nomor telefon dengan sanya sonang telefon dengan sekiranya iyo lah le luah tolu tia sekira ido perkara itu boleh jadi KI ya. Jadi bogo atau ngajit kes-kes daki nya BKI motah motonya stegal yele luah emergency pakai hon nyari kaku motor di kenapa ya no ataupun dibingan ya no doi nog di beralih motor ka ino nemo ada ya sai tegion ataupun tiwas jadi boh jadi nilainya Incredible Hulk ya. Alright, jadi terus bersama dengan di carta lagu-lagu budaya dan pagi ti atau beralih ke lagu atau di tempat nomor
14: 4.
13: Ragu di tempat nomor 4 itu adalah ragu dari Bawa Baku Barat minggu lepas. So Dino, ragu dari Pogan terus bisa mendekati di carta lagu-lagu budaya.

0: Gerak Bersama.
1: Orang jadi atau masupiah dom dua lagi lagu ngedi atau kabuak top 10 carta atau dahang pagi itu dom dua lagu lagi yang lagu naib juara dua juara atau saan episod kita lu pluju minggu itu dom akomut dahang Facebook adin moh ogi aku nak tajuk-tajuk lagu de nuna kedudukan yo dan minggu itu do ingin boleh start ngundi lagu di mana ingin odi ke Facebook rasmi ko eh do klik like di punuk lagu ataupun di dau lagu ino ogi perkataan like dan no ingin ataupun thumbs up ya thumbs up no ingin boleh klik dan no te ni thumbs up ialah ni undi jadi aku joko buka saat ni undi saat ni account saja sebab sekira aku buka yo ninang ya doi limited ya susah ke sebab susah nang gitu ang kiang undi de obo ngundi tak ingan jadi tolaan repuan kiang peminat lagu ino ya okey jadi bagi ingan daraan le odak lebih bogok lagi nya ngundi lagu ingan boleh share link nudu bala dingan-dingan sak bala dumuno joke klik sijet thumbs up ino roti ya bala dumuno ngundi dua nyukong ingan ya alright jadi ino cara-cara ingan ngundi lagu-lagu dan carta iti idoha koda aninangnya bitanik-bitanik dagi nya ngatul da masa adin daki ingan terpaksa reload ya ke dingan dapat ngundi pakal iti aku joke ngundi pakai free sijet di Facebook YFM doyoh dahang pagi iti sonang dari bogo isu alright jadi dahang pagi iti aku sadi si dalam studio di puan sini DJ Jazz lepari bisa madoku dalam program carta dua supaya dua kudu bulan lagi ngidi atau mereka obok sawa jadi mungkin atau di puan mungkin itu sawa piobo aku jadi penerbit program ataupun jadi DJ dan pagi itu ino bayu tepuan sebab patut di tepuan oh ni dah berlaku dan sawa 2027 jadi dan sekiranya ingat lagi ini enggak update aku dan minggu lepas selalu kunang mungkin mereka obat ya duty ku di dalam studio sebab ogi perubahan dan segi kerja pakai ingat masih lagi aku dati setegal adinanya topat so di kerja you know jua so kati jadi sebab itu aku masih kajon ni ga pada lagi ada sindok lah ya sekiranya lagi ada sindok mungkin aku pindah lah jadi sekiranya aku pindah mungkin penerbit bau ataupun DJ bau saat program carta lagu-lagu berdaya jadi buat Mas Adin dalam tahun bulan dari puan ini sudah berlaku dalam sawah 2027 mungkin lagi perubahan kah honikah ino joke pengurus saja di puan wat kio teh alright jadi pari lagi dengan kedudukan carta atau di lagu naib juara atau dalam pagi itu terus bisa mereka di carta lagu-lagu berdaya itu lagu naib juara lagu sokopelan di Vipers lagu dada joget bujang nami betul tak dengan juara atau dalam pagi itu lagu di tempat nomor 2 minggu lepas Vivian G dengan lagu dari Bojang Serian terus bisa mereka di carta lagu-lagu berdaya terus dengan lagu di sebungas The Vipers joget Bojang Nami naib juara atau saat minggu itu
2: naib juara

0: ke ti ponu nak ke ponu mu ti do sihat sebenar pun mu
1: eh ti tadi ke boleh dukun kananya de tubun ku puak ti
0: ya
1: ya nyu ti di situ je pandai pagu pemu boleh ku tolong ku dekati pemu
0: inoh le buat na inoh le iso-iso dukun iso-iso dukun
1: eh mungkin kumpuan nyu ti ti yo cek atas barang ti
0: eh dosa
1: ku nonam nenu
0: map saya dukun map saya pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja dia penuh tu di mid nomor pada tu saat ini dia tunggu berit ni
2: meret
0: nah mulut ke depan cuma tu tiban tu boleh buka din
2: asyik ada benda penting sebenarnya
0: nah nas iya ti mondam cek iya ti
2: oh Josh kena nanti bo
0: iya leti
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba. Terubah, ya. Betul.
0: Gulu, ti.
2: Kenyam dah ilmu tayo.
0: Kali siapa ilmu, siapa nas dia nimbang lagi dia.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah, tolong lah. Gulu, kulis dia.
2: Mana yang mana rasa, rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, pada nimbang kalau ni. Mungkin dia bongoh, saya ko.
1: Mak sebarang, pada nimbang sinyal sebarang je.
0: Iya. Ana sebona le yo ti. Ko ninga so pagi ai jawit nang pucat mona. Dua kopi agong sakil pu tonggan mo buyang. Aku mau tahu lu kelit yo ti. Kadang yo ti kulasa le. So gi so no ge mo umur kang ti. Kuasa doi di pesa to pai kuasa.
2: Aba mo se mesti rap ngecek se ngecek kan tu.
1: Hah? Tai ku si iat na.
0: Eh,
2: kai ku ngecek mo mati. Kai nama si iat.
0: Itu yang nak si Ian mak muno itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti bo.
1: Mau baki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Ya lah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menit ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati yes.
0: Sekolah ya. Nurse cek otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat ti dudukun puah aku ni jadi ya ti ada ti ini paguh eh
2: selamat ti ada beringku nyampak mu
1: ini nangan lo
0: pak mu kaning ke dos witi
1: oh bukorot lah
0: ah bukorot lah
1: kena ragu lo lah
0: ada berkurang ni ya
1: pak bukorot
0: ah ngecek je ngecek
1: okay, okay,
2: so slow saja relax. Relax kan cakap relax.
1: Okey, Mai. Ada lagi? Ada yang lain tu, Mai?
2: Ngecek adak, Mai. Ngecek adak,
0: Mai. Domnik lagi, Nas. Saya mau cek iyo, ti. Tanon lagi sini lagi. Perlu lagi ke klinik. Iyo, ti. Jepang, iyo. Betul-betul. Tanon, iyo. Dua teman, iyo. Mak, tu telah penuh, iyo, ti.
2: Ada rasa ngecek lah, Mai. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu, Mai pun datu lagi terbeku.
0: Hati, Mai bergatung. Patut meter mau tanggung dengan sombong nggak?
1: Okey mati.
2: Okey hal mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang siklip tiap kau dua kata ya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo. Asal mula mula ubatmu kelan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu ubat urik disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment burung bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni tak kuat ya?
2: Iya, boleh.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngarep mana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: si Mongmoy jam bilang kono.
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik ragu? Ingan oge bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino, yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal mora pas, lagu ingan tapot kaya main. Di radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulap ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato pakat, industri, music oto.
3: Ora jadi pali lagi ada program carta lagu-lagu Bidoyo ino jaya lagu juara atau saan minggu iti, saan minggu disbungas Vivian G. Dengan ragu dedon dari Bujang Serian Tani Hanudo Vivian G. Jadi dalam pagi ini untuk membuat ya kedudukan top 10 carta atau saat minggu ini mak komut ngundi dan Facebook saat kedudukan carta atau minggu bau gitu aku tekan saat lagu Vivian G nanti ya yang boleh saat ngundi ha, saat lagu lumono tapod maat lagi dan kedudukan carta atau minggu dreno gitu. Orang jadi ngidia atau kakuk program terdalam pagi ti dua atau main lagu pencalonan bau jatuh sama-sama recap kedudukan carta atau saat episod kita 67
1: No More Small.

Alright, teman ragu-ragu di selama sementara ragu dah berperuah minggu ini. Ini sih masa atau bersama dua Valerie Tiam, Dawo I dan carta lagu-lagu budaya. Harap bogor lagi ragu-ragu di bokon dah berperuah dan senihan dulu.

Para jadi nak kita sejak atau dapat bersama dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Makamud dan Minggu Bau bersama lagi atau dalam episod Carta Ketara Permoi Minggu Bau. Jadi Makamud doma dengan saat nak kita mengundi lagu-lagu dan carta aku juga. Terima kasih Nudu Suengan di memoyak masa yang bersama aku dan program itu. Noga pukul semong di pagi itu dan Makamud lagi siaran ulangan program itu dan onu nuam pukul semong pagi. Jadi nak kita berdapat dari aku Josh Martin. Bye-bye Nudu Suengan. Kuzu pengen dengan ragu pencalonan bau bomit so band di jegan ragu dalam cinta nomor di bye bye Nudu Suengan.

Segmen Yengan Di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, lagu bersama dengan Jackson Boson The Martina Dayung Punca Borneo. Yang umum ni pun kita mati nama sama-sama keping. Saya ingin cerita lagu berdia episod The Ketaru Pro Iju ya, bersama dengan penerbit Josh Martin. Dengan siaran ulangan setiap berpagi andu 6 pukul 9 berpagi ya. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti pengisi Ian dengan Di Aaron berpagi andu ini dan uti 26 nomboran peri 2026 selamanya lah tugas nek semua bila kita ada dapih saja bila kita ada masa itina bila kali ada berpagi ti ada bila kita ada ngemit peluang ada kerja ada kebun atau daerah ada bandarai Kuching kali Rabrawan dek Bandarai Kuching dan nanti kemudian pun kami saja destinasi de Ira 7 bila kita yang harap kita sentiasa gagit di jalan bahas dengan sentiasa kita ngajak atu selamat di jalan bahas ya. Ok, ada berupa gitu ya, suka aku sekunci dengan bila kita ngena Jabatan Pendaftaran Negara JPN peluah my card atau kad pengenalan sence versi bau ya malan masuk semencu anuburan peri tinya nuna JPN pidaan my card versi bau ti lengkap dengan rima pertaruh ciri keselamatan banding de si bayu ti ada dua pertaruh ciri keselamatan ya selagi chip na ada ciri-ciri keselamatan de datuh ya. Cik kata agak de sekunci ku dengan bala kita berkait dengan my card atau kad pengenalan versi bau ya de malam peluah masuk semenju anuburan peri tinya nuna. Okay, tapi selain lagi lagu-lagu hibur kita ada berbagi ti. Terima kasih bagi bila kita ada keping minat RTM Klik dengan bila kita pernah boleh keping ya. Minat frekuensi ni kosong dengan pendidik MHz bagi bila kita ada kawasan Kuching.

0: Karito Anu Alzheimer Sedunia 26 September ina Anu Alzheimer Sedunia Penyita ati dong nayin kedaan pasal 6 Alzheimer anu ina anam udah kemut saman peningal adi dah betul pasal 6 ana Bengkesok ngerak di dong 6 ati dogeh 6 dimensia pankah nyanyo Manyah tanda kemai atau puan si ana adi de udah kemut penerang adi berguna selalu rirok pasal jam tepat pankah gegep ka berubah sok parat ka personality nga urah rakah amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dari mengurang kesan enam mati. Kabeda kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam ana sama ngera adi jaga. Soa ati, tema penyita anu Alzheimer sedunia ina lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis dementia adalah penting. Tema ati nak penekan tundu pengatan awal enam dementia nga Alzheimer.
1: Segmen Yengan Diare Barang Anu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama
2: Okay, kira-kira 5 minit lagi pukul 1 setengah berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti pengisi segmen Yengan Diare Okay, bagi bila kita ada gago, ada pitak penenek, ada berpagi ti, ya, selamat bitanek, selamat ngunah penyedia, pimaan kita ada narangan uti. Wanipan bagi bila kita ada ira luah masuramin, dikali derangan terdanak mohon sekolah, dikali ada kerja-kerja urusan bila kita ada nuti, ya. Sebaik kita tegan remin, periksa tayar Swiss current, dengan sentiasa kita pasti ya bila pikakes elektrik kita berdok tutup tangan kita pun mesti rabede ya wang kita ran tutup Swiss current yang ina Swiss current ti wang ne wang tangan kita ti bisa mudah sencai nyait nek tangan kita ya ngin stegel tangan kita ti bisa dengan stegel sen bila kita boleh dog rencatan elektrik ya mari sama-sama kita jaga penyelamat bila kita sentiasa kita periksa Swiss current dengan lagi bagi bila kita ada anak de icek bin balati bermain dengan soket current ya perkara de munti de rangaban bahaya nek penyelamat anak-anak de icek ya Okay, terima kasih bagi bila kita ada kawasan serian de dapat bersama berpagi ti baik nak bagi bila kita ada pejim bersama baik nak di Johor masuk bumi kenyalang de dapat kaping de berpagi ti ya sence minan RTM klik Okay, kita bisa lagi lagu-lagu berhibur kita ada berpagi ti pengisi yen dengan diaran

Okey, jam ini dengan kita 44 minit rimpas pukul 10 menit berpagi ya. Okey, terima kasih Bina Bisama. Baik nak bagi bila kita ada Bisama habis lagi berpagi je ne. Jaga-jaga berpagi habis lagi pukul 6 berpagi. Terima kasih Bini bala kita ya. Setia Bisama berpagi ti. Wani pun ngarap bila kita sentiasa jaga penyihat kita melangan du. Puan ke dalam tu de negeri Sarawak de masa itu de masih Jerebu mana pun ada kurang icuk ya. Wani pun sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita di orang guna aktiviti-aktiviti de sepa ya. Okay, bagi bila kita ada gago ada Peter Menek ni ke juadah ada rasa dia bila kita ada nerangan nanti kali ada the run neck simple saja kena rebus-rebus. Tapi kali ada the goreng puyak jangka dia. Menu wajib ya. Dia bila kita ada suka makan senjen pemakan kampung. Jadi masuk menu wajib mesti ada. Setiap kali makan ya. Okay, ini kita bersama lagi lagu-lagu berhibur kita ada berpagi-tiberpagi. Andu ini dan nanti 20 ini berapa ini 2026. Pagi bila kita ada nyambut tanumayan dan nanti selamat nyambut tanumayan. Lagi DJ Hazel nyambut tanumayan. Itu lagi bila kita ada nyambut tanumayan nanti semoga bila kita sentiasa sihat, dimurahkan rezeki. Harap ingatur kerja bagi kita pernah dapat kita ngatur nah dengan mucur milangan dulu ya. Bersama dengan Tony Peace Band. Napa-napa.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Okey, kira-kira 5 minit lagi kita bersama ada berpagi tidak pengisi yang dengan di Aran 20 bulan April 2026. Dengan saya ketika bersama ada berpagi tidak pengisi segmen yang dengan di Aran dengan apa kabar kita ada Silung Senja Keping Miri FM pukul 6 lama nanti dengan stesen belia pengisi ngancang peta dengan pengisi ngaran pawan bila kita rapi Silung bersama dengan pengaruh nami dia berkenya. Dan saya ini ucap selamat derandu dengan selamat bertingkah.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing ni semarahan.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Okay, hello, sengah dan lah sapa suka mani tamlim apa je dahe ka di jebaun ngajalo ha segmen tamalang una loy hati segmen ngelarah ngelu ana dahin hapan. Okay, mani tamlim hui nama kelo bake lete kelengi redo kaya Miri FM ngajalo ha segmen NNH belu ada ani non dengah kelo bake angin alim kelo sayu magen lo ngina kelo hipun kenap alang melu. Jadi mani tamlim dani hana 20 ji de bulan pitan duman 2026 lelahu dani hati gate dau satu. Jadi makelok salah angin nang dau kelok ya. Makelok kuma dani da dua da telok bi dani hati dau satu. Okay, manitam na teha kucing seria na lunduk bau na pelahu mengkelon teha samarahan kedang kelenghi redo kaya Miri FM pakai frekuensi FM ji kusun 6.ji dan lahu FM ji kusun ji puen tusu. Manitam malang teha lem daleh kan na pelahu hawan daleh jaka ani mengkelon teha malaya lahu kedang kelenghi redo kaya Miri FM pakai radio online tam nu repah RTM klik dan lahu mengkelenghi pun Facebook mengkelon hadau na pejidahik nge jalur live page radio kayan. Jadi mengkelah bake-bake lagi dalam live baru ada ni mengkelah hadau ni maja usu dan lahu mengkelah hadau share live ni men bake-bake tam alang tehnot tua jaka ani. Dahin lahu lagu alang buka lasan tam men adik aku pahapan ni tamlim tekelenghi je lagu ala kenan iduat nyipa ihati uknah dengah ka men akui. Jadi men onin aku sengkri tam tekelenghi je lagu ala kenan lawing sang ihati doh mawak.

0: itam alang pek habaram dahin belagah pa'anlah peji dahin radio tam.
1: Okey, mau sengah daun dan lawan sengah laraman hitam lima jadi mari tam utai keleng hiji lagu ala kena lawing sang ihati doh mawak dan lagu negeri hitam pala puluh pita minit pukul 62 beluar daw. Okey, tini yang pandai kui sang bara anau segmen ngelarah ngeluk ana dahin hapan. Tini kuda mau ke selebau dan lahu sayu beluar daw madalok bake-bake tamalang unai meja usu ngejelok live page radio kayan. Okey, selebau mana jalung lawing Wing Sabina Lunga selebau mendobling ke baja nuna palahu mandi JE Wilson Chen dahin bakih tam bosikah duten. Okey, tini aku sena barap lalau anau segmen ngelarah ngeluk anda dahin hapan langkat tedau 1 hati 20 G da bulan pitan dumana 2026. Okey, tina man onin aku sangkusi ke lundau mandalai tam Sarawak darat teluk dau. Ohna pukul 62 junang itam pejopeji alam segmen ngelarah jaki. Pukul naji ngedau hana itam sontai payang jaki. Taiklih dengah menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Dahin menohanan hana itam peji alam segmen dahok tamado ani. Jadi minat teh balai mengkelola mata nganunka dahok tamado ani. Tina ku umetai HP Shredo Kayan. Terdahok tam pekalai do ani ihati bekak. Bekak ya. Teh dua erti dahok bekak ani jadi aku ngina menitam lim alang jam erti dahok ani mengkelo hado matai ji dua kata kluk ti jasi kudang basana alam pukul naji 15 minit ngedauna. Okey, pukul naji junang kita pedah paji alam segmen dahok patangan norepah tebara pukul naji 45 minit kita paji alam segmen dengah kali ah. Jadi pukul 2 lebih kita paji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanya tamtik kelenghi lung doni alam sejarah pukul 2.40 minit kita paji alam dengah menhawang daleh dan lahu tepat pukul telah lebih kalau pedah paji alam segmen PDK paji dahin kelo. Okey, nana-nana hana segmen ngelarah ngelu ana dahin hapan lama toh mampuku 62 beluadau atau puku na telok levi ngina nalim dang panau pahapa dan lahu damauk info men itam lim. Jadi empan aku sangkusi kelundau madalih tam Sarawak darat lo dau tini aku sepahapa ni tam lim tek lenghi je lagu ala kenana diana nini ihatelang kuma lagu livang kui.
2: Halam atih

0: Men akui Widya.
1: Nun Handuika. Akui Viviana.
2: Ini sama Om Sayu Genap.
1: Amin Pa'an Peji dan Nedekan.
3: Menita malang muku, halang pakai ipak batok, tek gaya halang tenang dahin sayu, ditampu boh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jaka tidur, ipak batok lahu perlu an musu haudam. Musu amtusah pakai ubat, pusu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok ay jamtuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haut itam kuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktu nipak jah pelesana. Mina tuk anih jadi awin ipak batok ati an jaga dahin tenang ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
4: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong Jiji Patusu. Radio Kayan Ngebji Itam.
0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Ngebji Itam.
5: Okey, tindak kusang-kusi, kelunda mendalih tam Sarawak, darat lo daw alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati 20 ji, dalam pitan, doman 2026, hati gate daw satu, tina pedah ji madi hadalih tam Sarawak, usan hak kuri-kuri ngavan, hati hak betong, bintulu, miri, muka, sarikai, dahin hak sibu. Dilahu maaf lisun, hak Sri Aman, kapit kuci, Samarahan Serian Dahin Hak Limbang. Jadi pedah lebih na'a bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan, hati hak Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Samarahan, Sarikai, Serian, Sibu, Dahin Hak Limbang. Dahin pedah malam na'a usan hak kuri-kuri ngavan, hati hak Seri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Serian, Sibu, Dahin Limbang, dan lahu maaf lisun, hak Betong, Muka, Dahin hak Sarikai. Okey, te 22 ada bulan pita ni hati gate ada dua, tino pedah jihma, maaf lisun, pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Okey, tedo telo ihati 20 telo da bulan pitan. Tino pedah jihma maaf lisun. Pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Jadi hanah daw jarun telau dawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius dan lahu angkiok bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Kena nanah kelundau mendalih tam Sarawak darat telau daw jadi aku nginah menitam lim hui nama kelo bake-bake. Alang tek lenghi redo kaya Mira FM ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan mengkelo hadau kusi gak daw kelotih mana kui hak konti hini.

lau dia boleh telok deman rupitan atau rupitan. Jadi kalau kira naman netam jatam paham dia. Ngio halam buku Uncharted Waters alam kenan tu satu dia di muka sesuai dia. Eji dia boleh telok deman rupitan atau rupitan. Jadi lepas anak pun memang aku teh halung kebakaran kepada anak ini. Tidak nama toh pada. Ya, ada hand kuril-kuril orang dalam long tebangan. Ini, oh, itu orang usahan. Tapi dalam sengaja melihat kok. Berarti, masa itu anak-anak masih tiada sampai. Nah, dalam mudik apa? Lima ada bulan telok, ada lo atang hal yang aktif. Yang ada yang aktif kinan, aku beri tahu. Jadi, saya ada bulan telok. Ya, anak, sepuntam, sepuntam-antam. Pengeluk sampai hanyi turunan mokong kita malam rumah anak cik tu mati jadi dah dah lah pelalau bara dah lebih kenap kenap apa dah dah dah yang masuk kristin jadi awin nunan ke sini teh kahum tentang an jadi dah pernah dah dah donan awin ha nunan dia ke dalam dia lah okinan awin lah katut maha nyanyi ke katut sembayang awin teh dah dalam sembangan teh lah lah dalam masuk ke dalam jadi malam tu tidak datang puluh jida bulan. Jadi puluh dua bulan lah dalam ni mudik halu kemudian ni pak. Nah kemudian ke pengurang lemanan awi-awi dalam halu masih belakar ya pin taman tam kubapung tempengan sang kubat tamnya barai tam berada tu masih lepas tu satu ni semai berada jadi apa yang nanti ke apa hamil lah. Dah pulau hu pihak enam nama berada. Jadi binanan, si nete kaum tang lahu, si nete kaum kaum soal lah ikut hadi. Lalu tak dah setuju pembatasan. Jadi saya perlu telok sebulan sama lagi. Ya, nato sapunan, gerit apa panglan, tak pernah. Ini pembatasan kesihatan abad.

datang pada parin itu telo nginah te Tuhan Yesus, Tuhan dalam murib, Tuhan dalam kelalo nyala mitam ihap keha sangkup matai menetam te ko selipa tapi ni hana lan mitam jadi nginang nai ha nginah na te ha dan pa nai tam hitok ngatalo ha au dau jaka sita kinah telo alang habe au jaka lebih malam repa non tua telo tekap hitok ngatalo Tuhan sembayang te Tuhan Yesus tapi ni haka alang-alan alang mau tenang hen alam awur meletam ngio surat Tuhan alam Yohanes 10:6 deh anaka tapit naiha sanggup matai menitam tapi ni hanganap ngalu hitam dehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam iha na alang mau asina menitam tang kerai ni pelaho jadi mentelo alang kurang noke nyinang na Tuhan nginah na belum na Tuhan alam murid ni ingat Allah ini hapaan lebih-lebih nak jaga tusah ini kita kena terlalu habis Tuhan Yesus dapat langang alaan aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan nah ini apa aku kelalang lemah dan ini pun bahat kena depan aku isang mauknoh alang sayu menikah menandai alam itu 10 ji jauh saya jadi Tuhan alang mauknoh dan Tuhan alang setia alang sang pelaung dahun nama kita nginah na teha dan ingat Allah ini hapaan abis ini sang petulah dan pelaung janji nama kita melang inah haleluya Tuhan Yesus berkati terlalu.

Kena naji lagu lekenan ibau ajeng hati Tuhanah gebalaku itu lagu negeri itam pada 40 minit pukul 62 beluadau. Kita nak kusang basa dahun bakih-bakih ta malam nak komen ngejeloh live hape shadow kayan. Kita ni bakih tam band ngau sayu beluadau satu manika DJ norepah man bakih-bakih dio kayan Miri FM awi sengkaham tuadau hak kalok dalih hudik UBB Jihma Anidipa ngelidam pitam piah luseng beka usir jadi saji areh legak hungai telung usan nei melah palaan sekena pa DJ gebles itam lim ngedo aneh kena tini ok sekena manika ben alang uku sigak dau mandale hudik uma bawang bara mejaka aneh. Ok tini bakitam Venus Jonas kena tini sayu ngedau dahin lahu saya bertugas menika DJ stesen radio Bidayuh Kayan Miri FM teman setia anda. Tinoi hani komen lenai melung bamang ulu baram dan akai lagu benci tapi rindu. Tio lagu ni anak tujuh menebakeh-bakeh nak. Alanteha sungai asap belaga hati Mr. Bosni dahin panakna seno sita Venus dahin lahu mendahak habel. Okey, nantua sekena pa DJ peminat setia kena tini. Okey, sekena manika lahu Venus Jonas alang akai lagu anan. Biang panaku madak lagu anan tini aku sengkusi G Info Man Itam Lim. Okey, ni tejo program vaksinasi alang andahakna man hamin tepala hamin ha bahagian Limbang. Okey, dan ni hati 20G dalam pitan hati gate dau satu tino program vaksinasi ani andahna hak Sungai Poh, Sungai Lumbong, Rumah Hap Megrai, dahin Bukit Gudang. T22 12 pitan. Hati gate adau dua tino program vaksinasi ani andahna hak Tanjung Riman, Tanjung Darat, Tanjung dan lahu Tanjung Ungar. Dahin T23 12 pitan. Tino program vaksinasi ini andhana Hapalas, Pengkalan Gurah, Bukit Saraong, dahin Rumah Tangai Lubok Tuan. Jadi aman Aitam Lim. Ahui nama kelolong panggeri asok kelola tusuk kanyakang prarebis mesti kelo jam tino umun asok kelo ti telo bulan berhujung nusiha mali dahin nusiha mo anakna. Alang kedua mengkelo hadau kira geri talek ngawan kelo ga masok kelo ti dahin jasiha amte api work teguh dahakna operasianan ngiyoh jadual alang endahak natap. Okey. Anan info menitam lim huina man kelo alang empan geri asok lola tusuk nyekang perah rebis huina man kelo teha bahagian Limbang. Jadi kerana aku senegeri tam lola pejo-peji tek lenghi jelagu ala kenan Diana Nusation ihati benci tapi rindu.

0: Ngelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Klenghina Radio Kayan Miri FM lasan ngawantam paan

0: Santai hak baram dahin belagah Pak Anah Peji dahin Radio Ta'am.
1: Okay, mau ka sayu belado manitam lima jadi maditam utai kelenghi aji lagu ala kena nak lian ngawi hati daleh ngawak tai kaka. Okay, manitam lim tini teji info aku si manitam lim manitejo regata batang kayan lundu 2026 alang seendah na te 25 atang 27 bulan pita na doman 2026 ha waterfront lundu Sarawak. Jadi manitam melantai hawa jakanan tenak loinang dahana regata batang kayan lundo ani ya. Dahin lahu atin aku senapi tuk menitam lim awi hadang mangkelo bakal-bakal tenginang live ape shadow kayan perlu mangkelo ngelarah jaka ani mangkelo hadau matai kata kelo ngejelo segmen dahok tamado ani i hati beka ya jasi kudang basa kata kloti alam pukul naji 15 minit ngedaun a. Jadi dahin lahu tino pukul naji ngedaun a tam sentai payang jaki taiklin dengah man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi yang panitam taiklenghi dengah nan tetok lenghi je lagu ala kena rosana urai ihati amai inai.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: So ada ni semua lah. Eh tu rasa ada tak telur nak kering.
1: Ini tak kena nak kena kering kat telur tikus.
2: Cik Gino nak hamin tiket taran manuk penguin anan nak kering. Ina payah ke jipa? Ina lulu ke jilah?
1: Jilah nak Jerry. Jangan lalu. Aku ini.

0: tamunya. Aku duan kelok anak. Ani kedau men kelok nyam. Lim-lim mau rumah. Kaya numak puni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya ni kena ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Yang nak kelok tenang te. Norek kelok kelok ang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kahit tahaman ni nang norin util ho. Te alam nunun. Eh, kunangan kalau nyam, tangan na sekolah, norin pelau. Ang nyadui te nyadui, tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kalau dui, kerunan bat pelau kalau nan. Sida kasih kalau. Tanah kita mabuk-mabuk kita na. Ina orang kasih kita. Norin kalau buk kalau lau, namai sehuk buk kalau. Buk alang tenang-tenang jam. Mangkat nyelingok, mangkat am kenap kelunan ni nang buklo. Nore ke kanan, kanan alang cukup, kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan nanti tak ngio. Mang nakat alang habe-habe. Ya reji dahuk muklo nyam nangan kelo. Ngio, barik alang nyemukan kelo. Din kelunan ngomnan. Hari ok dahuk.
1: Tunghina, Radio Kayana.

Okey, mau sengah daun dan lahok mau ke sengelara menit tamlim kerin telah pajah paji alam segmen dahok tam do ani. Jadi nungka dahok tam do ani tina ku metai HP Shredo Kayan tina dahok tam pekalai do ani i hati beka. Jadi yang pernah ku bahasa aduak kata ku dan lahok kata hal ini membakai-bakai tam tina ku mau ke selebau dan lahok sengah daun mandala bakai-bakai tam malam unai meja usu ngejaloh program dahok tam do ani. Okey, selebau mai kita nuban balan anyit tamalahong sayungeda ma Miguel Majo Wilson Chen selebo man ben ngau John ngau dan laho Zulkifli Abdullah Zul. Okey, tidak kusang bahasa dua kata ku naringi hati lubunji kita ka man adih beka nusi ku jam iha laan lubun dua beka nah leading uma anan. Okey, nan dua kata lektai HP Shredo Kayan dahin keren ni tetrenang kata alenai membakeh ta mebosikah duten. Okey, lubunji aku ma telok sontai kaka ha ujet bato anandipa beka tireh loh-loh kah lebunih geri telok sengte nun ketun hungai nak laan kum tipung kena tini lubun dua melakui kelok petulung ke payadat beka loh leading amin lake kawuknan kenan kelok. Kata dalam ketelok anum Asia jiseng anai lemirik lumak kak kurin nak di Paulo John beka silo kawit leng nai sikah mengiha emte ubung sepana nan kurik kisok tua o usidang bungat kena tini alang kelima malai beka sahat anan di do laki laing kure hangunah akui pakai nyahat harukuti o kuri daukah beka palaan legah na nusik kira piah legah amat dahin kata na alang kenam beka aku dap kalang na kata do ani DJ awih nung di awa dahok do ani ke kena tini. Okay, sekarang manika bosika duten ala oh matai nam kata ka ngejelo segmen dahok tama do ani tetapi nang kata ala nama bake ta Wilson Chen kena tini dap hadui aknuhu ikat na dipa beka tebai tuduka aloyah ala akui uyung kena tini. Okey, dah ingat talung bela lalu mau pakai tami Miguel Majo. Udara kena pihak seng nei ngio beka baranya manusi kaseh nei laan. Okey, sekena menika lahu Miguel Majo lah umateji kataka ngejeloh segmen dahok tam doani. Okey, mani tamlim ananah segmen dahok tam doani nuka dahok tam jima mengkeluh adau pojok-pojok kelih dadau kamire FM matah mempukul 62 belu adau atau pukul 6 lebih putung-putung dau. Nelahu mani tam langanap matai kata kelot tinggal luak engkelot tena tua jasi kudang basa na menuh ani. Jadi kerana aku sanggeri tam pojok-pojok tai kelengi jilagu olakan awan ju ihati hudok pekayang.

0: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun? Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia, dan pada masa yang sama memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.
1: Awi tuyen pakai basem kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak Eka haman nak nak, Eka haman nak hadu usu, Eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu yang mana. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.

0: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
1: Akan anak je lagu ala kena anak joli jangan ni hati letana tena nanti dah lagu negeri itam pala telah puluh telah minit tepuku naji angadau. Lahir nanti ni teji info sekusi menitam lima ni tejo festival kesusastraan Sarawak 2026 alang dahakna darah 5 daw matoh te 20 telok atau 20 tusu da bulan pitan duman 2026 ha Indo Stadium dan lahu ha Pustaka Miri. Jadi te kurikuridaan hadalan dahakna teguana ni hati te tarian tradisional orang Ulu alang dahakna te 26 da bulan pitan mata mampu kuna pitan jihma ataupun kuna lima lebih. Beh menahanan dah lahu na demonstrasi paksak pengumuman asan Sarawak orang Ulu dahin orang Melayu te 24 da bulan pitan hati gak te adopat mata mampu kuna puluh jihma ataupun kuna 22 beluadau hak pentas amini. Dalahu na kepen na dermadaha te 23 da bulan pitan mata mempukul na pitana jihma atau pukul 22 beluadau ha Pustaka Negeri Sarawak. Nelahu ama 50 laung alang unak loh deng dermadaha daloh dah sama uk bahah huma bahat 5 kilogram. Beh menana dalahun na topi manik orang Ulu te 24 atau 25 da bulan pitan ani mata mapukun na pitan jihma atau pukun 5 lewi dahna asas sulaman labuci dahi manik orang Ulu te 24 dan 25 da bulan pitan ani mata mapukun pitan jihma atau pukun 5 lewi beh menana dalahun na petadi ngetekna alam dahna te 26 da bulan pitan mata mapukun na tusu lewi atau pukun 10 malam dahin artis alam dah uvi teguana ni hati Rosana Urai. Jadi menitam li malam teh hawah anak mengkeluh hadau teh nepa festival ani. Alang andahana te 20 telok atau 20 tusu da bulan pitan aduman 2026. Ana te hang hadu alang andahana komloka hadu alang andahana teguanan ya. Jadi kerene ampan ni tang pojok peji alam segmen dah petangga norepah tebara tetok lenghi je lagu ala kenan Alex Lihan ihati Tavit Petingan.

0: Pilih radio kain, ngelarah ngeluan din hapan, man pukul 22 ngedo atau pukul telok lebih, pakai FM G06.G, FM G07.2, ngelarah ngeluan din hapan, peti din radio kain.
1: Amang itam takut, anda longa pasak alang naik alam murid tam. Ita mesti lawan tusah alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na alang wa atam dahin mau menang menitam. Lim-lim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang au kua menitam. Dahin akai Tuhan alang te lintam. Ay dahun Tuhan alam di Korintus 80-20 telah. Belah dan bahasa nadab alang kumat. Nusi Tuhan kalong itam ka pasak manu o atam biha nalang aban tamusang jaitam dang nangayan pakalah dosa ati man kinasal. Jadi ngiyo o akinatam ka pasak alang teteta nusi pasak ati hui man o akinatam ngiyo halam surat Tuhan na dalam di Korintus 80-20 talak anite tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan. Bimang ilaw alan habe, ilaw na Tuhan, dihin lalan kanap tam, alam sembayang tam. Nunatuk itam kraini, tek itam usidia, sang nulungat lim-lim pasak, din bahuy, dalam urip tam ya, amin Tuhan Yesus, iha na Tuhan alang ningan. Iha pa sang pakalah tusah, lupak alang nait alam urip tam, nunapa, nusi Tuhan, sang pakalong itam, bihana ngenap praung janji na manitam jaitam ngiyoyan.

harapan ku mendim hitam, khususnya mendim kayan ja hitam bergiat aktif dalam na kajian, khususnya hitam lang te dalam pedalaman lah ja kendulung tak belajar ni naa dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman dang belajar tiah ujung kendulung tam na. Dan pada masa yang sama kendulung kurin dah anan ngatu kita kita laho dang iyo na iha na bunah na kita ngiyo konferensi ni ja hitam dang peji dengaran dahin dang share idea lah marung kendulung nalang kita hitam jam ne jam ni tam untuk tam seng nana untuk tam seng praktis na halam dalih tam. Jadi aku yakin ja di mitam dah kaya dalam na kajian aku yakin dan percaya usia aku dap tolong pernah nak kajian bi lim lim tak lim kada kaya nang habis nak kajian bi dah takut sang nujo kena di doh hadui dah mendah hawang. Jadi mengkawah marung anan yang penting kenunung tak nana tenang dahin entak share bandahan dahin dah belah hulu mengkawah sang duan hunan kuluran yang hum bi entam bara kunun idea yang kita tak di idea nana lang mahan lelana. Okay, jadi nunun tua lang tak nana lelana dan memberkati dah hawang lah dahin memberkati di antara itam. Okay, jadi nanti harapanku menitam lim

Kenana haji lagu lakonan ekspedisi hati titian perjalanan antara lagu negeri itam pula 50 minit pukul nak ji angadau. Jadi yang pandai aku bahasa nore pampai aku sengkusi ada ngakli ah mani tamlim tini aku sang bahasa dahun baketa majon ngau nak ring kena tini sayu ngadau DJ usan ngelemet pasan kusing kerai ni kena tini oke okay? Sekena manika John ngau ala ukusi gak dau manadaleh kusing jaka ane. Jadi kena kusang gerita pelalu pejuh peji alam segmen dengah keliah. Okey, dengar kelas langun Allah lenaman bintulu tina setia usaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kira nyinang dahin te nepak ke Johana Pikebol Majlis Kebajikan dahin sukan anggota-anggota Kerajaan Maksak Sarawak Game 2026 hak kenyalang Pikebol Central Bintulu dalam di. Jadi Muhammad Abu Bakar alang lahuh akhira pejadi pelawanan dan lahuh alang taksina ihati ahli dewan undangan negeri adun Tanjung Batu Johnny Pang Residen Bahagian Bintulu Datu Nyuraketi dahin pengurus besar Lembaga Kemajuan Bintulu BDA Datu Muhammad Yaakob Kari. Pasukan Maksak Alang Alabagi Alam Pelawan Anan Ihatih Maksak Bintulu, Maksak Betong, Maksak Kapit, Maksak Kucing, Maksak Limbang, Maksak Miri, Maksak Mukah, Maksak Samarahan, Maksak Sarikai, Maksak Serian, Maksak Sibu dahin Maksak Sri Aman. Okey, nanti dengar alanai menabin tulu. Dahin nanti dengar kli alang beloh alanai men Aichi tino Malaysia. Dan pekalah Mongolia telok kusung alam pusingan alang unak lo ha Aichi no Mia City Municipal Gymnasium dah edoan ini. Jadi skuad dalih dan pejoh kli ah tepala final. Delahu sentai berlawan dahin pasukan Alanai Man Indonesia Juma. Okey, nanti dengar Alanai Man Aichi. Okey, manitamli manana dua dengar keliah dan aku si manitamli mengajaloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Delahu dengar keliah dan hitam kelenghi tek jaka alampia. Ngedau Ajima. Jadi kerana aku segeri hitam, teka lenghi je lagu ala kena romanjuk ihatih pali.

0: O itam alang pehak baram dahin belagah paan lah peji dahin radio taam.
1: Okey, masa lebih menitam lima jadi menitam utai keleng hiji lagu ala kenan Daniel Bampai hati mahi ngakanap ku ya. Kita lagu negeri itam pala 4 minit tepuku na 2 lebih. Jadi menitam pejabat di dalam segmen adat asan tam hati ni kusang basa dahun baketa malan meria. Sayu lebih dahin sebut tugas DJ. Okey, selebih menikah lahu dahin hati ni baketam biah-biah. Salam sejahtera sebut tugas DJ Kayan. Salam ceria meli dah letak kelengi redo kayan Mary FM. Sayu kenap kelatini. Okey, sekarang manika lahu biah-biah. Ala unai pejidahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi kini tetap pejoh peji alam segmen kebudayaan.

你生的呀哈巴拉尼那阿达阿娘班拉罗阿里南当耶耶耶拉姆沙姆阿里

Okay, mau salah vi dan lah mau ok senglara mani tamli majadi madi tam ote kelenghi tak nak labang ala kenan ine urak bawan dan lah jidak sampai ala kena Vendilan Roger James ya tino segmen ada tasaranan gerita 40 vitamin ni tepukun adua lebi. Jadi yang panita pojah paji tak kelenghi ji lagu ala kenan Dennis Ngawan tini teji info sakusi mani tamli mani tejo kepe na dermada ha ala undahana te 26 dobulan pita na duman 2026 mata mampukun na pulu jihma tepukun na jingedau ha Imperial Shopping Mall. Jadi manita malangdang dermada ha dah sama uk bahah butterfly gula anyih norepa kisep luti mi bocor din lahu ata adui ananah barang alang anda uk man itam alang adang derma dah kelo te 26 do bulan pitan do mana 2026. Okay, tini bakih tam ben ngau selebih la andi je aku ma hanit dawatang lebi di kata bang nah ita sengtai pebeh jelini ngavan ngelileng kurik di bekalagak nusan hak kalau uma UBB kerai ni kerat ini. Okay, sekena manika ben alang kusi gak daw man adale hudik uma bawang bara majaka ani. Jadi kerai ni tetelok pejuh pelalau kelenghi lagu alang kuma namu doh kayan.

0: Ngelarah Jackie, men aku Widya.
1: Nun hadui ka, aku Viviana.
2: Ini semua aku saya kenal.
1: Abin Pak An Peci dan Nenek Dekayan.

0: Okey, lebih ni hawilung korek man adi tanpa je dah himpuan mujan lah. Nyati jidoh usahawan ala ngatak antam na lana norepa u berjaya lante ala madu ina. Dan dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah wini abin dua nak wina ini dengar saya dah meludang peji dah him lebih ni.
0: Maok saya kenap mai kalah abin maok kabah kat nai peji dah kami lebih ni. Languna lah ke amatang marung dan bara asen kat ke dahin hadui lang im nati ke bara emetam.
1: Ja, aku mujan lah asan manlong bemang anak abal lah kena lepa. Aku terlibat alam hadui dagang ni, telok puluh duman-duman ni. Hadui aku ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okay, abin ni ikat ni ke jidoh inan pika lah tepa anak, tepa family nanti ke nunak tu kak bagi kira bagi masa kak tek hang tanggungjawab kak alam amin kak dahin lah tek kak tanggungjawab kak lah tek alam hadui ke usahawan nanang inan ni
1: bagi aku keseimbangan nanan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin tak masa tak. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak ona aku yu aku sedia na hawi aku cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok pinang nanan di nanak tak di sekolah alam dah dek ok jadi kereni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak tak ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus TG tu mesti balance lim kat tam na si pe alam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka ageh batong tam ka tepat lah po nya adui lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka ageh batong ka mesti lo ke sayo
0: negorem na jaru nika jadi ji kluna na lang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa dun lim pencapaian na lang o imala jarun atang 30 duman
1: ya okay tek aku o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini de aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okay, anak ji pencapaian telo anak kayaan haga itam na agri hati dalam program tam daun ni. Oktan ya menikah abin ka u anuk anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okay, jitu kalang sayu lah minat ke menhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi haeh nuti nyadang mah matang harin telo puan mujan ni dalam hadi-hadi lang anak na nonok tu karing na repa nonok tu ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti. Nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang atang ka berjaya pe kerene.
1: Paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin nalang masuk te. Awi te sin masuk mangsukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usiena berjaya. Paling penting mesti entak lo modal te. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
0: dan pihak ti kepenita sendiri
1: okay. Amanah awi teh utang teh kelunan mesti tebayan pelalo bayan jadi awi dah upasaya kak kata senang nita na bisnes jangan situ sah ika elau dah laan dah elau ita laan
0: okey anan hati ji dah tangan dalang sayulanan prinsip pananang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke susah peha awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tai palaji tu kati sendiri okey anana tejo kuri-kuri tu kalang dang o anak barap au sekedap jangan ngeluar abin habah nai peji tingkame ningin apa suklaan alam program tam hak radio kaya ni

0: Tunghina Radio Kayan.
1: Okay, masa lebih manit tamli mati ni baki tam Miguel Majo alanai awas etam hak konti kena tini hello DJ Baun nundengah hak konti so kedengah ku hak konti ni selebih membangat amiri be F6 platform Shell lebih ni ngerem tu aja medauh ini akhir lagu perah-perah DJ Baun ketotabi membake mempanak alang andelana aku Tuhan memberkati itam lima dani sayu kena DJ okay sekena mani kalau Miguel Majo Jo, ampan aku madak lagu pengakai ka tindak ku sengkeri tang perlu pejo peji alam segmen dengah menhawang dale. Okey dengan launa Allah lene mana Tokyo tino Taufan alang tua alang tua angkio jadi hak timur Jepun alang lahu Malawin Tokyo tehang do satu dahin do dua tino dong mau ke dahok bara usam bahut dahin bahui Taufan tujuan ihati Taufan alang ke 25 do mana ni alang taipala perairan selatan Jepun dahin uana 10 kilometer ji jam Jarun apuku nepitan jihma te adau amigu di. Taufan lahu adanggeri di. Tina uana jatuh 26 kilometer jik jam. Dahin tujuan engkio jadi hak semenanjung boso hak wilayah Chiba timur Tokyo te adau ani. Taufananan engkio agri usang bahut. Bahui dahin lahu lupak ada kaya tino dengna alepa hakuri-kuri angavan alang aliva okey nanti dengar alanai mana Tokyo dengar alang kedua alanai mana Jakarta tino lim daha alang tino lim daha alang matai alam kes akapen KM Vigo Transport saya alang kaham hak laut Jawa Sanai tabah pala pulu laung menu telolan patai enha pesuk te dau lima di. Pasukan penyelamat pejo hadui pebe. Hadui pebe daha alam kapananan te dau amigu di. Te jatuh saya laung alang dang enha selamat dahin jatuh 25 laung laan. Paan pade. Kan hati ni tino KM Vigo Transport Aid alam anau nak man Surabaya, Jawa Timur, tepala Banjar Masin, Kalimantan, Selatan, empayan kira tektuk alam amdang anyekang, teguk banget ngelupak tek pelu telok da bulan api tandi. Jadi, Kapten Kapananan Anira, tino Kapananan Matoh kira sengit kira tini, teguk lupak. Telok meter. Jadi pihak berkuasa lahu kuma dalam emdeng nurepah si dalam deng terima isyarat menka penanan alam pukul 2 jima empayan dalam terima dahok bara 2 jam menuhanan tinokah penanan terbalik hak masa lembo laut Jawa. Okey, kita dengar alang naik man Jakarta. Okey, manitamlim, menanam doa dengar manhawan daleh dan aku si manitamlim lebih ani. Dan lahu dengar manhawan daleh dan itam kelenghi tek jaka alampia lebih jima. Jadi kerana aku sengkeritam, perlu pejoh peji tek kelenghi jilagu ala kenana jauh laing ihati perah-perah.

Aku ingin apalah kesempatan ini anak duan telok nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam sam muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam, ja hitam, anak ageh tam is priority. Elang dah kaya lah. Amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nyam, usi mili dah kaya. Hitam jam, ha, kes kerana ke home lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan dah tangan ku mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together begini physical dengan food intact.

Salavi dan lah hoba o ka sungai rahmani tamli majade made tam o te kelenghe jela gola kena flon sebulan ni hati amai aku kawa tu lagu negeri itam pula 55 minit pukul na 2 lavi jadi menit tamli mamlak te 5 minit tolaan ampai pukul na 3 lavi tena pukul na 3 itam sang pejoh peji alam segmen PDK peji adahin kelo jadi pan aku makala dengan ni mandi jela negeri itam ngejeloh segmen PDK tina ku sembara suku na menit tamli alam te peji dahi amatah mampuku 62 beluar daun di atang kerai ni. Jadi manita lantai aku cing serian lunduk bau mengkeluh hadau peja-peji kelih redo kami di FM ngejelo segmen PDK alamatah mampuku na telah lebih atang pukul 6 na'a. Jadi tidak aku sepah apa ni tamlim te kelih hiji lagu ala kena rosana urai ihatih nusite salana. Okey selebih dahin sengelarah menita.

payang beta o. Ku payang behole. Ga horot talong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Pergi tenggelok.

0: Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ini selebih saya pahabung mana taklim dan pada nanti saya suka nak mana DJ Baun langan gerita mana pukul 22 abladu atau yang pukul telok lebih ini dia dalam segmen yang larah ngelanin hapan wana nak usunukung temu HPJD yang telok dalam segmen PDK PJD yang telok atau yang pukul 6 lebih.

Ya, dalam bagi sud ana program tam lebih ning wa na ba ka dua telok kaya na pomo dah men RTM Miri hati bekon telok junang hab dalam dah na sudah dengar wana tam peji dalam mati jam telok peji jarun telok melarah kita ma pia peji ngeriang dengar dah bara nunan pelahu man be lagu-lagu apa na telok pia hani dalam melarah tam jauh hadui tam lebih ani din kami. Wana na pukul 4 lebih tambah pihak peji ngeriang ada honda alang ayak. Tak lama program hadir lumak tambah lebih ni. Tambah pihak peji ngak tak lama dengar program hadir lumak. Hui nak tujuh program alang yang ana tak lama dalih bintulu jana daralaan. Hui nak mana telok leng ikam jam tak lama dengar-dengar mariang. Tak lama hadir lumak kena hati apa dan peji dia ke lebih ni. Dengar radio kaya nampak mu terpukul 4 junang macam tokal langak layona ampai yang tam peji dalam dengah usun tanah terpukul 4:45 minit lebih dehin asen hado dengah men pun dengah radio men Kuala Lumpur nampak mu terpukul 5 lebih macam tokal langak layona ampai yang tam menjauh ngak kelarah peji dehin kami radio kan RTM Miri dalam segmen PDK peji dehin kalau atang pukul 6 lebih nuna nariang terjauh kesultanan program tak lama kelarah tam lebih dok jian ni 20G do bulan pitan 2026. Ya, ini lagu kedua tak lama kelarah tam lebih ani. Lagu nakenan Bobby Laing lagu mak peji saya upiah babju.

Ia temu tanah mengklarah presiden kami RTM ini tanah mengklarah tam lebih ani nunan perlu mana kalau alang ate majusu tanah mengklarah presiden kami putung ngejaka so kena payah nunan perlu mana kalau leng lebo hawas app radio kaya anda dengar haban telo dari apa tama kerani ya teman hang telo leng sayu bengka sayu noh telo Johnny Korea kawin wina manita malang tek dalam pasar miri jeh mana dah usah na bawa teman hang telo leng ote neta tubuh telok meduna jendara watinya manusia na bawa jendara hal dua kali telok neta tubuh telok barang. Ok man telok lim tak nama kelarah pejidih na kami redo kaya na miri FM saya lebih man telok lang tiap talama pasar ayat talama dalih wina man telok lang murib talama dalih lang menitam lang tiap ha umaru ha kampung nun tengah tam doa ni tak lama kelarah tam utama dalam minggu ni na tiap 20 ji do bulan napitan jeloh tam kira majaka ni temu pasui kena tam dalam jul lang apa anak magih sayu ngejeloh hadui alang anak telok na dan hinok tu awan tam te ni tak lama hadui lang antam na dan dalam awan tam te kita menyenang ngetik jokyok layan do tak lama dalam tam lebih ni ngeyok bahwi belarik kuri-kuri awan alang tiap tak lama dah lelirin dahin ningi olah usan ha kuri-kuri awan alang tak lama dah lelirin we nak mana telo alang eng nap sang jam nak tu gak kyo layan do malam mane dahin nagahan ke su do he nama na 24 atau ngai telo 24 darjah Celsius dahin na 22 do bulan napitan jima ningi do apa kenali sun lebih ningi bahu belare ha kuri-kuri awan alang tak ta lama dalih lirin dahin malam ningi usan ha kuri-kuri awan alang tak ta lama dalih lirin dahin nagahan ke su do hena man 24 datang ngai 34 darjah Celsius 23 do bulan napitan jima ningi do apa kenali sun lebih ningi bahu belare ha kuri-kuri awan alang tak ta lama dalih lirin malam ningi usan kuri-kuri awan lang tak telah madalih lirin dahin nagahan ke sudo hena mana 24 atau ngan 34 darjah Celsius nunani tampiah peji tak jauh kiok layan do tak lama kelarah tam lebih ni hati nahari mana lebih dok ji 20 ji do bulan napitan atang bulan minggu ni 23 do bulan napitan kinah dang bara menita malang tihrehti dalam dalih maya hadui alang entam nam. Ya, seolah nak teh apa dan ngepeji dihina kelok kisok tak lama kelarah tam lewani. Radio Kayan Mira FM ngepeji tam.

0: Yang saya ulangkan tak ada nak menai tamat tak lama kerah peji dihi radio kayaan Media FM lebih ane dihi nak menai telok lang ane lebo peji dahi ya kemana telok lang lebo WhatsApp radio kayaan Media FM saya kena payah menai telok lim nak pelahu menai anak-anak dan Sarawak dan Malaysia tak lem mutam ramai do Malaysia alang nada tek puluh enam do bulan apitan putung duman lebo duman ane menitama dari Sarawak kena di tokalang sayu apa nata ma mejana lahu jo urip tam kita keselamatan tam lahu talama dale. Ya saya kena men kelak lang baju su tak lama karah pejidin kami hawa saya predo kaya merafa masuk kena men kelak lang tak akan lagu. Dah hendak dapat lahu men kelak lang baju usu dah yak live Facebook radio kaya merafa masuk kena banyak men kelak lim kena ada pakatan dengah men dale apa nata telo. Dah hendak tegur lebih nuni pedong amanu nak saya ulang peloh noh telo. Saya kena pamin dah pakatan dengah men dale apa nata telo. Dan pelahuman keling temawa MJ selebih DJ Usun kena tenau yang akhir lagu bagi sebelum piti selangkanan Anderson Nengalai itu kena dang pahani pahapan bagi Facebook dan lima dah lengte ngeri radio lebih ini kena saya kena dan selebih saya kena apa DJ Usun akan keling temawa MJ mana telok lebih ini. Okey, nunang pelahu mana telok lang te ake lagu ngajulah WhatsApp Radio Kaya Merah FM te manahang telok lang te ake lagu hayu ukun DJ alang kena ro sanaura nganap kelang hil lagu anan so kenap man telok lang te WhatsApp dahin dua lagu lang ne mana pengake dahrin telok tak lama kelarah tamak labi ane kena dengar pahamu lagu lang ne mana pengake kelok lim tak lama kelarah lebih tam alang penuh sayu dahin dena ane.
1: Dan sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear, Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians, this is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Ya dahun premier kasih dahun PMX Menteri Ayat Tam Malaysia.

0: Ya, dalam Sarawak ia akan ada nak bampa langkiri tamah pad minat ampa yang tamah peji tak lama dahuna surat dengar lebih aneh. Oh, mujan TM na tak mentelok, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandak una teng ne.
1: Oh, jaja seoka. Neh, nak pian melok gutun gula ani direk. Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Tak kena aklo te usun taganan de. Em nyendang te usun taganan, be hole apa menekriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni? No, gutun ya de pojung ini ni.
0: Bai, jan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Nuh, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mohok nak tak tamam kanan deh, alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dong-dong ke du?
2: Bye, na ikut dun tengah rangkau ni du. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kalau nang lagi atang lah tan telo dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiak na meteng butol gula areh. Ngalong ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja taman na am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan.
2: Kalegah dui kuan ide. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi kuat tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah. Ayo kah. Ihak sendiri lah ngam haman kontrol tiba.
0: Iya nyenang ya siwa kalau bihidak balik siwa kan.
3: Sampah hari Malaysia melintam penduduk.

0: dalam dengar dalam daun serut dengar mana telok lebih aneh. Hetijinya sekolah kebangsaan, hetijinya sekolah antarabangsa Labuan, LAS, Kiona Mark Phillips, umur Pitan Duman, udang putulah arah Malaysia, uya dan api nomor dua dalam petadi yang Joy. Joy ini ya, na long. Dari Turki. Di arah naru Joy ni hena JOEY ni hena the Young Kangaroo International English Competition Global Finals alang anah Istanbul Turki. Kiona api anugerah Joy of Cheer alang deng nah ya api anugerah win lale aktif jarun petadi yang laonan hari manji atang 6 de bulan apitan alang u anidem. Mengenai tama peji dalam daun surat dengah lebih ini. Peti tujuh program Al-Anakumak Festival Kesusteraan Sarawak 2026 dengan pejadi 24 bulan pitana ini pukul lancing aduh stadium tertutup miri alang sang pelong hadiah ini dengan membeh ibu yang ada yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Datuk Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Dengar ban miri alang tek bara ji lake alang nesak sang naku dua rim kereta kampung Sungai Baung Kerukup miri tetula dah nyenang ha tek CCTV alang antok ha kuasa nanan. Ngiyo dah bara alang ne man dah polis daerah Miri talang anusang talam Facebook polis daerah Miri tino dah lo tek terima dah bara tu sahni tunggu pukul saya 27 minit malam tek puluh saya ada belana pita dalam ulalo tek jauh dah na dah bara tek dua unit rim kereta anu najila ke alang umur 23 duman malam menalam medalih ni ana bara pade hak kuasa nanan. Wanai ngai tama peji dalam madahuna serat dengah dengah halang ne mana kucing polis sekarni bayar pebeh dan derana kelunan dan kuri-kuri long kelunan alang anu pesak tawin tak lama tusah hadi pano dan ada hak kelunan ni ana barate mentek depanu kolej laki haji kedai kuman kuasa nepekan kota Sentosa te puluh saya ada bulan napitan alang ulalo. Dalam madahun nusra dengah alang baik Allah lebih ini nak tak jauh alan alang anakuma jajaran Red Line lebuh Raya Pen Borneo Sarawak alang aruna sang jalan ngeja tu telok puluh tusu kilometer ana bagi dalam dua kategori hadui nana alang dalam pekamle lima an temai hadui lang akna dihina alanana anengya dalam keundumana 2020 sayang. Minta melim tunai tamah peji tak alam dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah dengan pemong ruak tek jaka alang piah nguak jimas selebih din tamah peji din nakam Radio Kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukun peduak ngedau atang pukun 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nyepji itam.
2: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyunimas, kering nah Radio Kayan, ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul puluh dua ngedo, ateng pukul telok lebih, pejin dahin keluk, men

pun kena geri komuniti hitam Jabia Puju dan komuniti Alang Beh. Selamat datang Malaysia. Tuhan Yesus memberkati.

0: รียบันเฮนาจีฮาวาเฮกันเนสเซนลิงเอามันเนตโลตะลามะกลาตามาปจีตะลามะตโลลากูงับเนี่ยลากูลังกันอินเดอร์สันงาลายเบกิกิสบูลูเบติสงับเนื้อปังไงเกดารินเนตโลลังเนตเฮฟเฟซบุ๊กเรดิโอไคอเมร่าเอฟเอ็มยิงวันดังกับดูพงศ์เกย์ดารินตลอดลังเกย์ลากูฮาวาสเอเพรโดไคอเมร่าเอฟเอ็มเกย์ลากูลังกันอารอซิอานาไรอลังกูมาอัมฮายูอุกุนดิลากูอลังแบกโลฮันเดเฮนาลังกันนเซนเงาอลังกูมาอุริปานีเฮนาจีฮาวาKenapa ani pun aja ka alang sayu pejinin dah kelunalan telok nyalam. Ya padung lebih nuni tusah telok seng ngap nu reba pulong hadiol an telok na. Tek tek tua alang tema men telok na hadi telok. Jabat telok japan telok seng pelabu higam hadi telok tek tua alang kaso. Ya kenolang kaso telok sen hadu hamok banji telok haman nugeh telok padung ah. Dahin pedong tak menhang tak lama sangat nabi hadui nyaman-nyaman itu ke kedalang ajak ngeruat Muhammad telah biti tinggal ke kupi pedong dalam tentu kena telah pun klarah dan nak langsung saya lebih ni penjadi naik kami hari dua kaya anak Mir FM.
1: Hai, nendengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngeduk atang pukul teluk lebih. Pejin dahin keluk. Men pukul teluk lebih atang pukul 6 lebih.
2: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji, kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunan alang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

0: Penci Dahayak Majusu mana dalam apa na telok te kerana ya mana hari na telok alang te penci dia na telok lebih ani. Wei nak talang Facebook kalau ngate kata ngedengah mana daleh menumaru apa nak dah lote ya hari nak telo taman na David Peter tino hari nak telo ni te ngatok dengah usan na kami hak long bemang ini DJ kena wisoh kah tak jam usan na jarun taga ane kena lan mina pernah usan na jaki padong alam aje jam dok jam nunan nak babah cukup sayu na yang telo ni bengka ni ngem kengyo teman hang telo alang bengka yang kena telo petrungat dosan nunan pelahu dah amiri ni jih made aku ini ra yang program telo peji lebih ani de ya na te bale lang ni ra dah tin ta tango dah jih ma ani de ona na nyema-nyeman nusan bawah melu tango dah uro dah dua hangun neta do ni ya mun telo masan hado neta uro telo ngua lebih ani tango telo lang telo tuhu ah. Okey, menteri Olim Puji Dina kami hari do kaya anda Miria FM tama pihak peji ngeriang dahun Premier Tam Sarawak ini ada balai dahun nak tegu ramai do Malaysia alang nama lam pulu nama do bulan pitan 2026 ni dehak Kuching bin dalai Tam Sarawak dan alasan dalam berduman ini apa na perame do Malaysia jadi tam pihak peji dihina ampai hati tam peji ngeriang dahu halam melakenan taman telok Yusuf Anye Aner yang
1: Andi balik-balik alam tenang di hati sau tampaan pahala perang tang hipun lu genap denak genap aruk genap masih hipun sau balik dan tenang genap nyawa genap pang genap alam mulut tang.
2: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun? Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju. Negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia dan pada masa yang sama memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.

0: tolong lengaran ahli van jadi men tolong lengaran hunya ngalahi tipung kah bidah kan nunjam tolong tak dah leng tugek lagu dengan nyelong lagu ngiwarana tolong la ana ok men tolong lima bandoh kayan nalang kena juli jengan lagu van tolong kisok mana lasan tolong temuh pejidin akan mek redo kayan Mira FM ya pejan do lebih pejan dan tolong pihan hari tam tak menahang tolong aleng nunan tak lama kelarah tam lebih ni pejidah ya aku nyedang tak pakai Facebook kalau ngetek bara ulim hadui dan kena pukul telok lebih jureh komando kena ya so kena kena apaan hituk adin apaan jan hadu tek jaka apaan nan telok kuman bi pedong tek hadui lang jendang anna tamak lak kanunan tua tugu tamu higam nak masih anna telok pak au jan irana itam makayan ni asen hadu jaka apaan telok kuman. Yang mentok lim tak lama kelarah pejidin kami radio kaya anak Miri FM pejid tak lama dah operaner yang
1: perlukan pembiayaan patuh syariah? Wow! Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!
2: Kerani tam kelenghi kahum habis jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skim meloksin ala ma'uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
0: Ya, mana telok alang temu pejirina kami ngajalau hadiolan telok nah kalau dengar berkata ngabarat dengar mana dalam awan telok tak jauh hadui tak jauh program alang ana kalau nah dan ana WhatsApp Facebook Radio Kayam FM tak dengar alang sayu men community tam alang piah-piah dan mejen kenapa telok kayan community dalam majik jiawan ok mitam lim kita perlu jam tak lama datam Sarawak kena jidali halang atau kenyutuklan nah hadui alang dahin kinah kenap deng mai awang mai pengjam buka alan mana telok kelunan dalam dalai ngiyoh putung an hadui alang antam na Tejo hadi na Sarawak Agrofest 2026 SAF 2026 an hinang anan jilasan alang atak seolan awan ngatua lahu ude alang na dalam sektor agro penguman negeri dihin alang alang hui mariang lahu hipun uwong teknologi alang bau alak dang petasah dihin dalai-dalai hak beh dalam matang ayat alak dang labat keselamatan nguyok penguman dalai tamat Sarawak jitu kelengkenan hadui perintah dalai tamat Sarawak sendiri ya na kerana lama dah nak dipilo dahin nak jibagi hadi ulung nyelong pare alang dang murid dara dahin nak tang lima hangun tak nguno nak jadi buta nuga mariang na lumak mariang macam tok na padi perennial alang anda nak kuala baram dahin jauh dahun na telok dua na tak lom dengar hadi lumak tam lebih ane tino nangiyo man be ebe yang dah man be dengar halang anu sangat dalam 23/6 dalam duman 2026 ujung bulan tusu atang puun bulan 10 2026 ane bintulu hena amili jadi lasan apa nak na Sarawak Agrofest ane tino ngiyo man be ebe yang dah halang sanga pulong hadiah ni hena Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg. Industri penguman komoditi dahin pembangunan wilayah hitam yakti hitam ni hitok nguak dahun menteri nak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom Tek Bara SDF 2026 hek nah jelasan aban tamak dang henang tino an ngiok dang mepang saya aturi bulong kelunan tak lama puluk daw dah na program mana tino tak lama kiok dah dang mepang api belin legah belek kelunan teguhan anhena atang 6.5 juta ringgit Tino hangun ani Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom Matek Bara hangun ani kerang dah neken dalam hekna tak jauh hadui lumak gaya antam na menunak deh kena dang anu deh pakai teknologi mariang teknologi pintar macam tok na automasi dan digitalisasi hubung mariang kentam nah tak lama dihentam kayana bantam metena tak lama mihat keselamatan nguyok pengumuman alang tek tak lama daletam. Ini yang ada di mana ni tak lama program Sarawak Agrofest 2026. Ini yang menbaya batang ada hangunan ni hanya Feeding the Future Fostering Sustainable Food. Anak ni dah batang ada Sarawak Agrofest 2026. Nunai tamah biji oka tak lama dengar tak jauh program Sarawak Agrofest lengat na nyenang membeda bulan ibu yang ada hok na kena tokanan dang anjo mina pada leh patro nga ada na tu saap lisu negara ni dahin ita apa saya tok alang hui sayu lahu dang an i awang dahin do pawang sayu ala hadu ni dang pejo dahin na i tok alang sayu man ita maklunan alang na hadu luma dahin aji sayu na mana tabin nyam alang saya nak awin negara ni hadi lumak he nak pakai teknologi alang mariang daripah modern nakina tolok ni mak dang api awang ni apa nak tolok te panung larah nang jaki tejo hadi alang ana pakai urun-urun lang ana pakai dalam hadi lumak dalam madali tamat teguanan ya teman puji dan kami Redo Kayaan Mira FM 20 minit lalu pukul 4 lebih.

Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, keringnah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, atang pukul telok lebih. Pejin dahin keluk.

Iyan saya kena menawidnya Fred Livan alang salinde na basa dengah men telok lebih ni dengah an pemung ruak tek jaka alang piah ngua jima. Ok, mana telok lim dalam segmen PDK PGD na kalau dalam mengklarah tam lebih ni pada 22 minit lalu pukul 4 lebih macam tu kalang layu nak pukul 5 lebih ha. Ita me piah PG ngirang dengah alang ana pemo menepun dengah radio men Kuala Lumpur. Dahin hatak lama kelarah tam lebih ni jangan lan mai sau kena mana kelok lang majusu dahin mai pusu halam mana kami alang te radio kayaan Media FM kena pusu halamanan dang ana kalau bagi. Okey, selawi mana kelarian selong tinoi habara, ha mai ikon usan dahin do maaf ngledam. Ya saya kena menari ni telok kelarian selong alang habara te jo do ha dale awa nak te kerani. Nunana palahu man Runarudu Fujiwara Petrus Wan selawi luhat ibau jalong lawiang selawi mana telok lem nunana palu mana Jasper Joy Jenny dan pelahu Malan Maria saya kena tak lama kelarah pejidin kami radio kayaan Miria FM.

Ya, Institut Koperasi Malaysia, Zon Sarawak, kesana program inspirasi kepimpinan koperasi. Dahin kena hajak deng na dah alang tahwin dalam hadi operasi makang patrunga dan lebanan cabaran nurepa ketah dalam hadi dah na koperasi. Anda na dengah mana sibu? Anggota dalam makarah empat yang tama peji ngeran lagu langkanan Alex Lihan Langkuma Usu Janatang Festival Kesusteraan Sarawak ke 2026 Alang Tubak Loh Adna Darah Limak Do Nahari Tek Do Teloan Hatang 27 Do Bulan Pitan Stadium Satu Tup Miri Winanan Tek Joh Bagi Hadi Telok Orang Hulu Hui Nak Men Telok Kayan Tek Petadi Yang Tekna Adna Tek 26 Do Bulan Pitan 2026 Nahari Pukul Tusu Lebih Hatang Pukul 10 Malam. Okey, ini Adna buka jinun tak bayar anak tak kelok leng api bagi dalam pertandingan ni mentelok leng umur nahari man 60 saya duman metai buhusun dalam ji kumpulan lima long ji leng tukang tekna dehen pal long leng nyabe kumpulan nanti pun lake doh nerepah dang peji lim nunok tu gaya kelayan nerepah dah ban kelok yang nah pakai pakaian asal telok kayan pakai pakaian tradisional kayan. Ini adalah dah api puluh kumpulan alang guna daftar anan tu alang dah api ngiyoh apa tadi yang terkena aneh. Jadi arti nak sumak te, puluh kumpulan tua alang anan dah elo hi mentelok alang guna daftar telok kelang anan dah api. Dahin dah penganjur hi pun hak dang bata penyertaan telok alang jana ngiyoh syarat apa tadi yang de bulan na pekap mata penyertaan ya nah 20 telok de bulan ni nah do telok dalam minggu ni ni dok ji jima do 2 22 de bulan do telok 20 telok de bulan napitan adahin tak lama apa tadi yang ni kalau alang api bagi kalau mesti te lapor diri kalau ji jam ampayan apa tadi yang anan anna dahin syarat alang treat ya nah tunggu kalau ngiyoh apa tadi yang ni kalau mesti maang reti nak jan mabuk jan ga atau jan api nun tok alang deng pakaso ano program dehen petadiang alang ana daho ju leken para pelang ana kelo nati asen daho nyat daho kasar daho jaak mesti nahi pun daho halam lu denak motivasi daripada daho tangan alang deng mopang itam ngap jitam. Dahin nak tu gaya tema tak nak dalam petadi yang alang anna ana barang rewa ya anna bebas nak nak haman kalau milih nak nak antak nak daripada parap alang sang anna kalau nate jadi apa na kalau sang na petadi yang ani ana hak pentas utama alang teh Indo Stadium Miri tu pahak stadium macam tutup Miri jadi kena tolak jam lim hapak kalau siwak nerepas sang teh Perpustakaan Miri. Awan kalau na pertandingan ni na stadium tertutup Miri. Nah hari pukul 7 malam atau pukul 10 malam. Jadi hadang nyaup kalau teh asan kalau lido awin na dah alang apu bau hadui lebak perlu teme alang perlu anda na deh na bara mana kalau. Dahin nak nak dah bara riang ngetek jo pertandingan hatak nak tugu dah na Hati Festival Kesusteraan Sarawak kalang sang matoh do tolok ani atang 27 de bulan Napitan 2026 ni.

0: Hindi ata hudong nga di kita. Teko na to. Sina ko itong takita na ni Kurem. Bakta ako te lagka. Kalan na saluan ko ni Birak. Saluan ko lang di. Sayo. Bakam ga ko da ko. Ha, sige. Ay, pitasang kapatang hinanta ko. Ika kay ba ano? Ito ika ka? Yan, nyamu na rike. Hayo kika dia. Tapun.
1: Okay, aku nak dia aku nyamu na dia. Sip pada aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: gila. Itu sayu lang ke?
1: Sayu aku nak dia. Sip pada aku nak ke. Debi. Aman aku kurem. Aku nak membuah ke. Aku mudah lang teh. Tiwa sama aku. Kayak separik kayu. Ataupun aku ni batuk. Aku nak dia kan separik lah.

ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: awam, bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS MY50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UITM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar berkata, berdasarkan kajian serta lokasi kediaman, seorang pelajar dianggarkan membelanjakan antara RM100 hingga RM400 sebulan untuk pengangkutan.
1: Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan konsep dia sama dengan MY50. Maksudnya memberi subsidi dengan rate ataupun kadar untuk pelajar-pelajar ini dan dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
0: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Tiga individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke hospital ibu kota angkatan tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun, pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengebuman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Sukan bola sepak, Kelantan City FC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga A1 Semi Pro selepas mengharungi aksi sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching City FC. Menurut Ketua Jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada aksi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026 kuartet 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7 minit 22.05 saat. Gandingan Qiu Huoyan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shon Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Kebelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Dengah menepun dengar radio man Kuala Lumpur an pemong wak tek jaka alang apiah wak jima.

0: Iya, perlu pada minit. Lalu pukul 5 lebih temuh tak lama kelarah tama peji hari ini kami Radio Kayan Media FM mana teruk langit teh utara dari Sarawak dan dalam pelu mana kita malang teh belum ada dari Sarawak kina dengan online temuh peji di kami tengah pukul 6 lebih.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau ateng pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.
0: Yang ngap ditama pihak peji ngering ngadak tu ngadahina dakel sape wana dengwa itama temu peji tak lama tu kita melebih ani. Okey tak lama tu kita melebih ani hak nak nunuk tu gaya itam melo itun daun urok sip tam ala nak jan namele daun urok sup ala nak jan mele kelube. Kungiot tak manahang telok alang ikam peklet daun urok sup ani tekat lang antam nango padong te mi tamka kat alang dang ana telo lo dara ala nak jan mele maram itu nak menjam tok nak daun itu norok sup daun itu bawang dehin dang an telo lo petap awan alang alang dook alang megang. Dalam bentuk kita melebih ini, nah nunuk tu gaya hitam, melo daun rok sup tam, ala nak jan tejawa anunan tua, tak alam ais tam. Anunan pelahu itu bawang, alang hitam hipun, abis na dua ketani, na haja urun na dapur tam, macam tok nak bawang, bawang belah, bawang putih. Urok sup tam dahin bawang daun bawang putih tamnan antam mayo maang-maang kuri hukah nanti ngiyoh menbe deng telo api nak jenggam kah dua kepah jik kepah kah suka naitam mayo na maang-maang wanan antam katahe antam katahe antam pegang ala ata ati nisi yang pebet menak. Wanan antam munang, antam munang yang biik-biik. Wanan antam lo te alamuit. Alamuit tanan, ampayan antam melo, itun bawang ka, itun urok supane ka, lo antam munanganan, lo antam nganyaranan, antam lo talamuit. Alamuit tanan, mesti tap na hamak na. Hamak nanti mesti tisu. Tisu alang maang, tisu lang hagan tampaki hadapor de. Ala nak dang nyerut atak. Alang te daun sup dahin itu na bawanganan, tugu tam pegang na, darpa ngatahek na. Dahin ha telok jenis kam nah di lebak tugu hitam mayo itun urok sup dahin itun bawanganan dan ke telok ngetahe megang nak onak onan tin nak megang dan ke telok munang nak pakai nyukah pakai kutiang kah ngioh ayan nak alangan telok ikam kuri ayan unang nak kena na telok onan te awan telok melok nak menjam tok nak kontena nunan kontena na mesti maang megang jenun te atak tak lam nak antelok lok dalam kontenanan onan antam lok dalam freezer. Freezer ni ya na ais langapan telok melok sin but deh daging deh san telok melok dalam ais alang male antam pake abin kata ni nak perlu te mahi yang jadi batok orang nak tahan darah macam tok hitam na tepak itu ubung bekle antam tepak leba-leba antelok-lok dalam freezer ais alang alang apa antam lok sin but tam daging tam anan saya wan tam lok nak abin tugu tam pake nak mina pena mahyang nuti jadi batok ais tugu tam pake nak dan kita pelenyo ais ti dahin itu nuro tangoh alang antam lok alang umah yang ngate deh te ais ti lenyo bayat nyemit lo kena sayur lo kena. Dahin najit tips men telok kita masang ikam melok itun bawang dahin itun urok sup ani tak lama freezer tam asan sekali nak basah tunggu tak melok nak dalam kontena tak mesti nak megang nunana pelahu menbe penguman-penguman megang ta melengja macam tok na sihe ke hagah orang ke so tam nyelpak melok dalam freezer ais alang aban tam melok sin but anan daging anan oreh tangoh tam jante mele maram drepa jante butong nunan apa nak uli jadi batok mah yang nak dihin bayat long lo ka loong nak macam tok ke menar yang tam na nak tidem dahin ang barang ruat tips na hina katalang entam lo alang entam lo mahiang halam mafrizana mesti na jan na basa mesti na megang dahin benda entam kap tagang-tagang kap tedah kap hali-hali dahin jito kalang sayu hina kalau adang mesti na te apa nak lang sayu entro te halam sud ngiyoh men beh kuri hukah tam pake na tugu tam sang na pengumuman tam te tam lo halam macam tok na halam mesut ais krim lang dok de dang tolo ngatong tam lo halam kontena te onan tugu tam ngenam pake na tugu te tam api ji suti ngio membe hokah lang tam pake jadi bu na tolo sang ngapuong sang melnyoh lim miang lim ai salang umah yang alang nyabor itun sup dahin itun nak bawang ati de andang sayu tolo dap na una antok te halam sut ka antara ngatung tagang antara Allah halama freezer tam jadi tegu tam perlu ni tam suma api ji suti tua nunan jadi nunan tam berji tak lama tu kita telok lebih ni kena ada ngam tips mani tam lim hata alam klarah tam lebih ni
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau ateng pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Iya, mah pencen na cikgu David ni. Di lagu dalam kumah aku mah pencen na. Anak-anak hati jo. Urip tam kronan unya di pencen. Tugu tak pencen. Melu sayu jantam lalik pikir hati jo hadui. Jadi guru, maul nyau pejih mah. Nunah pelah hati jo hadui hadui alung jak lahu. Pa'an na te cabaran na. Ya, saya kena mana kalau lem. Nunah na pelah hu. Mana hari na telak langit te ake. Lagu ni dia Michael David protesi. Ake lagu aku mah pencen. Alang kenan. Nah, cikgu David Ananda. Mantelok lim radio kaya Ana Miri FM. Mantelok 10 minit lalu pukul 5 lebih. Wanya hapitama peji. Okey, doktor lama dengar kali ya.

0: Iyan sa isa talang malago ito lang ha kuy duit. Jirin baya din na ito jo la yang lang geritama talang dengah. Din na dinadengah ni nusang talang bulan ulalo deh. Din na barang ruwa man telok langaran taman hinan dari pelahu penjaga. Dah anak telok langar api persa SPM. Dari pasijir pelajaran Malaysia talang madumana 2026. Dihin han nyenang man bedhau barang mariang alang ne man Kementerian Pendidikan Malaysia tejo ude de bulan man ujian batutur bahasa Melayu yakna te 26 atang 27 de bulan 10 anan ujian batutur bahasa Melayu 2 de bulan atang 5 de bulan 10 ji yakna ujian batutur dalam bahasa Inggeris 26 de bulan atau 21 de bulan 10 ji hana ujian amali sains 23 de bulan 10 ji hana ujian mendengar bahasa Melayu 24 de bulan 10 ji 2026 hana ujian mendengar bahasa Inggeris 23 de bulan 10 ji atau 27 de bulan 12 2026 hana peperiksaan bertulis ananda dahok barat de jadual penuh persa SPM duman 2026 Lim kata onte halam potar lembaga perpeksaan ala itam taman hinan derpa penjaga jam lim tejo do bara along Kementerian Pendidikan Malaysia usang te pulu saya ado bulan saya dalam madumana 2026 mani de dikina tam jam lim te do baranan bihi tam te hado dehna pa an pehtok dah anak tam na te jo nombor angka geliran dehna tingki dah lim urun-urun sekolah ampai anda api persa perlu anda telo pet me lim teguanan hak dang teguanan pelahu ona hitok ta ta api pemisi sokong dah anak ta alang api persa SPM mani ya saya kada mentro lim kena hitam taman hinan reba penjaga temu semangat petangan dah anak telo dalam sekolah dah
1: aku jenih hanyi harapan kui menlim anak kayan alang ngala persa SPM do mana ni harap dah dang ngala keputusan alang lebih cemerlang itam kayan pun dang ngala pencapaian cemerlang sama dahin kelunan halang bangsa aja. Nah latihan halang guru I jaga adat ta dahin sayu dahin taman hinaan ta dahin guru nureh pa dahin bakeh tak lahu. Nah target dahin berusaha mencapai target anan halam persatam. Harap le mana kayan berjaya dahin sekolah dah. Harap anak-anak tam kayan terus cemerlang halam sekolah dah. Tuhan memberkati.
0: Iya, cikgu jenisannya petangan telok anak-anak kalau ngapi perasa SPM.

tam itong berkat lang tama terima putong daw talang murip tam hai na jandang antam ujab jina itam dang patrong doa ni dang nyerut nga dang ipun nga lang sayo dang magay sayo dang biti dahin batong lang magay sayo iji berkat lang sayo lagu nak kenan ke Penrod Taman Telok Kaun Your Blessing ana pukul 6 lebih ngah pe dayo majo program jam tokal lang layo nak sa kena mantok le mantok lang uli manawan telok nyadu lang bae usulan ayak pada sayu tala mano kina telok selamat atang uli pala dak ko nan telok nyalam dak amin dak anak telok le mantok lang bayat kalen nan dalam jam kina kui eta ada napaan pihan ngarah sayu atang awan telok nyadu atang uma telok haop ya man telok lim aneh ana sape pahani telok ampai anta makahawa mana beda yang menjang program saya kena mana kalau lim dahin sayu do Malaysia tak lama bulan nabi tanani mitam lim habung wak jima ani dak sape lang kena pendalan rojas jam dak sape dak kabun nak maung

Selamat gumi sebisa doku filem nabuang dan abar gumi YFM bidia. Projek Kakak Takah Red Line Short Stretch Deliberaya Pemborneo LPB Sarawak Saka Siap Awar Sawak 2020 pakai beranya 190 juta ringgit. Nuna pinorang Opis Menteri Kejaraya KKR pihak kontraktor bau terima tapa projek secara rasmi untuk patropas dari mit masa semengnuang puran. Opis Kejaraya JKR Sarawak mempuruh surat setuju terima nudu syarikat DAL HCM Sendirian Berhad dan semua yang beramai teropas. Projek koran de omus mengejuk poin ni kilometer ini melibat kerajaan amah paguh tar orang de pri lokasi yaitu de Lacau, Selangau, Balingian, Kemena, Sebiu, Dua Tudan. Iti inisiatif berita dengan nama paguh orang de doi morat dan projek awal LPB. Menteri KKR Dato Sri Alexander Nanta Linggi modiningat projek de Kelawit, Tatau, de Bintulu. Projek flyover orang Medan Jaya Jalan Tun Hussein on de Bintulu saka siap beranju soa 2027. Projek bitoke 145 juta ringgit ini melibat orang omu 2.9 kilometer. Menteri Kerajaan Raya Dato Sri Alexander Nanta Linggi nang projek ini adin meh moi perperi 0.05%. Skop projek demorat kakak takak orang naik flyover 4 lorong 2 kawa bayar nama paguh Sipang Medan Jaya 2 Taman Tinggi. Pimono projek itu buat apa perhati dan nota dapat siap nuna tipu. Projek ini saka dapat ngurang pinusah trafik de Sipang Medan Jaya rasa ingin penyonang dua pingramat nudunya ada pakai orang raya. Ia sebenarnya ini selepas odininga tapak projek de Bintulu. Dan beramai sewa ini, para tu setarbu beribu peratus nuam perumai pinomi menda ke Sarawak bitamah nuam poin rima taruh peratus dibanding para tu semengtaruh ribu semumai orang dan tipu ada sama sewa sumia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang pingunak pinomi ruar pun bitamah jagin 275,000 mai ratus orang dibanding 244,000 peratus taruh orang dan beramoi soa 2025. Sen tipoh berani nek beramoi iti, Sarawak rekod robis taruh poin ni 6 juta pinomi, mun ni poin 4 ni peratus dibanding taruh poin 2 juta orang dan tipu ada sama soa sumia. Ia saka kia ngeri tamah seropas ropet soa nek tuben soa. Pinusah jerebu mengimpasas dan pimonu pinomi luar pas sektor pelancongan kesihatan saka dapat binaan. Ia sebetulnya ti takkan ngarum apresiasi Opis Museum Sarawak 2020 de Kuching. Piswa bara dayung dan bidang politik patut diajak taruh puru peratus sijak sebab itu dapat ingin pasas nuduk potensi berdemunu. Menteri Pemasang Dayung Rawang Dua Masyarakat, Dato' Sri Nancy Shukri nang, robis boga dayung dan politik dapat ingin amar bau dan pikakat negara. Sebab itu yarap robis boga dayung rebuh pitun jagin calon dan berhenti negeri PRN dari anak. Ya sebenarnya ini takar majlis taja Wibawa, Women Leadership Circle, dua program Power and Presence, Image, Keterampilan, dua Authority Pengubah Dayung Malaysia, The Kuching. 50 orangnya suak dalam program ini.

Itu bu itu abar. Bengkel Media Sarawak 2026 jagin platform nama pingipuan dua pimane nyaam media ngijoy pimasang teknologi kecerdasan buatan AI. Gabi Menteri Dopis Premier Dato' Abdullah Saidol nang nyaam media misterio puan hal perundangan hak cipta etika baya gaya pakai teknologi secara bertanggungjawab. Isu hak cipta

Tak pun mesti abangin perhatian, demorat osi dekaku dua har terima royalti sen kandungan de abon naik pakai AI. Sementara itu, nyaa media ngun sensitivity takar ngin pinora berita, amat abikait report dan melibat mangsa rawang dua community. Ya, sebenarnya ini takar bengkel media Sarawak 2026 de Kuching. Pemidia San Tikiung dua kota makin bitamah pa pengeluar makin bikurang. Gapi Menteri Perancangan Bandar Bentadbiran Tauna dua abang turun Sarawak Dato' Len Talif Saleh Nang si jaka patut abang mit nganyak kitubu nama pengeluar sua dua sumber ino. Bitamah kiangnya pun meda pemidia makin bitamah dua iti mengimpasas dan pengidia. Opis Perikanan rengin pinurung nudunya adaraan ngosa industri Tikiung ngirusuk penyedia sukat beranya dua khidmat nasihat teknikal. Ia sebenarnya tidak kartu op GP Belawai Siri 2 2026 The Belawai. Ni orang dari rakyat Indonesia masih arwah yang dapat selepas ia rabu kang sungi takkan naik keroja dan ni tongkang sinegimatan igan muka onunum terlepas. Nuna inopis bomba dua pengamat Malaysia JBPM Sarawak, mangsa Saiful Bahri, biumur tarputar Sarawak, bisanya nang rabu kira pukul nom suku ngumi, si bayu hoboh ngeda baradingan. Sejak karik pakai bot selama robis ni jam masih doi mujur dapat ia. Operasi karik dua ngamat SAR memulut onu kedua, onu iti. Kuasaan karik pun berpeluas, nek radius 5 km, suatu pat ia rabu. Takar rabu, mangsa pakai baju tongan omu, color songet dua suar jeans. Kawasan Laut Teluk Brunei de Nyamung Sarawak, Sabah, Brunei dua Labuan dapat buah pelaku jagin topat ngatur cabaran sukan piin Teluk Brunei. Gapi Menteri Pengakut Dato' Hasbi Habibullah Nang iti dapat masang ada sukan piin de kawasan utara Sarawak. Cadangan ini membarunya de osah perintah persekutuan dua perintah negeri dan udung bisama Malaysia Brunei Sowa Sumia. Kerjasama mutas wilayah suku biguna sebab cadangan ini melibat pengurusan kawasan laut de jagin baat antarabangsa. Ya sobat eniti takar tu Pesta Limbang 2026 de Limbang. Dan kong emas sabar kebasa bau pun-pun. Projek flyover Oran Medan Jaya Jalan Tun Hussein On saka siap beranju Sawa 2027. Sinak 440,000 pinomi menda ke Sarawak dan Buran Moi. Robis boga dayung patut morat politik. Demetisi jabar YFM di menyusul da Azarina Sabri, dua penukar Kang Sinabau, da Josh Martin, sen section berita awas masa, RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Okey, bersama dua aku DJ Philo dan Gumi di negara pukul pre dengan Rom. So, bersama ni dengan Dagi, bersama Dagi-Dagi sejak dengan Dagi dan Gumi di. Jadi, harap nak yang terus setia dikira-kira ngajib pakai frekuensi ni 0.6 ataupun Yursa RTM. Klik selamat Gumi ni dengan Mak Komut. Gumi di ada bersiaran secara langsung dengan Yursa FB. Okey, muka buku dan Gumi di ada sama dengan jelaga Sandy Valo. Amu daim dia, kaki daim dia, ngomit dia. Ah, pada bersama dua dan segmen ancam dia.

Jam di Studio Marin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sebungasi Pun-pun Agah. Projek flyover Jalan Medan Jaya Jalan Tun Hussein On jaga kemas bulan Julai 2027. Sarawak rekod sindek 440,000 an pinemi nga bulan Ogos. Rebes bege kaum dayung dob guna drum politik. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vic Moloren dermaga sengumi andu YFM Bidia. Madin tengah negah projek katu takah aran Red Line Short Stretch di aran bas Pen Bonio LPB Sarawak jaga kemas ngapun sewa 2020 Mei adi berkait ngap pitah beranja 150 juta ringgit. Menerang so Opis Menteri Kerja Raya KKR Kidanang, tapak projek meduk serah ke pihak kontraktor nga andupat adi ripas nga tipuh pemansang projek tui semengenam buran. Opis Kerja Raya JKR Sarawak purwa surat setuju terima ke syarikat DAL HCM Sendian Berhad nga semengmai anu buran Ogos adi ripas. Projek adi ambu semengju poin di kilometer ana bikat nga kerja katu takah tar aran di peri kawasan Anineh Lacau, Selangau, Balingan, Kemena, Sebiu, Katudan. Ati inah inisiatif perintah yang katu takaran adi sediagi adi dedau keberat dalam pemansang awar LPB. Menteri KKR Datuk Seri Alexander Nantalingi mendag tinggal tapak projek ana di Kelawit Tatau Bintulu. Projek naik flyover Puan Kaja Jambat Jalan Medan Jaya Jalan Tun Hussein On di Bintulu jaga kemas ngaburan Julai 2027. Projek berga 100 taruh prima juta ringgit tanah berkait ngaran adi ambu 2.6 kilometer. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi Kidanang takah kerja projek anak madinati inah mai propri 0.05%. Skop projek inah saman katu takah aran naik flyover 4 lorong sama nambah kena Simpang Medan Jaya ke Simpang Taman Tinggi. Pemansang projek repeju dok perhati yang netu momentum kerja adi kena nega kemas tunda tipu adi dok netap. Projek anak jaka ngurang penyibadeg alan raya di Simpang Medan Jaya ke Teban Senang saman penyibemai di Atus Ramad Daerah Tus. Sarawak rekod 440,000 160 mainan pemendek pinemi ngaburan Ogos 2026 ditambah 6.5% banding nga 400,000 mainan yang tipu adi sama suap kerja. Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif ke Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang pemendek pinemi sore sepak menaga ditambah ke 275,000 mai ratus an banding nga 244,000 peratus tarun an ngaburan Ogos 2025. Ia netipu soburan Januari neg Ogos 2026 Sarawak rekod rebis taruh poin di 6 jutaan an pinemi ane inah mun di poin pandi peratus banding nga taruh poin 2 jutaan an dalam tipu adi sama soap kerja. Ayah jaka kiang pimendek pinemi rebit tambah neg teban suati. Isu jerebu dapat teban susah di pemendek pinemi antarabangsa pak pita kerjaan mi penyihat dok Sabah nang adu-adu tegap. Ayah kena sarati tipu malam apresiasi Opis Museum Sarawak 2026 di Kuching. Penyiswa kaum dayung derem pita politik de patut dok nyekat ke taruh peratus ada. Menteri Penyikembang Kaum Dayung rawang ke masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Kidanang arti dapat maten potensi kaum dayung derem pitakana. Penyiswa rebis bega kaum dayung derem politik dapat teban dimensi bau derem pinetap reis. Ngana ayah harap penyiswa kaum dayung derem politik dapat dokiren derem berundi reis PRN Adire. Ayah dan sakati tipu rami mansang wibawa Women Leadership Circle ke program Power and Present Image Keterampilan dan Autoriti Pemimpin Wanita Malaysia di Kuching. Perungun 50 peserta soa program anak.

0: Piju dingin ngaga. Bengkel Media Sarawak 2026 jadi terun yang nambah penyipuan ke kompetensi pengamal media yang nurak penyekembang teknologi kecerdasan buatan AI. Gapit Menteri di Office Premier, Dato' Abdullah Saidul Kidahanang, penyekembang AI berguna bedak warga media merti parat undang-undang, hak cipta, etika saman penyeguna teknologi nga puno pinanggong. Isu hak cipta menegah berguna Dr. Midbat saman so parat penyidepu ka penyibayar royalti yen kandungan adidok peruah nga penurung AI. Sedenana pengamal media berguna jaga sensitiviti derem kagaga rebesi tipu naik report biket nga mangsa rawang saman penyutung ratus. Ayak dan serati tipu bengkel media Sarawak 2026 di Kuching. Pimite tundu tikiung ka ketam dede bertambah pak penyeruah yang sedua sumber perikanan ana dede kurang. Gapit Menteri Planning Pasar Pentadbiran Tanah ka Abang Terun Sarawak, Dato' Len Talib Saleh Kidanang, rakah bituku berguna duk tembit yang netu penyeruah sedua sumber ana da peduk nambah. Pinambah yang rakyat menegah bedak pimite bertambah adi bedak stok dede kurang. Opis perikanan rek turung individu adi bien minat yen ngusa pita kudip tikiung yen penurung beranja ka penyitaian teknikal. Ayo kena serati tiput up GP Belawai sebab 2026 di Belawai. Nin anak dari rakyat Indonesia gibah hidup dapat ripas rebu kadrem sungi tipuh nyerja di tunduh kapar tongkang bisindek jematan igan muka nga andu setu adi ripas. Nerang so opis bomba kap nyermat Malaysia JBPM Sarawak Idanang, mangsa Saiful Bahari adi biumur taruh petaruh sewa, dok sabah nang rebu arong pukul 6.5 minit singumi andu, si bayi dok dera bedak dengan adi samai nyerja. Rakah awar surah mangsa pakai bot rebis ni jam, deh dapat mangsa. Operasi siroh kanyeramat SCR meret andu adi dua andu ati. Kawasan kerja siroh menegah dok pibayah, ke radius 5 kilometer so terun mangsa rebu. Mangsa sekasa ni dok tinggal pakai jipo butik singet ke pakai sinjang jin. Kawasan rawat Teluk Brunei adin jawit Sabah, Sarawak, Brunei ke Labuan dapat dok pinandeng jadi venue sukan PIN Teluk Brunei. Gapit Menteri Pinyakut Dato' Hasbi Habibullah Kidanang atik dapat nyikembang sukan PIN di utara Sarawak. Cadangan anak meruk teban di asal perintah persekutuan ke perintah rais tipuh bidapet bilateral Malaysia-Brunei soal kerja. Kerjasama di asal wilayah skup guna amayati biketnya kawasan bahat antarabangsa. Aik dan sakati tipuh tep Pesta Limbang 2026 di Limbang. Enggaku ngemasegah peribasa pun-pun ni. Projek flyover Jalan Medan Jaya Jalan Tun Hussein On jaga kemas bulan Julai 2027. Sarawak rekod sindek 440,000 an pimendek pinemi nga bulan Ogos. Rebis bege kaum dayung dob guna drum politik. Ngana ati adagah so YFM Media adidog nyusun beda Azarina Sabri so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat segumi andu ka Salam Malaysia Madani.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

0: kami yang dulu bila pun lagi The Abih Biz On Air. Episod de kami yang nuti kita bersama dengan Puan Lydia Karen, si emosional indi orang Dayung de ada nyua kue mesu kampung mambung.
1: Ku Don Lydia Karen. Ku sama mambung. Supaya ku berniaga kue hati ku pergi kerja shift. Macam jaga butik lah. Incas butik ketik di Viva City. Nombran ku kerja ni no macam ku dah dapat kerja lah Madin. So ku decide naik kue bermula sok cuca pisang lah. Ku mau berjual jadi macam mau selesa aja berjual. Ku mau resign. Ku mau resign so no ku mau fokus di naik kue, jual kue. Berarti yang boh ni suak cun. Ku naik kue hati and jual kue hati. Yo bermula so my late sister lah. Sebab yo hati memang yo suka berjual. Memang memang yo ginai bisnes go di Johor aja. Pergi buka kios, yo jual barang aksesori, barang toys lah. Kue hati go yo naik. And then yo boh tinggi uang. So yo macam yo yang macam tak ku sambung. Jual barang-barang ni ano. Jadi benar mau parik barang yang nak mati, ku mau jual lah. Ku mau buka booth Indo. So nak aku start berjual dalam bidang berjual hati. Saya taruh jenis kue lah.
2: Okay.
1: Ku bermula jual kue dengan kue Putri Ayu hati.
2: Okay.
1: Sebab ku we suka man kue hati. Jadi ku mau siro resepi ku mau naik. So okay. Tim aku start jual kue hati.
2: Okay.
1: Hati pun kue tradisional Melayu. Melayu lah.
2: Okay.
1: Jadi macam berapa mati. Sama aku. Jadi nanti aku ginai apam coklat moist,
2: wow.
1: Yogi inti coklat spread, hati apam Sri Ayu,
2: okay.
1: Yo red velvet, pandan. Resepi memang sok media sosial lah.
2: Okay.
1: Di grup kue muai hati. Jadi oh bisa dengar beresepi sok no. Aku jual kue aku memang di yang FB lah, mostly FB lah. Kau no macam gi lah bara. Bara friendly ku yang turun share.
2: Okay.
1: Sebab dia public bah. Jadi gi customer ku yang dah friend aku pun yo report chat ku.
2: Okay.
1: Melalui media sosial lah supaya bara order no. Memang gi lah setiap mereka memang kecabaran no.
2: Okay.
1: Last minute cancel nak jadi.
2: Okay.
1: Tapi no oh, sebagai peniaga tin oh memang cuba ambil alternatif bukan lah. Dua parik kah?
2: Okay.
1: Promote di status kah?
2: Okay.
1: Menok yo. Bunggi go kalau setiap kalau di kampung di naik event macam event buka booth, aku memang buka booth kulino lah. Yang nang bagi cukup, yang memang mau cukup.
2: Okay.
1: Idoh terlalu cukup.
2: Okay.
1: Cukur dok. sentiasa gi order. Memang kadang-kadang sampai ni minggu niap nunggu gi order lah.
2: Okay.
1: Kalau perancangan memang gi lah. Buka kedai. Buka kedai bakery di Reminda.
2: Okay.
1: Kalau dah mampu buka di lot kedai. Buka di Arondop lah.
0: Sekian saja episod Biz On Air The Community bersama dengan Puan Lydia Karen, si emosional indi orang Dayung de ada nyua kue masuk kampung mambung. Kita berdepot bau de episod de beken.

0: Ani katunahnya ada mengseet dah jaran bahas. Masa api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu sekejap ku mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
1: Ngawang obetek ni kah. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi kence. Tebak mo. Pilih na mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya engineer ngunah lampu signal motor na.
2: Buka. Saya minta mo buka. Dari na. Bau muto muya tu lagi temengen bikilat pak biek mabawa kamu kai panai masak muto puatmu wong ate prambert simpang pasak si ganelamu de sikajap barek mani ami deng ajak kenang uti ayam puatmu ya masak muto munginya dengan nyap kala masak muto
0: tebak mu ah mamret parit ye na
1: becek kan.
3: Kemuncak Bintang Kecil 2026 redo ngatur ngadu 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngarep mana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

sebungah senapunapunaga. Projek flyover Jalan Medan Jaya Tun Hussein On jangka siap buran ijo sewa 2020 ijo. Sarawak rekod sisek 4,000 pemandang pinami buran mahi. Perlu lebih ihong dayung terlibat da bidang politik. Selok menu bisa mengaku Lina Jagem agak ada community dengan ti.

Semeng Mahi, Anubran Mahi. Projek jaran kamu semeju puan ini kilometer bigatu taraf struktur tar jaran dengan perii tampat Sence dan Lacau, Selangau, Balingan, Kemena, Sebiu dengan Tudan. Langkah perintah pigatu taraf jaran da itina kait kiberet abih kerja awal LPB. Menteri KKR Dato' Sri Alexander Nanta Lingki melawat projek de Kelawit Tatau dengan Bintulu. Projek guna flyover jaran Medan Jaya nek jaran Tun Hussein On de Bintulu jangka siap buran iju sewak 2027. Ungkos projek 125 juta ringgit kiberet jaran kamuh 2.6 kilometer. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Lingki menang kerja fizikal umah mai puperi pen kusong 5%. Skop ngunah projek kiberut pigatuh taraf jaran, ngunah flyover 4 lorong serta paguh lagi jaran de persimpangan Medan Jaya dengan persimpangan Taman Tinggi. Projek udah perhati tinan jamin kerja kekal nek siap projek abih timpuh dah tinata. Projek jangka nulu ngurang jaran badek de persimpangan Medan Jaya. Pindaan Siti memelawat nek tapak projek da Bintulu. Sarawak rekod 420,306 perumahi pimanek pinemi bulan Mahi sewak 2026 ditambah 6.5% dibanding 400,000 sememahi orang timpuh desama sewak taya. Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang. Pimanek pinemi binua sepa ditambah nek 275,000 meratus orang dibanding 244,000 peratus taruh orang bulan Mahi sewak 2025. Timpuh bulan ini nek bulan Mahi sewak 2026 Sarawak rekod lebih taruh puan ini 6 juta pimandek pinemi mohon ini puan 4 ini peratus dibanding taruh puan 2 juta orang timpuh desama sewak taya. Pimandek pinemi jangka bitambah rimpas rapet sewak nek pangan sewak. Penyusah jerebu jangka ngalih perancangan pinemi antarabangsa pak sektor pinemi penyihat kekal bidaya tahan. Lebih nanti masa ngara asosiasi Opis Museum Sarawak 2006 da Kuching. Dayung terlibat bidang politik kai patut tinetap taruh peratus saja. Menteri Pemancang Dayung Mamak dengan Kaum Datuk Sri Nancy Sukri menang di nyakat potensi dayung da bidang politik. Lebih-lebih dayung terlibat bidang politik dapat ngeban pengubah bau de pengunah negara. Naharap Peruni Negeri PRN daerah mandek milih ahi calon dayung. Daripada nanti dan Mardis ngelancar Wibawa Woman Leadership Circle dengan program Power and Present Image Keterampilan dengan Autoriti Pemimpin Dayung Malaysia da Kuching. 50 orang peserta ngupan program City.

Pisilong dengan Aga. Bengkel Media Sarawak 2026 piluang tina namah pimintar dengan kimahir pengamal media nurap pimaju teknologi kecerdasan buatan AI. Gabit Menteri dan Opis Premier Dato' Abdullah Saidul Manang, teknologi AI pantas berkembang ngancak pihak media perlu faham undang-undang hak cipta atur dengan binaan teknologi secara bertanggungjawab. Isu hak cipta perlu tumpu kiberet ngampuk dengan bayar royalti bagi kandungan tunah minan AI. Pengamal media dok pinta berhati-hati dengan berkira ahli perkara dan keadaan wang piluah agah lebih lagi wang piluah report kes mangsa memak serta penguntung inya ratus. Lebih nanti da bengkel media Sarawak 2026 da Kuching. Makin bertambah peminta tukoi dengan ketam, pak pengeluah dua sumber pimaan makin berkurang. Gabit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Hong Tarun Sarawak, Dato' Len Talib Saleh Menang, perlu langkah tina namah dua sumber pimaan. Bertambah ihong, inya ratus ngancak bertambah peminta bagi

dua sumber ti. Opis pengikan dan nulung individu minat nginang tukoi ira sedia belanjar serta hikmat nasihat teknikal. Lepas nanti ada majlis nutup GP Belawai Siri 2026 Dak Belawai. Ini orang dari Indonesia Bayuh Daput Rimpas Rabu Abis Sungi Masa Keraja Datunuh Botongkang Sisek Jimatan Igan Muka Anu 6 dan Merimpas Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Menang Mangsa Saiful Bahri Biumurta Perusahaan Sawak Udak Percaya Rabu Pukul 6 Semangrima Minit Kamianu Dengan Kain Puan dari Tirabo Sibungas Kerja Magau, mangsa minan bot lebih ini jam, masih bayi dapur. Operasi Magau dengan nyelamat SAR, meret anu kedua, anu siti. Kawasan Magau peluas nek radius 5 kilometer masa tempat mangsa rebu. Mangsa pimangan tubek minan baju ambu, kalabihis dengan bisiluar jin. Kawasan Laut Teluk Brunei nyambung Sarawak, Sabah, Brunei dengan Labuan, buletinan venue cabaran Sukan Umum Teluk Brunei. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Menang dapat pikembang Sukan Umum di utara Sarawak. Cadang merundeng anca perintah persekutuan dengan perintah negeri masa bidaput bilateral Malaysia Brunei sewaktaya. Kerjasama ancah wilayah penting sebab cadang ting libat ngurus kawasan laut serta kawasan ada baat ancah bangsa. Lebih nanti, dan majlis nutup Pesta Limbang 2026 Dalimbang.

Silong dengan Aga. Projek flyover Jalan Medan Jaya Tun Hussein On jangka siap bulan Iju sewa 2020 Iju. Sarawak rekod sisek 4,000 pimpanak pinami bulan Mahi. Perlu lebih ihong dayung terlibat da bidang politik. Ya, saya ingat agak ada komuniti dosun pada Azarina Sabri masuk seksyen berita awal semasa RTM Kuching dengan senalin minas nabdaya pada Morin Anja. Saya kemenu dengan salam Malaysia Madani.

Okay, lagu Mirror, lagu Dewata Bada, Melton, Joning Tabaragu dan Ruru Atinku. Selamat Mirror bersama dua koi dati dan my fam berdia. Ada lagi berdingan, ada lagi ingin komen dan orang komen FB Live te, dan ngarum ini ada lagi basa koda-koda senang dia. Terima kasih nudi ingan dia dan senjaya ke share posting tentang ngarum ini. Jadi makamu terus share do like posting live te, dan saya mengancam pada negara buku peringarum. Hai, selamat malam dudu Landi Lambit Nenek Fila, ada lagi Henry Bali Desen Kupa Bumo dan Aromiti ingin salam menudu so geng-geng awal orang gengojit lagu so pengojit sen so pengojit wifi video semoga tiburina buat ini juga ada lagi Rona Dennis yang sama kami yang nu geng-geng awal dengan pingoping wifi semua sia-sia selalu ya dengan Sirsa Michael David Protesi yang orang gengojit ni lagu iti Desen Cikgu David okay dia ada sebuah kari kasa lagi dia ada main lah asal dia nak list ragu ku tengah hati pakai ragu tu bokan okay okay waktu ini kata lagi Rachel Merican yang nang hasa selamat community na geng-geng PBS dan BK baradingan dikenal depku salaman di sengah mesra seraru so siburan waktu ini kata lagi J Chun Fo hai selamat lama anu ina Nur Atika selamat lama anu kami anu nek Nur Atika Adin yang nang salam manis masa JB. Harap kita semua sihat terasa nanti. Okay, selamat bersama nanti ingat. Terima kasih dikan lagi sopa share posting te amam te dengan de ogi dan orang komen ke Rana Dennis Posekin yang semua harap semua ping-ping wifi dia dan community sihat-sihat dengan trust and pagu anu amin di kawasan terbeda lama anu ti jerebu jerebu di kawasan terbeda sama agak kau dah ada kucing ya masih lagi ada jerebu dua nurat di kanan cuaca hati hujan di pasir gudang JB ni jam terlepas tinggi James Pengiran hai James Pengiran good evening wati nega tagi during ke best dan Umiti Anang in salam di Sino L Sumujang Puan Nimoy Jikin Mene Rachel Amerika Mami Jago Esther Sumi salam dengan Champeta Ina ada ingin sama Umi Ganu Derek Asan during good best dua tinuga ada lagi Atian Pako Peter Kilan Sinyu Brujis Wati Nuga Janie Enang Langoji Lagu Samudan Gan ada lagi Johnny One Enang selamat Lamat Tendu ingin salam untuk community Kampung Tersekurat dengan Tersomawang dan FBM semua ya Wati Nuga kai kamu lagi nak member GBS Grup Pembuka Sadung ok Desen Landi Lampin dan Fila yang nang semoga sentiasa ceria sihat-sihat selalu dan ngejit lagu you know pahit nuduk sobra mandi seping oma dia ngejit ngejit radio FM dia dan ngarum iti juri rangga pahit salam nuduk Lili Sinok Leno Sinok Denny Sinok Ayam Boy Duringgu Best Jikin Rina Tambi Puan Dorin Puan Nimoy Angela and Sidor Angela Insidor bayar sikit ke? Juna du Sobar Fan Club Sumuglina bayar di sopak kani ke? Osi-osi sejak ada piru Landi Lambit Nenek Fila iti semoga so terhibur macam radio FM dia dan karun terima kasih ok ada ok Charlie Chung Tizen Laim yang so greeting so semuanya Selangor dan baringan sentiasa enjoy ngajit lagu-lagu penghibur dan ngumi iti doh ya ok ke request lagu kat biasa Hasan duduk geng-geng wah ina ya Okay, thank you. Jackson Rita ni nang selamat selamat ngarum damai kami sasrari di yang super pemina setia YFAB di geng-geng awak harap senang ke damai seraru ya Okay, Wellington Emai hai hai nang selamat sing mianu next stop ingat pengen setia radio YFAB di serta fan club semua kelinas ina Noazira ni a bar nang nuduk geng-geng awak dia kenal
aku dengan peminat setia Radio FM dia dan Umi ET. Middle Sam, hai. Harap nak Middle Sam bagus-bagus si Jaya, sihat-sihat, ceria-ceria. Bisa madu rawangan. Ya nang, bagus si Jaya keadaan tu. Ya nang, so far, ya sama ke. Wishing all the best. Dan Bang Kondu, terima kasih Mide Sam. Terima kasih so much share the live hosting tu. Dan Aromiti jadi harap naikkan. Terus setia bersama dua aku, DJ Philo dan Aromiti negara buku bring Arom. Keranda yang ngajit ni lagu itu. Lagu Desen Mawat. Tungkat semangat.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngarep mana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Selamat ngarom, bisa malagi otok dang program donat. Donat ngarom iti, ioleh susu tagih jang jonga. Oboh bidonat oda Michael Boro so kupuk krokong. Ja sama-sama otok ngojita.
1: Bis susud iti ngerita wat

untuk Dayak. Jadi si Tai watih ni yo. Ogi ni rawang Dayak ti ro de pangpiin. Rawang iti ogi limo naan. Udah dang ni boli nah ne. Udah pada muti yo le ado na liok ayak ajua buah bayasino. Jadi ni onu sikia odi kali ikian ponu sadi-sadi. Jadi takai yo monok piin dan uju no ti yo mo tang noman to ine mo nam to dah wat nasi petia na on nam to ine no cukup dolas lasu yo ko bos dan no madi de taruh na an yo le ayang aju baya buah mo kajon pengunok sikia ni onu ni ngalom kajon tuang doi genog sai doi nog yo mo odi kalik pakai orud takale mo nog tengah-tengah piit nanti laut ke dina sa odi nanti doi piit di ayuh leo orud de no mo rukab ubo ribut jadi ngan do ti no odo pede taruh na an ti mo bipisah tiap jadi adin tengo jit in susud cerita pasal buah yo. Taka olu demok kuwam iyo mo molot kiri buk rawut dan no iyo mo kirin siki ati liyong ni mo berasa ako bos iyo kirin dan no taka liyong mo kirin buah iyo mo rasu oni paku ada kuwap eh in sinda buah duwoh eh kaki ge wat pingodi mune ina tui bona ke kalik mune ina adin nasib ayang nasib ajua modoi tak kupuan wat eh idip ke kobos ke hadap de duwo ina in riong nya wat eh kowok-kowok mui do di munokati ina aku ya ada mu pali dio mit kasuam ikian sindo sodi eh sikia manahnya masong ku ya mana ne ini odop ku ya pali pak doi ku ponai tia sebab nasib ku mau buat tia dang dunia ingan ko dak mu ngiti tapod mu pali sebab mu odi kati madas odi moma jadi in buah sikian du wat ki lewat ki pali ne in sikian liong mau dak buah mun solubang abu takar inoh ge yoh mo kirin boli sindo eh. Buah mo tanon de sindo nang ine. Mo tapod ku liyong na indo eh. Ine. Pakai yoh nang odobe mo doi tapod pali. Luoh ku. Sebab dunia yoh mo buah. Jok yoh daku pali. Tod tika suamingan so di eh. So luwe manah yak mana ine. Ine tanon de sindo eh. Bah in sindo eh. Mudoi tia riong kanentih ne. Ine kan watin no pilih mei munki mun tika suam tih ne. Ni godug tika suam likug. Denangnya likug ne. Mo sinako iku inang likuas. Pak dang susu tih nang likug. Doge ku ngubah ne yo. Jadi ni lagi godug tika suam ikian. Buah mo liru pilih godug tika suam ino. Lalu ya mau tunduk godug tika suap melikung. Yo mau begaut-gaut mun solubang abu sindo. Lasu nog keboli liong. Botul-botul teka buah nog dah onu no. Yo le onu liong do baladingan eh. Ya udi ngoyung. In buah ngane mau sindok do balade ya onu duno. Mit mei tika suap tih. Manduh beradinganmu buah mau buka godug likug no liok mau kodo ketia rasu ya puan nang likug joh mau bijaki don nigang buah likas bu pali teban godug likug mu no jak suak ko idah ti kobos dia in liok nang buah buah mit godug likug teban mun

0: lubang abu rasuk luah sok komban sindo buah tanon duk sindo nang odo moso sat mit goduk likug mula sok ha ino suak daya puat nang munua padu-padu tolu likug jadi dang pengundai jaman umar uwe asal ruginya apa uge minyak beranak selalu jaman omah gutan likuk di bolot tiban yang jaman mendua odi kang boli nah noh mondi susut ton eh jadi sok susut iti daya puan nang buah yolehnya ade ogi kiasa dan adat si bayau atau adat bisiak sebab yoh penai moni motak odi ke sebayan ino wat cita buah ni yoh. Jadi Adin oke okay, susut lagi buat cerita pasal Adjua. Lepas olu dan mukuwem Adjua iti muk nangui adu-adu yuh muk kirin ni tongon koyuh de sukup bergatung. Karena nog puun koyuh ino yuh muk nyikoh eh. Nyikoh punya nyikoh yuh muk nog longit di rongit no ya mau gi kirin ni buah boli ya mau mogan nya ada lo dang boli ino dang boli ino ogi sumuk lo dang nyemada yung ya sumuk no mau mokat buka tiban oh nak ini oni nai mudi kati ne in sumuk ino sikian buat jua in ajua nyawa teh kok ih kalik sikia kok ih liyong demo moyap kok ih kalik pakai olud pak olud kok ih mukuwem nasib madih kude duoh naan buah baya ayang mo idoh tiak kepuan kok ih ditaruh itih mo bipisah in nang sumuk ino sumuk mengojit ini noh tiak ya mo da ajua man da molot keboli ya mo da man ka mo mo kuak man ajua mo sikian du sumuk ino nang ini oh muk ini oni bi demo man ku tih ti ini lepas ja aku mane rasu juog jam ahang ku da ini sumuk ino menyawot aduh ino le denang atu bi ne ini itih nga podi so podi itih jadin tubi ini jat negeh lo oh dua ku dati in nyemano sa aku ngajak mu puluh podi dua naik lo jaga wia ini nang ajua ajua mo sudi le lo oh dua sembuh ino kira lagi kudu-kudu sawa lepas mu kudu-kudu sawa tia ajua memiti ada banyak pari ki kupu asal le sembuh ino setuju daya pari. Jadi sumuk ino monai taya nganayak pumun ajua ke tanah tepat asal eh. Tolin taya no yang menai pakai pak pogang sebab yo nuna kuat de ngane selalu yo nai ngane dang danggawia. Nyam sekira yo nai tolin taya pakai tolin bokos mesti ada anaknya potod. Lepas ino ajua rasuk nok bakat os boli sindo eh. Jadi yoh ngan Adin ada begawia mesti yoh gi nai taya de boli waya de bingon bawa dua ngan gut dua so gutan tajul ngan ngosok wat kaya ajua temu mun solongit kaya taya so ajua itu le daya puan wat adop nai adat gawia lebih lebih gi gawia podi gawia umoh nai tih wat cita ajua ne yoh jadi Adin tong ojit cita ayang iti susut pasal ayang lepas olu dah mok kuwem ayang iti mok nangui adu-adu nuju boton ondu yoh mok nog doyoh dan no ya mok ponu do bedapod duhnya ad jaga boton ondu ini sikit tentunya aino dapod ye ko mok kuro o doh ingan dati ne in yang sikir eh. Nya aino mo nyawat na ini. Aduh. Doi mo tapod ro o do ko ih ne. Ko ih ti. Ogi jaka ko ipunay bongoh. Ogi jaka ko ipunay modud. Pagu mo ponu nage. Nog niya aranih tiya. Niya noh jaga bulan. Iren ang ayang. Ayang pun mo ponu. Nog yo bidapo duhnya ad jaga bulan. In ayang sikian tutuknya aino. Dapod je kuro dua hingan ne. Nya ade jaga bulat menyawot nang ini. Aduh. Doi mu dapod ro doh ko ini. Ko iti kadang-kadang pernah ayu. Kadang-kadang ko pernah iso. Ini. Dan atok nege menyeningap galong bulat dalam git. Nya anang anak bulat. Kutnya kilin bulat namo makin ayu. Bumbun bulat no. Pernah ini no kelomon dari jawa ah bukan cuma doi dalam git nak lihat roti ati ti ini penuh negi mengungkan ni ne ini nang nyari jaga bulat ni no jadi ayah mengajit ini no yang penuh on busukan no tiak ne yang penuh adu yang mau bidah podo nyari jaga bintang yang mau sekian tu nyari jaga bintang. Oh, yang ada jaga bitang ini. Tapod je kuro o nupak ingan dati ini. Yang ada jaga bitang menyawat nang ini. Doi mu punai nupang ko ini. Sebab ko iti sikia bogo. Di botah nyikira ko iti suku-suku bogo ini. Ponu nge muungkan ni ini. Tiap mu tapod oran sipang duo. Mu ponu orangnya tahu ini mak mu ya ponu orangnya boit sebab orangnya boit ino menukanya apa kait telibu dia yang sebaya ngajit di ini ino ni ayah mu ponu no tabat no tapa nanti ini ya mu ponu aduh aduh tiak dua ya mu tapod orang si pang dua kau dah ditanonnya nanti pak ayah titi ini yo ge pak lawan sindanya no telahnya ajaman ponu ni boit ponu ngita nya makin ni morot sipang ni boit dan no ya mo tapo dua dayung sitipu dayung muat dayung munua ne tapo dayung dan no jadi ya mununa dayung ino ti ini ayang mo idip do dayung ino do dayung ino pun jadinya ada dua kudu-kudu tian, kudu-kudu minggu, kudu-kudu bulan. Dayung inah mau balut. Balut anak ayang. Takal bulat mau sukup ngan dayung inah ya beranak. Dayung si tipu titih. Mau iren dua ayang. Mau tak dia mau unah ini. Aku lo oh dia notih ini. Atau in kutih mau namnya meh. Pada mau ya beranak kerinti aku tih. Ini ngajit dia ini noh. Ayah menyawat bah ini dah aku mau tak ne abah mau mutih ya berandak ini nang sawo ne dek hale in dayuk nang nyawat eh tapod aku hati ku ne kita nyawat mencit ini no ayah mau penung ke mau tak sedih tolong tolong penung naik roja dah rumah di tian cici kita lepas tengah handu ke dia ne. Jadi no dayung setipu nanti nama beranak, anak anak di beranak ayo lekod dengan manuk kutiang, manuk geliak, pit, tu masam masam pun binatang di bokon, binatang binatang di muno, yo leh anak muat, no dayung munua yang tertua leh beranak anak munua, anak muat, ini di muti leh dia tanon nang buat ya kanam do ngaso daya di bangsa daya memang bisa ya dan ha dua titih abis lagi jaman nomak umana uhu jaman dia adit dong alagi kanya yang ngajit ini noh yang ngajit sawo mundua sawo manuk kanya jadi lepas ya mau beranak nanti dayung setipu nanti mugan binatang binatang di muno dan soda isi soda ino mo konod konod uda banuk tayong si tipu nanti mo matak nusud ayang di umo takal mo nag umo ayang gituang mo kuman kan ayang kirin sawo na motak yang menang ini bah ini nai mo sako motak ne abah ge mo nang dok mi brandak pagian ini nang sawo na mo brandak lo ku ne ini nyawot on aku gan onak onak tadang soda in nai mo stipu no nyawot eh ngajit ini no ti ayang mo cukup cukup iran ini dah sawo oni sako gan onak tadang soda in ayang sinasadi eh ayang sina dua sawar nang ini ja remedio mumun ku moh ne ini aku ti adik moki dio kebingon irah kan ni ini to gan dayung sitipu no ti mumun ku moh ayang momoni ke bori no ku do pemoni doi nyam senang-senang asawang ojit nang sawar mina ya mo gan nang hadang soda yo mo ninga oni yo ya ninga oni mun onak de beranak sawo na ti eh di ayang pun mo no boli ti ya yo mo lasu buka soda ninga dang soda no punu oda manuk pak anga boba manuk duno ne ayang masuku cukup gogoh dua iran yo mo nang ini sino munua sino muat padue no ne ini di dua kubrawang ti ne ini paguh kubu rikalikas tia sokati ne in ayang tia si bayu ayang ya bu manuk demnoti monang ini oma ini so on ingan bu ne ini pak ingan mesti natong si baya ko ih dan nak ingan asal lagi oni susah atau nya ya kanam ingan ko ih adiok tanon diingan dapa ne ini nang sama jadi ayang bu ke orang de dio takal yo monok sipang duo yo mo ponu orang ni tok u nah dan no ke yo mo ponna orang ne yo mo ponu adu adu tia dan no yo mo tapod kupuak manusia yo mo beda podo dayuk manusia bona yo mo mit agi dayuk ngino jadinya ada duo yo mo bu so dayung mundua aja ya yang memit dayung bona dayung misia bona jadi waktu itu ke wat cerita ini tak kalah mau lo oh lo dayung ino gi kudu kudu jaka kudu tiatnya matia dayung ino mau barut jadi jaka dayung ino mau ya beranak ayang di ipuan wat ki wat ya ngosanya ada beranak ayang mit sina yang mau rasuk piliak tu in dayung ino tak in sewar ino yo mo meet on nak eh pak sewar mo ko bos wat kile wat ni dip tu in nyebo piliak ne ko bos le jadi ne jadi adin ayang mo lo o dua on nak ino yo ngan on nak ino bitai piara kira kira mo semong limo sewar nyame yo dip on nak ino ayang kira ya mit sudi sawo ne sudi sawo ne tak jadidnya ada dua ho nah kira ya mok tui di baru tiak ne semong lima sawa ya mok ya mit sudi sawo ne sajak dua timo sudi sawo ne no ti doli ya mit ayang ya jadidnya ada dua ho doli ayo jadi wakiki kuat ya bekalah bekai ke tiak jadi ni sido ni ondu no tiak sudi sawan ayang nanti imit koyu yang memakung bak ayang mungkin aman saya doh mungkin aman tiak ayang bu sokan no bu sok puak ino tiak yo jadi lepas mau kudu kudu sawa lepas ino ayang pali lagi kan no pali cukup puak ino kita mau tuin ya mau pali takal ino ti sudi sawal na ti di puan nang dari ino yore ayang mo okot mo ne kedin tia mo di tak ilu yo mo mit jadinya ada dua de dio jayo do lia pakti ogi nya ano pali ayang no pali pali di pilu yo mo mit eh jadinya ada dua ogi kudu kudu tian tia yo oh dua ayang dayo ino moke ya mo puan nang ayang noti dari noti ayang Iyo puan sebab yo pilu olit de tawan de bak boka sebo pakung de nang de dang seta titi. Yo pilu hutia. Pakuat ki tia nasib pe mo ramat. Dayung no mo berasa barut, yo berasa barut tia yo. Jadi cukup jaka ngan ayak beranak. Ayang togan yo mo tak ke umoh dayung no beranak. Jadi masa ino doi ayang duo. Jadi onak ino ada beranak anak ti ti misi abonar yo. Misi abonar ye mo bladot nang selipiat ni pah do wa gomang. Ya do ko pu arne podo blopit jadi dengan ogi duo onak ati dang susu reti ne yo. Mungkin duo kedi ne. Saja dua tino idoh di tiap saat anak kan ne. Bitaye piala tobat moni mulik motak ke umoh ngaku teh. Jadi sedang tian sedang sowat ya dayung noh mo balut aji ba ti kira nak nemo taruh doh dayung ba tin ne. Jadi takai ya belanak onak di nemo taruh wat noh ge ayang do ibu an wat ki wat ya bitai ya ngosanya belanak. Makin tui makin dolas sewon ayang sino mantu ilmu nam. Jadi ayak mo inen duo. Wati aku dua sikia muna u na ina. Ku mubus ku tok ina. Ngan ku yamit onak ku ne. Pakai sinda ne. Pakai sodah yang masuk ke bos. Dan pikir susah-susah di no. Kalik gaya, kalik orang tia. Pikir punya pikir. Puas munog. Ini ti. Manuk pit. Atong ya manuk pit. Iti onak oma ayang di dua. Dayung munua di jaya. Dayung setipu no. Onak manuk pit. Jadi pit monogan no ye mo i na sinado ayang mak nu sahadop ingan ne ma ine da nege ku kiasa nya ada dua ingan ti aku ngosai ine yo he mina ponai ku ngosai ine sedang ti ya ne so won ayang ino ti mo beranak onak dayung onak ada yung ti yo bradon da don stibuan yo jadi manuk pit moro o dan no kira moi honu ro do hayang no moi honu moro pas moi honu pit maya pali si bayu ya pali ayang sikit nang it oni mai pingungin dia ngin ku ngan ku balas pingundai mutih ne in pit pit nyawot nang in ne di sahon ni nak ngin ku masam-masam ne in ne kaningan blumo ti sodi aku ne mete adap ku aman podi nunda ira humo atau man de bingone tong iyo ge ine jadi ayak mo nyawot nang ine irah bait bingon bait une bait sopot mu mana ne ine ino lelu bandog adin to kirin manduk piit man podi dang umo dikira irah dikira uun dikira bingon piit akan nyorang sebab mo buah ngibona ada ayang. Jadi onak ayang seripia nipah do buah gomang iti-iti makin ayuh makin jadin jaat ginaka nyuang-nyuang hati ya ni sidoh podoyoh kaib kalah dua sama sama momit dua hodok iti toran kita nak. Jadi bila mau boh tolat nanti buat gomang doh, buat gomang titi ya tolan sobah kaos selipiak nipah tu boh tolan cunjung tanyu. Bila buat gomang doh selipiak nipah itu mau boh tolan kita nak nanti bituka balu jadi raja jang. Dobel dua itu litiak dia selalu kanam daya tolun tanah iyo di dua tih dengah kuak iyo ngane nyam daya ya brumo mesti ya naik adat bisikian tanah tuduk raja jang tuduh anak aneti jang jonga jadi lepas sama mau kuat tolat eh. So dua ti so dua dua beti maad kibori ya mitiak bikutung buat barang dang lomin bori sama in sama anang ini ingan ingan moro o dang tolun ingan kaku barang dang tolun ge oni guna ingan ya mit buat barang solomin boli ngajit deit ni ni noh buat gomang selipiat ni pah akan idoh di sonang otit ni deit puas otit ni ngajit cinta sama ah buat benar leh mau di nyenang otitnya ada pengah kuak doh memang di puas-puas leh suak kau juh ya raat leh jadi dan tian-tian ini noh nak nuduh na aniti begasa kali gaya ngan ya kawak sama ah. Jadi ni sido ayang ti dai ko ja ummo. Jadi ni dang sawa ni sawa inno ya mo ya mo tak dum mo. Jura haya nau nobong. Ya mo mo tak pagi ya mo ni sing umi. Ni ondu ngaran pukul nuam ngumi. Silipiat ni pah duh buat gomang ti. Odi kajuag koyu dang tanah di monobong ayang singon ujaya. Tujuan nai dua titih ya lengan ada tanah ino mokat jadi ang tolun munda dia pagi jadi tolun tau nanti ina. Sepagi dan ikan ayang memotak bila mondok tanah di seonau sumiai ya mau bekasuh kalik dian tau tabong eh. Nyata dati eh ku bitau bitobong sumia ni ini inna yang dang ati ni atau dah yo mo no tanak no ba so ya dai umo ni ni onu onu yo bitau tanak ino singumi mo ke yo moni cukup tada nasib ayang ati pagi dan ikan yo mo tak lagi ba ni nga tau udah sumia pari lagi jadin ang tolun nah cukup-cukup yo iran iran dah ngasong tak kira ya daki-daki ge tau kusumnya ne ini dah ngerti ne paguh ku ngelumon ne ge tia sak kupuan osi-osi dilata ngaso pengundai ku ini lagi jadi yo memotak tia anu dan ikan teban baik kosong buang ya menau ni anu anu nog singumi ya mau tetap dan nog ge takkan mau buna buna ngumi buat gomang besripiat nipah mau nog ya mau mokat kan juag koyu dang tau ayang dang tanak di nau uno ayak mau kiri nih ya mau odak wasuang buang odin nakap so dua hodop no ingan doy ne ine de nai wa titi do ku ne in ayang do na kali dua na an no dan no yang kalah lagi dua sama buat gomang do slipet nipah menyawot nang ine no uhe ingan keduman ko ih pakai tolun tanah suap barang de bisa ingan ngin de ko ih barang dang lomin boli ko dak pingyen makup ingan ngin du sudi ko ida boli adin oni ingan ya pali lagi ambil tanah sok ko ih doi ko ih pandai ngin si barang-barang tia jora ingan ya sikian dio jora ingan ya bayar moke ingan sok on nai pengunai di tanah-tanah iti suak tolun tanah iti ko ih di kaku ne in sepiak nipah de buat gemang iti jadi dati itu ngojit nang jahang jonga iti nagih tolun tanah disok manusia disok daya naik kerja pengundai nagih dapatnya ngojit dia sebaya kok iti ini lagi mak sekali-kali ingan yang ngerikar jak ingan bayar onak sukun dengan nubuh penusah ini ngojit cinta kok iti ini asa ingan yang naik oni-oni di tanah ingan mesti sikian dia du onak ingan kutiang baya geriak pakai gawi yang mogan asa ingan ya penuh kalik tanah so ingan ya blumoh ingan ngojit kutiang dia asa kutiang sewa ngeboit doi ingan sewa nai sebab ko ih zaman ingan nai asa kutiang sewa ngetau ingan sewa nai mokua no asa ingan mau nau tanah no mau taruh atau pat onu ingan ogi tapot dipo atau pelonuk potod ingan doi seon mau tak pat nog moi onu iti sebab ogi barang ko ih desupiah dano nyam ingan moro o pat nog moi onu ko ih baya madih aywa ko ih brakut barang-barang nog onu ke pri i moke ingan so on motak itih denang ko ih ro o ranung dapane igine jadi nog pri i onu ngan motak moke modoi oni oni tia supiah ne simo ingan ya nai umoh dan no duo sowa so on ingan nai ne pak mo ingan ya nai taru sowa jora ingan ya bayar le jora ingan ya bukutung podi di so on ingan duo ko i pakai gawe teboi iti in sebaya seripiat nih pah do buat gomang sama ne in sama lagi aduh susah bona ko yudik netih ne ja maat bau ke boli otok bikutung bau buat gomang dah selepiat ni pah memaat ke boli sama sama mengulia pinggian makup otak onda kamu noh mire in buat gomang alu aga hingan ya ngaka ko in in pinggian makup bona cipayan suai ngan gan kita nak ko yu demuti dedak ingan ko in mire ni jukat barang demuti Arab ingan nang ko ijedoh piru ke. Dek nang ingan pingin dang tanah yore dawon kias. Makup baya sakil yore bukun buru. Ini bukun buru ini nanti ini. Buru somang. Nah, dang adat gawia lagi nyanai buru somang. Ino sebab daya bergawia. Yo maya mos pogang, mos sukuai pakai dawon mana. Sebab ayah ngosok pingin. Jadi sok susut itu dayak di aluk bergawia mesti naik adat taka yak berumah asal memukul nobong mesti yogi gawia rakang ngana bayar tokot koyuh di mau buah nobong asal mau nyau mesti naik gawia sawuh ngana bayar tokot binatang kodak rigu kadis dipoh doh de bokon-bokon lagi de mok sawuh dang pui. Jadi watiti le cerita ayang de mengaja daya pasal tagih jang jonga atau sebaya buat menua. Jadi dang adat gawia so tanda disara dang umo dang kinyang atau lumin boli mesti abuh mit piduli dak bara pengoma asal ido koyu diaat ya abuh osi-osi dang boli di nog di bu so boli so tagih jang jonga itih le daya puan watni watni adat di ngaku ngana ya kadud otin kadud pikir jang jonga di muti ne jadi siri itih sejak susud ku ne di dang kudang dini sidoh tin ne tagih jang jonga
1: Ino tiye dondan susu tagi jang jonga, obo binanda oda Michael Boro so kupuak krokong.

lagu Pimber, lagu The Apa Toba The Gwen Temaraga dan Sanggup Aku Adin sama adik ngecek lagu Desen The Crew Sempekat Pengerindu lagu Pimber dan Ngaromiti Nudu suada pingan harap nangan tibu dalam lagu pilihan dan segmen Ngancam Putih.

Ok, sini nak kena pukul beri ngarum. Dua nama ku beri dia dari sama dengan Cita Berita di National FM. Lepas ni ada pari lagi bersama dua juara bakar dan bertugas ngarum TDJ Lala dan segmen ngarum poin. Nak kena pukul sung dua terap ngarum. Jadi, saya tisnya rata bersama dan segmen dengan campurta harap naik dengan metibur dua lagu-lagu pilihan. Lagu-lagu pibur dan segmen ni tijaya negeradin. Dua aku rapah terlebih. Apa lagi dan membawakan. Bye-bye.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemudian dapat diatasi dengan segera oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan agar Negeri Sembilan ni cakap apa oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan agar Negeri Sembilan ni cakap apa lebih gemilang terbilang pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.

0: kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan Tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
2: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan Tadahan Ampang dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PolisiCi) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
3: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi, iaitu universiti. Kita ada universiti teknikal dan juga kita ada politeknik, dan di bawahnya pula kita ada kolej komuniti juga.
0: PolisiCi sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam rancangan pendidikan tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja yang amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Pendidikan, TVET, AI.
4: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
6: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Nadim bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarum Pawon. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
3: Sampukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BBA.

Lagi ramai dari Dr. Bahadab Dada Rahayu Kurnia Dengguru Beda Desil Kacun Oku 20 Menara Paspukur Perisingan Rumah Madina Tinggal Serawang Ngaram Serawang Tak Beda Pedingan Dalam Segmen Ngaram Pawanta Yang Ngaram Andu Senin 20 di Anuburan September 2026 Dapat dengan bersama ngaku Jabar Bertugas Sejurnal Abadit Puan Kati Jelala Dari bersama ngaso Perang Petitur Jam Dekat Pukul Semangat 2 Setara Pengarap Namun biasa susun atau program tak betul betul jam tapi sama ia ngarep anu senen nanti. Pukul simbang sengarep tadi dapat sama-sama akhirnya agak sengarep berada peruah di wifi media hari pasana pukul simbang suku sengarep program rock ngarep mati dapat sama-sama akhirnya ya tidak peruah berada penerbit program Anina Marceline Gansi. Lepas program rock terdapat juga dengan peraman adapta di wifi media dekat pukul simbang 2 setiap ngarep sebetulnya dapat sama-sama akhirnya automasi wifi media pukul simbang 2 dekat pukul 6 isin isan sepagi sebetulnya bersama dengan ngapingarun me diri bersama nges So, program segmen Mekata Karim Moha Singan yang peringan Atina susun satu program Tapi itu terucap Tapi sama Yang ngarem Anu Senin Nanti 20 September 2026 Harap so Perangan Dari membuat senang Terima kasih Di barang ngarem Lebih singan Adi Muran Bersama ke Di wifi media Angan Adi Mbah Mian Station Wifi media So pun Ngomi Teja Terima kasih Begitu terus So program barangan Yang sentiasa Mian Sentiasa Agi bersama ke Di wifi media RTM Kucing.

Karito Anu Alzheimer Sedunia 26 September ina Anu Alzheimer Sedunia Penyita ati dong nayin kedaan pasal 6 Alzheimer ana ina andam udah kemut saman peninga adi dah betul pasal 6 ana Bengkesok ngerak di dong 6 ati dogoh 6 dimensia pankah nyanyo Manyah tanda kemai atau puan si ana adi de udah kemut penerang adi berguna selalu rirog pasal jam tepat pankah gegep ka berubah sok parat ka personality nga urah rakah amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dari mengurang kesan enam mati. Kabedak kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam ana sama ngera adi jaga. Soa ati, tema penyita anu Alzheimer sedunia ina lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema ati nak penekan tunduk pengatan awal enam demensia nga Alzheimer.

Baik, mereka ia dengan di sebab kena mandi nanti kedai yang kerja ya. Selamat nora kerja pengendangan revisi dengan adik kerja chef ngarep ngarep mati mereka ia dan berangan di kedai mandi nanti ya. Di dalam pemenungan nak kena kita terima mutongan namanya raju-raju nak kita nak terus ramah tadi kita nak tap isai pemenungan selamat nak tempat dari dah ketujuh mandi nanti atau ada yang bercu dengar ya peran ada perak ragu-ragu beraman sebenarnya atau sama-sama dia ningak ya. Status kualiti sebak di Sarawak. Kami teringat ya di Sarawak kemudian nanti status kualiti sebak discussion bergantung ini di Kapit Sarawak di teban IPU 170 taruh ya betul nak Sri Aman 164 dengan Sibu 164 IPD Serian IKP Pimun Nisit IPU ianya ina 162 di Bintulu 160 di Samalaju 150 mai Kuching 150 mai dengan Samarahan 156 di Miri Sarawak 152 Mukah 142 Hatina takah penyakit sebak di Sarawak setekat pukul rimah semendo tejah ngana yana so prag barata amai kerat na gaya andu di babe berjerebu kemenaga di takah adi dah sehat ya so prag barata kami dapat ngurang di aktiviti-aktiviti tadi sepak kenaga patih dap tak pakai tu tundung ngabebak sama-sama tak jaga punya mata sopreg kenaga jaga penyihat perenggenan tak ngan nok pi ini disukup ya harbisi tipu rega mari nanti ingin jadi ngai tapi cuba mana dap tak ya ngaragu berapa nanti Dr. Bana beda Fiona John dengan ragu didan adat beringan kasi di WFM dia RTM Kuching.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Nemnaan peserta yang bertanding ngarem mana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching.

Rengga Brahman dari Dr. Bana Badai Melton Joneng Ruruh Atin Ku 50 Minit Arpas Pukul Prising Arum Seramang Arum. Terima kasih dengan di Bestiam in Station WFM BDH RTM Kuching. Aku nak ngetik dengan info dia suka aku dah berkutungan sopra katanya berkait dengan program jualan Rahmah Madani peringkat IPK Sarawak ada dok ngatur ngah 25 ngah 26 anu bulan September hati ya. Puan kata ben minggu hati ya dengan warga polis diraja Malaysia kontingen Sarawak dengan daerah tu sedoga hamiti beda sama-sama mendek ya dengan menjadi sebega masa mak barangan keperluan harian dengan rega adi berpatutan nyelusu program jualan Rahmah Madani peringkat IPK Sarawak. Dengan 25 hari bulan September 2026 Puan Kak Anu Rima hadir endeg hadir dengatur di Dewan Terbuka IPK Sarawak. Dengan 26 hari bulan September 2026 Anu Setu dengatur di Kompleks Perumahan PDRM Tabuan Jaya habis gerusa pukul mai setengah isan-isan dekat pukul taruh ripas kumbek. Dengan pembukaan gerai dengan jualan habis gerusa dengatur sop pukul mai setengah isan-isan dengan sama-sama tertemit peluang ya teban rawangan dengan perdingan dengan temit apun kami ris barangan keperluan harian ngarega adi berpatutan namanya kuat tebun mingguati program jualan Rahmah Madani peringkat IPK Sarawak 25 ngak 26 anu bulan September. 52 minit lepas pukul pressing harap mengingat seramang harap berbisi di engan adi murad bisa mengingat harap mati harap so perengan dera membuat senang ya dengan adi un pihak-pihak medinati sambil kedengah ke terima kasih diki berangkaian dengan adi de kerja pengenal adi dok nurang medinati harap so perengan pecul peraman dan kami nampak segmen dengan rumpa wentak kasih di YFM video RTM Kuching.

Pukul Simeng Singarem. Seramang Arem bisa mengaku jurnala bari Dramagah Singarem so YFM Media. Perungun 176 peserta so Simeng ni gedung Dini Abang Sarawak terima penerung so program Low Income Family Empowerment Live yang tipuh 2020-2025. Menteri Penyekembang Kaum Dayung nak-nak Kak Penyenang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang program mana dok mansang yang terung tibaran adik penyedapat sit nambah penyedapat Kak Kakat Pimudip Ngera. Program anda menegah ngan penerung pengekas yang ngera adik kenu aktiviti adi dapat nambah penyedapat masing-masing. Ayah nang penyengasi program mana-mana dok tinggal bisengan di penyibisa peserta kenu aktiviti yang nambah penyedapat dekat rebis berdikari. Ayah kedan sakati tipu terima pemendek so Persatuan Aspirasi Pemulihan Prospek Kuching di Kuching. Penyekembang kecerdasan buatan AI dalam peruah kandungan bedak penetap undang-undang biguna dok pratin pari. Ati ia bedak hak pemilikan karya kak royalti adribis biterangkan asir kreatif dah tiak sepenuhi dok peruah bedak manusia. Gapit Menteri di Office Premier, Dato' Abdullah Saidol Kidanang, penyekembang teknologi anak, nimur buat fikir bau berkait semuki undang-undang dapat kerindung karya adi dok peruah pakai AI. Ayanang pikaran ni biguna dok nerus yet netu hak pemilikan kak kerindung hak cipta tunduh aset ada dok peruah pakai AI. Pikara anda berguna dok nerang derem undang-undang sian ipera ke pihak dapat kinyam hak cipta karya ngera. Aikidan sakati tipu kukak Sarawak Media Workshop 2026 di Tegas Digital Village di Kuching. Sedanana Dato' Abdullah Saidol menegah nyebut berkait penyiguna pengamal media yang merti penyekembang AI adi jak peju ngubah landscape penyeruah kandungan. Atik samun parat peraturan, garis panduan kak sensitiviti derem kagah pinerang. Sedanana Dato' Abdullah Saidol Kidanang, unit komunikasi awam Sarawak UKAS seraan yang kapah pinerang berkait AI kak ekonomi digital kak kawasan sepa pasar. Atik dedong mansang so pingatur bengkel adi

Raga Brahman tadi Dr. Bahana pada Asia jawab pengudip sebenar atau apa Brahman dengan ragu seti berada Mega Force bunga kupu mari nanti semang rima minar pas pukul semang sengaram ja atas sama-sama akhir dengan program rock dengan ramati program yang ada peruah dengan susun beda penerbit Marceline Gansi.

Seramat ngarum, seramat pada bapak derem program Rock Minggu Wati. Harap dengan derem buang senang. Terima kasih dengan di kajian program Rock Tanggar Mati. Sama ngaku DJ Marcel. Jadi ngak ragu wadi agi kum en ngar mati. Di nama dingi para peminat music rock. Onkah genre rock, okay? Maya rock ati ina universal. Adi dah kira takah umur. Jadi menurut emak aku mitik. Saya akan dapat peramun dengan aku dekat nombor program.

Ia ragu so sonia di den benci ku sangka sayang derem rock minggu hati. Jadi ngara mati dah ada rock adi setengah-setengah. Bagi ga ku dia ragu rock adi beken ke asian peminat tegar. Ragu rock. Okey, pak semua benar ke bayu dia aku rembak. Mai kemurat ga program tak. Ngara mati dog guru jadi mena imeh manyah nukar siarannya.

Mari nanti aku sabanang bergerak di mempaya tempat-tempat handphone ku kat media sosial dega kurang lagi di nguan ke radio ngeramati. Jadi kemayangan alat kiringa ragu rock ngeramati dengan alat bisa mengaku dari program rock panka lagi ke adi alat man tika ati. Jadi selamat man yun barengan bisa ngan bisoh ke di ngeramati. Okey, buang man buang praman ngeragu adikku proah ngeramati.

Jujur tengah ragu mengemas di ngara mati di ki agi de empat ibaran artis dingi ati rek pramunata ripas ati jadi madi nata pramun dia ngaragu duet so Daddy Dores bersama ngara artis adi beken dua tengah ragu an ina permata cinta adi duet ngara Lia Natalia ripas ana peju ngaragu masih ada syurga adi duet ngara Mega Tantina.

Ragu Adi Dr. Ban Bedak Thomas Arya Ragu Adi dan Bunga Nga Berbeza Kasta. Jadi menurut ime tak mendekat dengan program. Begitu terima kasih yang so peringan Adi berperaman dengan aku so pun program tertejah Nek Madinati dah kembut janji tak dingin Nga ngarepun Senin meluau dalam program rock sama dengan aku. Nga nak sama ngarepun.

0: atau lagu itu. Kaningan dia ngojit ragu-ragu demuti.
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen ngarbuan. So, pukul pisarem dan pukul semangguh setelah ngarem.
1: Terus ngojit pakai gerumbang soba.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM di 06.2 MHz dan kawasan Serian.

0: kutujuh Madinah.
1: Oh, Madi memukul semengit lebih senyarap. Mani dah.
0: Aduh, mari abuk. Gerang segmen ngerempuan YFM dia.
1: Eh, segmen ngerempuan abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandak semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak piju siaran ngera sop kurs mengdus cap ngarem nek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sahutkah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngak eh dalam segmen Semang 26. Barang anu sop pukul Semang 2 terup ngarem nek pukul 6 isan-isan.

Raga peraman dari Dr. Bahan daripada Alisa Abu. Ipinya rindu pengah peraman so peraga daripada besi ngah nak di bestia miana station WFM Bidia RTM Kucing. 42 minit lepas sampai kerusma ngah di singara mah dem datu ika tarik neka penepen segmen ngarong pawan tak. Cuma kasih besi di ngah di bestia bersama ke neka jam mana nanti di WFM Bidia RTM Kucing. Ngah nak jadi atau bijak peraman ada tentang ragu sa Midnight Strangers Cinta 2 Sipang.

Midnight Strangers Cinta Dua Sipang Teban Tapat Perucu Minat Rapah Sepukur Semang Yi Sing Adam Adam Datui Tarik Neka Pina Ben Segmen Garung Pawan Tak Nganak. Terima kasih di perengan Rebih Sengan Adi Mbah Bisa Mahiki Enda Kejaman Dan Hati Di WFM Bidia Pukul Semang Dua Strap Ngara Mata Yang Dapat Semang Sama Kedengah Automasi WFM Bidia Pukul Semang Dua Neka Pukul Nam Isan Isan Ngana Ragu Diskasen So Di Brandi Amidol Jebeng Darum Blues Asbina Bayu Mendek So M Bujoy Permen So Prat Berta Selamat ngarum Dapat dengan Eta Anda dua kan Anda ku bertugas Bye bye.

Asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oni, noh oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sa tapod robi sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot ne. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam adopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang ada modal ya, ku jogging sa dia dap ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: No sal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kapus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau mondap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuak boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redong Ngatur 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Nemnaan peserta rek bertanding ngarem ana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo Wani Perry.

hari tu anu Alzheimer sedunia 26 September ina anu Alzheimer sedunia penyita ati dongna yin kedaan pasal 6 Alzheimer anu ina enam udah kemut saman peninga adi dah betul pasal 6 ana berkesok ngera di dong 6 ati dogeh 6 dimensia pankah nyanyo manyah tanda kemai atau puan si ana adi de udah kemut pengerang adi berguna selalu rirong pasal jam tepat pankah gegep kak berubah sok parat kak personality ngak urah rakah amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dari mengurang kesan enam mati. Kabeda kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam ana sama ngera adi jaga. Soa ati, tema penyita anu Alzheimer sedunia ina lebih awal anda tahu lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema ati nak penekan tunduk pengatan awal enam demensia ngak Alzheimer.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngarem ana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezar Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan Seren Radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni nah, oh, ni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nda kupi, oh, ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang saya di adopmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so opis obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot ne.

0: Kaya kuras, kunang ma, ma, adit mo monap nyusah niya, aja da mutine.
1: Jaga rapi nyihat te tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba, rasa nino murang aktiviti dak sopa, dua ma komut nuak boga piin. Piin bonet ya, ide ha piin boten ruban kabus asu iti. Donatengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuak sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam contoh ya no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ni. Riu, nya muni di bemakung bak ku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah pot kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kot, mau nak lihat lihat, mau nak palitnya.
0: Eh, tonggon dia aku monu tu ya, kaki aku guyu guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. So lepas ni, gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di enoni nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ko sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku nak coba aku Kristen kau gigi pakai dok berani ni. Kamu mak ngah tak boos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh aku nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua tanamu kau nada doh ni tua terlebih no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemah bu. Bahaya.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan. Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Oh, ni bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. rtm.gov.my.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bogok game dan no, yang mau sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone no, tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah siap no ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia boleh kontrol. Wad dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyawa Nadine handphone selain nyawa Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: go itu.
1: Eh, ane bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, ane beri bu na, ane bu.
1: Eh, ane di mana? Sapi mana bu ha?
0: Ati, wat no nyaku aku bi.
1: Eh, ane di mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Ani no.
0: Ati mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam topan kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no. Daki mekul mana?
1: Eh, siapa mau kali tawar bokon? Ti mau susah tak aku pangus kau na depan ngasong tak kau tanya.
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na.
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal tak kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, tu baru sedih.
0: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mukir, lebih kurang sama ke sebenarnya?
1: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
0: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama ke yo, mending ngak kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ngak kiat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kan ni, aku man kati.
0: Ade, yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman de

0: kayak kat dia. Ponu nak ke ponu. Mu tidak sihat sebenarnya apa mu?
1: Eh. Tiak. Tadi ke boleh dukun kena dia tubun ku buat dia.
0: Nah,
1: nyutiak ni sidoh je. Pandai pagu pemu. Boleh aku tolong ku dekati pemu.
0: Inoh le buat nah inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak. Dia cek kota sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nenu.
0: Mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tu di mid nomor. Pada terus tadi ni dia. Tunggu tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat diban. Lepas tu diban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya
0: na. Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba, terobek ya, terobek.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kali siapa almu siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulu ni nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, benda nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang benda nimbak senyap sebarang je.
0: Enas sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi aja, wujud yang pucat mana. Dua kopi, agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa deh. So lagi so enok iyo mau umur yang ti. Kuasa doya di pesa atau pai kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si iyan na.
2: Kahai aku ngecek aku mati. Kahai
1: nama si iyan.
0: Itu yang nama si iyan makmu no itne.
1: Ayo mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau pakai mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
1: No, aku dulu aku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah yeah. Nurse check otopnya nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya. Tidak hati ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyebut akmu.
1: Ini nang lo.
0: Bakmu kaning ke dos beti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Haa, bergolot lah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Haa, dia berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Haa. Ngecit je, ngecit.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap, relax.
1: Okey, Mai. Ada lagi, ada lantai tu, Mai.
2: Ngecek adak, Mataya. Ngecek adak, Mu.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo mato telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: okey mati
2: okey hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sikit tip kadu di kata ya tia.
1: No,
0: lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mi tu urit dah sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong tu lagi ketaban ya tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya, boleh.

Microsleep ini minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atau teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kada dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi gogoh itu.
0: Eh, ane ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Eh, ane ada buku na, ane ada buku.
0: Eh, ane di mana lah? Sapi mana buku ah?
1: Atih, wat no nyaku aku bi.
0: Eh, ane di mana lah?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Adi no.
1: Ah, tih mendingak. Itu nak kau tanda kuti, itu nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Oh ni kamu taban ke office main kan? Di office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no. Daki mau kau mana?
0: Hei, siapa mau kau taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tanya?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Oh ni dia kemana tiap? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ni kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mongana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama meningat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh mona apa mena.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama gaya pun ingat ikat ano polo-polo kan jangan idip-idip kiri nak ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidik deh bangmu. So no no nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman dek.

0: FM, gerak sama.
1: YFM, YFM, YFM, gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya, gerak bersama.

Duah gana namang, dengan anak, dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tangan kami, Tuhan, dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa amang kami, Jesus, dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam otampa, nginakam depala pagu, medak beramai kedekam mengintu dengan nyaga pimeus kami dengar ne. Kami juga terima kasih lagi nakam otampa, ngin masih juga andu debauh dengan pemudip debauh de kami dan uiti. Kami de anak buah kam, de tunah akam dua ulah gaya nakam, nyungkapi masih dengan gracia musakam oh tampa. Mohon terus nyintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah bahasa dengan pundah kami dan witi. Mohon masuk kerja senda dengan ulah bahasa kami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dekira akam. Demamba de tempat kami kerja, de tayak de kebon, de opis, de segantung, de laut, de kilang, de sekolah, de hospital, klinik, dengan asyasi inya, de dahput ami dan witi. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos, pinyaga doma de pagu, nisi mah ami dan nak buat murid akam, minan roh akam, mohon pejawab pikir aseng ami, mohon ami dapat jadi saksi jauh akam de tempat ami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah ami, tolong mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam. Mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimete. O Roh Kudus pak pinulung, nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam. Mohon ami adeh bingirindu pinyuka pinyabar, panti alus awang taat setia lemah lembut dengan adeh pimintar dua ami jalan kerja tugas ami. Nisi mah ami minan Roh akam. Mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami. Mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami. O tanpa dapat puasa, pisuhun da berbeda malaikat kudus ke Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami, mohon nguntun nyaga dengan bersama. Ami, mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan anani kau yang dibeek. Amin. Amang kami dua sorga ganana kam ngan kudus, perintah kam menegati dengan pingkira kam ira dutunah de tanah meng de dua sorga. Pimaan melanganu juga de kami anoyeti, nampun penyalah kami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Niban kami masu pingancuh dengan perimpas memasu anani dibeek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam, diberkat akam masu bebo dayung dengan berkat Jesus anak akam. Maria ada kudus anda tanpa, semayang juga nami dengan nyada bidusa, itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus, mengda masu tegina itiseh adu-adu ada dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua, dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

YFM Gerak Bersama. Macam tadi ya, Sudah Madin pukul 6.30 Isan Isan. Penerbitan bas berguna dogna tunduh projek atur seramat kawasan baat KAI patut dongemas nanyam tipuh adi dogna tap. Agi plan dognai ia nembeda lembuh Gambia main besar nga lembuh India di Kuching jadi zon warisan. Taruh ratus sejuk perunaan sok semengdi gadung bersian utung sok program live. Selamat Isan-Isan sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah Isan-Isan sok YFM Bidaya. Penatan bas guna dogna tunduh projek bipawut nga atur seramat di kawasan Baat Reis KAI patut dengemas nanyam tipuh adi dogna tap yen jaga atur seramat nga kedaulatan Reis rebisi di Sabah nga Sarawak. Menteri di Opis Perdana Menteri adi jaga perkara bipawut nga hal ehwal Sabah nga Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Kidatnang ati ineh kita nanti tipuh merawat ke kawasan projek kompleks immigration custom quarantine nga atur seramat ICQS Serikin. Ayanang keda sok penyemar adi dognura dari menetap projek kana inah saman naik aran raya nga utility yang tak projek kana ramat dog ngemas. Dia soana ayah agi geh merawat ke kawasan adi yang projek Pusat Kawalan Sempadan PKS Teluk Melano Re Dognai. Datuk Mustafa nambah nang projek ICQS Serikin dan jaka kemas dalam tipuh ni sewak ke PKS Teluk Melano dan jaka kemas Dognai dalam tipuh dua sewak. Agi plan ia bedak kawasan lebuh Gambia main besar ngak lebuh India di Kuching jadi zon warisan. Menteri Kerjanami Industri Kreatif ngak Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidatnang ati inah ngak netu bangunan kedai ama ngak monumen digina nakit dog jaga. Ayanang marinati peritah alna ngata na bangunan nga kawasan adibian sejarah nimun mahkamah ama Masjid India nga Cathedral St. Thomas seuna dapat nakit dog jaga sebayuh i dog warta. Planana berguna nga natu pereg penyekembang kawasan pasar adi dognai temit kira geh di rakah jaga bangunan nga monumen adibian sejarah. Datuk Seri Abdul Karim Kidanati lepas kuka program inisiatif awam warisan pintar Kuching lama di Kuching. Setelah nana Datuk Seri Abdul Karim Kidatnang, plan ia naik kawasan warisan di Bandaraya Kuching, rek dia temikira dibuat pikir Tuan Dapur Premis saman dairatus, ngan Datuk plan nana dapat dong naik ngaduduh kadeh teban susah ka Tuan Dapur Premis. Ayanang peritah rek dia ngatur jure ngak bara Tuan Dapur Premis sebaya tada undang-undang bauh dog netap. Ayanamanang rakah warta kawasan warisan dapat beda kawasan ana repis remus karek netu geh bangunan dikina nakit dog jaga. Sawa 2020 taruh neg sawa 2025 taruh ratus juk perunaan sok semengdi gadung di Sarawak mahsian utung sok program Low Income Family Empowerment Live. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Anak-anak Nga Penyenang Community Datuk Seri Fatimah Abdullah Kidatnang program anda inah yang turut ngara adibir na penyiat nisit namah dingik penyedapad ka katuh dingik takah pemudip ngara. Program anak inah sama nak nyedia penurung pengekas adidah berguna yang kena kerja penurak ngera ka pemujur program anak dan ngukud sok pemujur ngera adiswa pejuu naik aktiviti ngera. Datuk Seri Fatimah Kidanati tipuh kamat pemenertibaran sok kaum aspirasi pemulihan prospek Kuching di Kuching.
pecu udinge nga aga. Nam na ana finalis rek swa dari mempertanding bintang kecil sebab adi 40 sewa adi adi redongatur nga 25 anubran September adi rek di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim Kidatnang bertanding sewa adi pakai konsep Spectrum Music adi penanding berangma sama genre music penyebabkan seraun sama gaya persembahan para finalis. Ayanang bertanding bintang kecil nyedia peluang ke anak-anak Sokni Abang Rais kirin pemanai ngara derem beragu. Bukan soana, bertanding anak menegah nyedia peluang ke barat toke dagang kirin ke pebayah dinge dagang ngara Sok Food Festival Havoc Bintang Kecil. Dan ratus dokumite bedak meneg nyaksi bertanding anak kaire dok peruah radus ge di TV2 pegurus so pukor prii singarem. Betuna nga pemujur kecerdasan buatan AI dari meperuah kandungan pitak perundangan adi butuku berguna dok prati. Gapit Menteri di Office Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidol Kidatnang, ati inah yang kidaan nga beterang pasar hak karya nga royalty kemai asir kreatifana deh tiap puno dognai bedak manusia. Ayanang, pemujur teknologi anak menimur penyikin negi undang-undang dapat gerindung karya adi dog peruah pakai AI sen perkara bipawet nga hak cipta nga penye gerindung karya anak dapat dog narus nga rabis betarang. Dato' Abdullah Saidol Kidanati tipuh Rami Kuka Sarawak Media Workshop 2026 di Tegas Digital Village di Kuching. Polis Sarawak terima dua pengadu bipawut ngahar kedi serbanika di Kuching nga Sri Aman dog menggerah nga meresun adi mebedak ni so kediana sau. Pengarah pengurusan Bukit Aman adi jadegah Pesuruh Jaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Kidatnang so dua harana dog naik nga gaya adi samah bedak duanaan dari adi pakai tupeng nga perka singet. Sungguh benar, meting harap beragam jadi kakesan adonnya saat diribok Seksyen 46 Kanun Kesiksaan. Setadanana kerja nyiasat Redo Kenu tunduh dakwa adinang kede serbanika ana jua nilai tambah kredit yang judi online ka kamai dakwa ana betul lesen dagang kede ana Redo Kadi. Niknaan Kesha di Nik Pasaraya, Vanessa Ellie semengmai sawa kebus dog merangar lori di Batu Rimah Jalan Matang, Mijah. Pingubak Polis Gadung Padawan, pemangku Superintendent Barry William Kidatnang dalam hara adi jadi arung pokor mai isan-isanana Vanessa Rabu ka dog merangar lori di Turak Kebait. Ayah kebes ngana-ngana geh kakek sana do nyasat diribu Seksyen 40 ni karuk ni Akta Pengangkutan Jalan sewa semangperi mai perucu. Ngaku ngamah segah kupari basa pun put ni. Penonton bas berguna dongna tunduh projek atur seramat kawasan baat kai patut dong emas nanyam tipuh adi dog natap. Agi plan dog nai ia beda leboh Gambia men besar nga leboh India di Kuching jadi zon warisan. Taro ratus juk perunaan so semengdi gadung mesin utung so program live. Ngana kasa tidak agah di drama pemenyo biatah yen isan-isan anawati adi menon nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi so Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Seramat isan-isan ka salam sejahtera.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama.
2: YFM. YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Bakatri Muhas.
3: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: dulu kepada pada Sheila Chin ragu.
1: Dia dan hai-hai ani agah ya. Jadi jam tadi studio Madin the maximum minute dinya renga pukul ju isan-isan. Aha. Selamat isan-isan akan sopro kata pada pudingnya di isan-isan noti di drama segmen Makat Kalimuhas tak SDY FM video.

0: Okey, jadi ngapa kerja Islam Santai tak sama-sama dapat kedengar agah so agah di drama pemenyo bukan sadung ya. Jadi Islam Santai nanti aku DJ F
1: dengan aku DJ NG. Yeah, sekali lagi me dua.
0: Awal Islam Santai macam yeah. Maka kakik tahu di studio
1: di
0: ya.
1: Konti.
0: Di konti jadi jadi ana akan ni kayo dia taan ya ji. Drama tak guru anu ta atau ada sendirian ceria-ceria selalu.
1: Betul. Supaya ada semangat kita guna kerja ya.
0: Walaupun suara nak tak mendapat sen berana nang imagine nang kerja tak terendek bege di office.
1: Ya, menugung lagi mikir dapat kah aku kebok kerja ti mati.
0: Ya, mesti an semangat derta kedengar notis tu amai anu ti muran anu dua. Jadi babe kita anu taruh anu pat anu rima dem taruh anu dingin.
1: Taruh nol lagi.
0: Jadi sabar ya. Jadi harap seperti mujur di dalam seperti kerja pengenai tadi Anwati. Okey Ji, jadi semayu sama-sama kedengar agah di drama pemenyo
1: Bukar Sadung
0: atau peraman dan terakhir Tia Ragu Fiona dari Jerman Adin kas menaga Titi Kamal
1: Rindu Semalam.

Projek penyelamat kawasan Baat perlu ditumpu supaya siap abi timpuh meh tinetap. Lebuh Gambier main bazar dengan lebuh India de Kuching era jaji zon warisan. Taruh ratus jupuruk peserta mesus mengenai bahagian terima penguntung program live. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti Agah Puno, projek berkait nyaga penyelamat kawasan Baat Negara perlu ditumpu supaya siap abi timpuh meh tinetap tina nyaga kedaulatan negara de Sarawak dengan Sabah. Menteri de Opis Menteri Bahas Hal Ehwal Sarawak dengan Sabah, Dato' Mustafa Sakmud menang, projek berkait penyelamat kawasan Baat meret kategori projek paling penting. Nedaput menulis saga, rimpas melawat nek tapak projek, kompleks immigration custom, kuarantin dengan penyelamat ICQS Serikin. Penyusah projek seninje penyedia jaran bahas serta kimudah utility perlu nyilaras supaya projek kait lamat. Jaga Mesuti, nemelawat tapak projek, Pusat Kawalan Baat PKS Teluk Melano, itise de proses tender. Projek ICQS Serikin jangka siap timpuh ini sewa. PKS Teluk Melano jangka siap timpuh 2 sewa. Kawasan Lebuh Gambier main bazar dengan Lebuh India di Bandaraya Kuching era jaji zon kawasan warisan. Menteri Penemi, Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, pelenti tinan jamin bangunan deret kedai dema dengan monumen sejarah kekal neg ije. Itise perintah kenal pasti bangunan serta tapak ada nilai sejarah pisilung dok jaga sebayu gazet meng mahkamah dema masjid India dengan katedral St. Thomas. Plan city supaya pimancang banner tunah ngajar langkah nyaga bangunan serta monumen sejarah. Dibidanti Nik Melisaga meh muka program inisiatif awam warisan pintar Kuching dema de Kuching lemah tandu nyanduna. Dato' Sri Abdul Karim menang plan ngada tapak warisan de Pusat Bandaraya Kuching era ngumit kira buat pikir inya ngempuk premis dengan nyaratus de kawasan siti. Langkah penting, nyaga bangunan sejarah dapat tunah secara teratur kait ngaco pinguntung inya ngempuk premis. Perintah Rabruneng dengan inya ngempuk premis sebayu ngada undang-undang bau. Gezet kawasan warisan supaya kawasan bangunan dema dapat kia dengan lindung jaji bangunan sejarah. Kihong 370 orang peserta mesus mengini bahagian di seluruh Sarawak terima penolong mesu program Low Income Family Empowerment Life timpuh 2020 neg 2025. Menteri Pimancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang program tunah tina nulung inya icek pinceun pigatuh takah pimudip. Program piburut nyugon pikakas dapat tina nama hasil pinceun. Nebedanti wang terima pimaneg grumpung aspirasi pemulihan prospek Kuching de Kuching. Pesilung lagi agah. Bintang Kecil edisi kepetpuruk sewati nyaksi 6 finalis ira bitanding de pentas kemuncak. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim menang edisi kaliti minan konsep Spectrum Music bitunjuk ahi karakter, vokal serta gaya persembahan tiap finalis.
Bintang kecil mengkeduh ihong peserta Bijaya sedia peluang neganakinya ada bakat belagu mesu siluruh negara. Kemuncak Bintang Kecil 2026 muka peluang neg pidagang nyua produk The Food Festival Havoc Bintang Kecil. Nyaratus boleh meneg neg auditorium Piramli RTM Kuching nyaksi acara Siti dengan peluah de siaran langsung TVE waktu prima anu bulan prii pukul prii bingara. Dibidanti masa sidang media Bintang Kecil 2026 de Kuching. Kecerdasan buatan AI tinan ngunah kandungan ngancak perlu perhati bauh undang-undang. Tinan nerang hak ngempu karya dengan royalti wang hasil kreatif kai lagi tundah sipuno bedak misia. Gapit Menteri da Opis Premier, Dato' Abdullah Saidol menang pimaju teknologi AI ngancak undang-undang perlu perhati hak ngempu kandungan serta karya tundah minan AI. Perlu ada undang-undang berkait perkara Siti supaya si semua pihak dapat hak cipta neg hasil karya. Dibidanti masa muka Sarawak Media Workshop 2026 de tegas Digital Village de Kuching. Polis Sarawak terima dua report berkait ulah sengaja pirusak kereta minan apui dengan nyangkat objek mengmeracun atau bahan mirutop neg kedai Sebaneka de Kuching dengan Sri Aman. Pengarah Pengurusan Bukit Aman, Jaji Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah menang dua kes sama modus operandi. Dua orang suspek dari Bitupeng Bihis untuk percaya nyengket objek berabi bahan merutop atau mudah sahu neg abih premis mengancak merutop rusak kereta serta sahu de ini kes. Nyapinya binasa atau risa teruk. Kes nyaset ngajar seksyen pertarunem kanun keseksaan. Dakwaan kedai Sebaneka nyua tambah nilai kredit

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM. YFM. YFM. Gerak Bersama. Segmen Makati Muhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak Bersama.

Anuting suat 2009 taruh, kontingen Malaysia mujur kakak Dener East ngajak di juara sepungas kejuanan trek ngah belapan sekolah Asia 2009 taruh. Adi dong ngatur di Stadium Darul Makmur Kuantan, Pahang. Kontingen Malaysia mujur seun semudua pingat emas, semang pat pirak ngah semenggangsa, ni sidah ngarah India adi di tempat nomor 2, ngah Thailand di tempat nomor taruh. Dia sukup dengan pemujuran Nor Syahidatun Nadia Muhammad Zuki, atlet lompat jauh, dengan lompat kijang reis dan gelaran jadi atlet wanita terbaik kejohanan. Rami Serah Prize Medok Mansang Beda Yang Berhormat, Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing, Adi Ngarun Yang Amat Berhormat, Datuk Sri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi 2 kejohanan nanti dok ngatur ngesuak 2005 di China. Anu tidum sejarah aduk seun so seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

0: Okay, Ragu terutama pada Sti Hansa Steven, Ragu Adidan Dehre Berubah ya.
1: Yeah,
0: okay, yeah. Jadi jam tadi Sti Damadin 22 minit lepas pukul Ju Isan Isan. Jadi kita boleh dalam segmen Maka Krim Hasta DJ F ngah
1: DJ Angie. Okay, kita boleh bidang ni topik kita.
0: Jadi
1: Minjang Ngupi.
0: Jadi segmen Minjang Ngupi ta Puguru Songa Pukur Mai Isan Isante. Jadi topik pun ke perkara adire ta krakar ina kemai ata dongir na peluang pari ka umur ta adi giba bemara. Suto i semang mai sawak lah. Ani pingubah adire ta nai derma udip ta.
1: Kan juga peluang kita nak balik dek umur ungod umur semua mai sawak. Ani perubahan ataupun pingubah dari dok tunah kita.
0: Jadi aku sabar nang bege barata adi metutuuh madin adi nang mutik lah. Kami aku gi babu merak jah nak kore mutik. Jadi kongsi ngak eh ani pingubah adi reta nai drama pemudip ta. Kami ata dog yang nak peluang kira agi magic lah.
1: Tring agi magic.
0: Semua mai sawak. Ata pari ka umur semua mai sawak. Ani pingubah adi reta nai drama pemudip ta. Okey.
1: Sama topik pagi ataupun mijang ngupi kita sama buka pukul mahi berpagi ti.
0: Okey, jadi sebagai kita sama-sama kedengar agah di drama pemenya bau jago ya tak peramah menutup tadi. Wah, kari tinggal di tengah ragu di skup temegah ya.
1: Oh, Angie, wow.
0: So artis Evergreen Cliff Richard The Young Ones.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Pukul 7:30 pagi. Projek pengeramat kawasan Bat mesti oboh ngin pengedia siap nuna tipu. Lebuh Gambia men besar du lebuh India de Kuching oboh cadang jagin zon warisan. Taruh 170 orang peserta suak semungni bagian terima utung program live. Selamat pagi bersama Dokok Martin Naun dan Abar Suak YFM Bidaya dan Mutik Tengah Abar. Projek berkait dua pengeramat kawasan Bat negara patut oboh ngin pengedia dua siap nunak tipuh amatah de Sabah de Sarawak. Menteri de Opis Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah de Sarawak Datuk Mustafa Sakmud nang projek berkait pengeramat dan Bat Tanah dan kawasan Bat patut oboh ngin pengedia dua patut rikas sebenai. Ia sahabat dan itik nuduk pengarang abar lepas merawat tapak projek kompleks immigration custom quarantine dua keselamatan ICQS Serikin. Kedaksan penurak projek ini ialah naik orang dua pemudah utiliti dan mesti nakit mengatur sarika sebenar. Dia ini ia digah merawat tapak projek pusat kawalan sempadan PKS Teluk Melano dan jurah bertender. Projek ICQS Serikin sakat nyerang siap dang tipuh ni sawak sementara PKS Teluk Melano dang tipuh duh sawak. Kawasan Sindek Lebuh Gambia men besar duh lebuh India de Bandar Kuching oboh cadang jagin zon kawasan warisan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang itih nganyak jaga duh ima bangunan petang kodia oma duh monumen dagi secara. Pita Hadin jurah karik bangunan duh tapak de kedai ino ngidia proses warta abonai. Kedak sena mau berdapat de kedak Mahkamah Oma, Masjid India Duh Katedral St. Thomas. Cadangan itih pun nganyak notap pemasang pasal dapat dibunai semadi imak bangunan Duh Monumen dagi sejarah. Ia sobut dan itih nuduk media lepas tajih program inisiatif awam warisan pintar Kuching Oma de Kuching Ngumis Sumia. Datuk Seri Abdul Karim nang cadangan kakat tapak warisan dan un Bandar Kuching Ria Mitkira buat pikirnya dekat kutopat duh komuniti. Inona saat sejaka ima bangunan oma ino dapat bernaik secara teatur duh daik ngin pasas senduduknya dekat ku. Ia nang perintah Ria dapat dunia dekat kutopat ngidia naik undang-undang bau. Cadangan warta kawasan warisan dapat diadak kawasan ino lebih teratur duh sangen pakai elemen landscape. Ruasan notab bangunan oma temunu nakit obo jaga. Taruh 170 orang peserta sen semungli bagian de seluruh Sarawak terima pendurung ngerusuk program Low Income Family Empowerment Life sen tipuah sawak 2020 taruh neg 2025. Menteri Pemasang Dayung anak koput duh penyonang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah nang program ini obon naik nganya turung ratus namah pengedap dah duh kakak takah pengedip. Program ini dah mulai penyedia piwakas pemuda dah dapat obon pakai sen nganya naik aktiviti namah pengedap. Yang nang hasil program ini ria obon perhati nunak pikungang peserta ketubuk naik kerja duh daik harap penurung nyadabakan. Ia sebut dan itu telah terima pengundang hormat Persatuan Aspirasi Pemulihan Prospek Kuching The Kuching.

Kita buat dua bar. Bintang kecil parik bau pakai edisi ke-40 sewaiti nom finalis Seri Braga dan pentas final pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim nang edisi karitih teban konsep spektrum music de pikirian boga karakter pikuat de segi vokal de gaya persembahan bintang kecil demo peruah boga generasi peserta ketubu sedia peruang sen anak koput dan seluruh negara pikiran bakat dan bidang berago de persembahan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 pun buka gah peruang sen orang dagang tempatan pikirian de pikomang dagang ngelusu Food Festival Havoc Bintang Kecil. Ratus sebengijak dak neg ke auditorium P. Ramli Altiam Kuching ninga acara ino ruasen ninga secara langsung dan TV2 dan 25 hanupuran periti pukul peringarom. Isau boleh nitik dan sidang media Bintang Kecil 2026 de Kuching. Pemasang kecerdasan buatan AI pakainya naik kandungan patut nakit abu perhati dan segi undang-undang. Itih ngannya norang hak milik kandungan duh royalty sebab asli kreatif ino meidah tiap punu-punu abuh naik dak manusia. Gapit Menteri da Opis Premier Dato' Abdullah Saidul nang pemasang teknologi ino medaknya bipikir. Pengelindung undang-undang dak patut abuh ngin sen kerja sen hasil kerja da abuh naik pakai pinurung AI. Dia nang perkara ini mesti abuh ngurus nganya notu hak milik duh pengidip hak cipta. Perkara ini mestinya ningat dan segi undang-undang sa suap pihak dapat kenyam utung suap hasil kerja. Isau boleh nitik terah tajah Sarawak Media Workshop 2026 The Tegas Digital Village The Kuching. Polis Sarawak terima dua report pengunai khianat pakai opui dua mercun melibat kodia serbaneka The Kuching dua Semerak Seri Aman. Pengarah Pengurusan Bukit Aman dan Jagin Gah Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah nang suatu hari ini pakai modus operandi de sama. Suatu suspek de pakai suatu suspek dari de pakai topeng dua pakaian sangat menyokat merosun dua mudah sow dan kangka dia ini de dak boga barang merusak pak semunu de nyabragan ke sebenyasat dari bot section 4 tarunom kanun keseksaan dakwa denang kodia ino jual reload kredit sen judi online ria bernyasat dua mitiap pihak berkuasa tempatan dak batal lesen dagang premis ino polis pun sebaya premis terboken dak aruk di nai report dak rikas nai duat ino ni orang Kesia Pasaraya Vanessa Eli semua sawak kobus ropa sebung langgar dak lori de batu rimuh ran matang Kuching pagi sumia dan hal berlaku pukul moi pagi mangsa dan pimonu mun kerja pakai motosikal. Ketua Polis Watas Pedawan Pemangku Superintendent Barry William nang mangsa dek dapat ngawal motosikal dua Rabu dan tun orang ni dia abuh rangal dak lori mangsa abuh ngid kudu-kudu meter dua menotap nang kabus dang tepat hal berlaku pukul pri rabis 40 minit pagi ruban deras monam ke sebenyasat dari buah seksyen 40 ni kurungan ni akta pengakut orang sewas mumpri moi puru cu. Dengan kungomas abar kepada bahasa pun-pun, projek pengeramat di kawasan bat tanah, di kawasan bat mesti ngin pengidia siap nuna tipu. Lebuh Gambia, men besar di lebuh India di Kuching abuh cadang jagin zon warisan. Taruh ratus juk puruh orang peserta suat semungni bagian terima utung program live. Demuti sejak abar YFM Bidaya di Bostia da Muhammad Al-Hadi Samsawi duk menukar rekang senabau da Josh Martin so section berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Okay, ragu terutama pada Dioma, ragu ada dana kenangan kita. Betul ya, kenangan kita.
1: Kenangan kita semua mahasiswa.
0: Agi ke sakut paut dengan topik tadi Isan Sadanoti ya. Jadi topik tak kemai atau dongen peluang benda pari ke umur tak adi gibabe merak ya. Jadi sutoi ke umur semang maisawa. Ani adi rek tak naik ngata ngubah pemudip tak ada.
1: Jadi mengeni kan kita ada juga peluang. Balik lagi nak umur semua mahasiswa. Masa ini lagi gap, lagi umut.
0: Baba handsome, baba
1: lagi handsome, lagi temengennya, remu sahun lagi en.
0: Masa nak ubok tak baba bege, buruk tak baba bege. Reun tak pun bayu berkedut.
1: Jadi masa umur semua mahasiswa si en, ini dia irak nubah kita. Dah bibi mudip pada kita, lebih lagi.
0: Jadi bege atau agik barak, agik kedata adinang kemai ata biar na peluang ya na pari ka takah umur tak gi baba mara agi ata nang adep tak re nakit jaga pinihat perenggenan ta amai kada agi bara tak badi tadi dok tekanan daya begatung
1: terus rangkai lah
0: jadi kami tak dapat pari ka umur tak gi baba mara ata re nakit jaga pinihat perenggenan ta agi ge bara tak di nang kami aku dapat pari ka umur ko adi gi baba mara aku re oh belajar dingin.
1: Rasa mau belajar. Betul lagi ya.
0: Jadi masa-masa kayu hadi atau naik ngata ngubah pari pemudip ta ngata naik pengubah ta. Tidak masa pengubah ya. Okay, jadi yang barata adir angin komen di topik ta di isari sana nanti bisa di angin komen di Facebook YFM Bidaya.
1: Ataupun
0: telefon. Okay.
1: Yeah. Nombor 02-564-PRI ataupun 650.
0: Okay, jadi semari tak kajian komen. So, pada dengan tak peraman ada pelatang work karate ragu semesta vos pada dia pada tak adi no betul anbers ya adi
1: rock kita ya
0: Rebih segah yang labus ya bangga dan